0: menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
1: Masyarakat diminta mewaspadai potensi penyakit ISPA di puncak musim kemarau. Kamar Dagang dan Industri Kadin meluncurkan Nusantara Rising. Indonesia perluas akses pasar ke Irlandia dan Uni Eropa. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Zaini. Puskesmas Pari Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, campak dan TBC di puncak musim kemarau. Dari Kediri, Anne Kusuma melaporkan.
2: Memasuki puncak musim kemarau, Puskesmas Pare Kabupaten Kediri mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah penyakit yang berisiko muncul atau meningkat pada kondisi cuaca saat ini. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa keluhan batuk dan pilek yang mengarah pada infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA masih menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Selain ISPA, Puskesmas Pare juga memantau sedikitnya ada 12 pasien anak yang masuk kategori suspek campak, serta sekitar 50 pasien TBC yang masih menjalani pengobatan. Sementara itu, kasus varisela atau cacar air di wilayah kerja Puskesmas Pare juga masih ditemukan. Namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan kasus ISPA.
3: Sekarang marak seperti biasa, batuk pilek cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
4: Termasuk batuk pilek. Berarti tetap yang mendominasi ISPA ya?
3: Iya, ISPA itu selalu dulu. Kalau cuacanya seperti ini, mesti ISPA-nya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marah lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus kalau nggak salah yang suspek. Masih diduga nih, masih diduga campak. Itu penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia nggak imunisasi campak. Kemudian yang sedang marah lagi adalah TBC ya, TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian kata dia. Kalau TBC itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50
4: TBC ya.
3: Yang varisela cacar itu sekarang kasusnya enggak terlalu.
4: Enggak terlalu
3: banyak mungkin karena memang sudah kekebalan nih walaupun ada itu enggak parah.
2: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Pare. Salah satunya adalah Nadia yang mengalami flu dan batuk selama sekitar 2 pekan dan mengarah pada kondisi gejala ISPA. Kondisi yang tidak kunjung membaik mendorongnya untuk mendapatkan pemeriksaan medis di Puskesmas Pare Kabupaten Kediri.
5: Tadi batuk pilek sih, Kak, sama kayak hampir ISPA gitu sih kata dokternya. Udah hampir 2 mingguan sih ini. Iya, karena udah mengganggu banget sih, Kak. Udah kayak rasa demam gitu, gak enak banget. Pokoknya jadi ya mau gak mau ya harus ke puskesmas gitu.
2: Saat ini, masyarakat diimbau untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memenuhi asupan gizi, termasuk mengkonsumsi buah dan sayur, serta protein hewani bagi balita. Sementara bagi masyarakat yang telah mengalami gejala penyakit, pencegahan penularan juga perlu dilakukan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Anu Kusuma melaporkan.
1: Kamar Dagang dan Industri Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center, JICC. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati.
0: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
6: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center hari ini. Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan Kadin, Rahayu Saraswati, menjelaskan Nusantara Rising merupakan gerakan kolaboratif yang tujuannya memperkuat pengaruh budaya Indonesia di tingkat global.
0: Inilah semangat dari Indonesia Soft Power Paper yang telah diinisiasi oleh Kadin Indonesia bersama para pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait. Dokumen ini adalah fondasi dan peta awal untuk bergerak bersama. Dan sebagai kelanjutan dari gagasan tersebut, hari ini Kadin Indonesia memperkenalkan Nusantara Rising, Indonesia's Collective Soft Power Movement.
6: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan, Kadin Sinta W. Kamdani menjelaskan, Indonesia perlu mengubah pendekatan pengembangan industri budaya dari sektoral menjadi sirkular.
7: Pendekatan kita terhadap industri budaya bersifat sektoral, bukan sirkular. Film berjalan sendiri, gym berjalan sendiri, fashion berjalan sendiri, kriya berjalan sendiri. Padahal nilai yang sesungguhnya lahir justru ketika sektor-sektor ini saling menarik dan saling memperkuat. Sebagaimana?
6: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Fadli John menjelaskan Indonesia merupakan negara yang sangat kuat dari sisi kebudayaan dan pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang kebudayaan dengan didirikannya Kementerian Kebudayaan pertama kali di Indonesia.
8: Kementerian Kebudayaan ini baru berusia hampir 2 tahun. Atas komitmen Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia kita punya Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri, ya, stand alone ministry gitu ya. Dan ini merupakan satu hal yang menurut saya satu komitmen besar, karena kita ini memang negara yang sangat kuat secara budaya. Boleh dibilang kita ini negara yang sebenarnya adalah super power di bidang kebudayaan.
6: Sekedar informasi, Nusantara Rising lahir dari tindak lanjut Indonesia Soft Power Paper yang diinisiasi Kadin serta pelaku industri dan berbagai pemangku kepentingan. Dari Jakarta International Convention Center, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Indonesia akan memanfaatkan kerjasama dengan Irlandia untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
9: Tahun 2026 menandai 42 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Irlandia. Selama kurun waktu tersebut, kemitraan Indonesia dengan Irlandia terus berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan perdagangan. Tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai 228,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang Januari hingga Juli 2026, perdagangan Indonesia dengan Irlandia sudah mencapai 145,5 juta dolar. Angka tersebut belum mencerminkan semua potensi yang masih bisa dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi dalam keterangan pers bersama Duta Besar Irlandia untuk Indonesia Sharon Lennon di Jakarta Jumat 4 September 2026. Menurut Edi, kerjasama dengan Irlandia semakin penting mengingat saat ini Irlandia sedang mengemban mandat presidensi Dewan Uni Eropa. Irlandia menurut Edi bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas di Uni Eropa. Apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau EAU-CEPA sudah pada tahap akhir.
10: Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EAU-CEPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia. Telah mulai berlaku, 90,4% pos tarif Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% pos tarif akan mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif rate kuota. Kami meyakini bahwa presidensi Irlandia pada Dewan Uni Eropa yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2026 juga memberikan peluang yang penting untuk semakin memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Irlandia, sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dengan Uni Eropa secara lebih luas.
9: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon mengatakan, sebagai pihak yang juga mewakili Presidensi Dewan Uni Eropa, momentumnya sangat tepat menjelang penandatanganan EAU-CEPA. Menurut Lennon, momentum ini pantas untuk dirayakan, sekaligus melipat gandakan komitmen kedua negara.
11: That I stand here as the representative of the presidency of the Council of the European Union for this period, and it is very proudly that we do.
9: Saya berdiri di sini juga sebagai perwakilan dari presidensi Dewan Uni Eropa, dan kami melaksanakan presidensi itu dengan bangga. Irlandia sangat serius menjalankan keanggotaan kami di Uni Eropa. Momen ini hadir di saat Uni Eropa dan Indonesia semakin dekat dengan akan ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Menurut saya, ini adalah sebuah momen yang tidak hanya patut dirayakan, tetapi juga momen untuk melipatgandakan komitmen bersama. Upaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Irlandia diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis pada Jumat kemarin. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia dan Irlandia sudah membidik sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas, di antaranya teknologi digital dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Laporan khusus. Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
13: Восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
14: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
13: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. За этими цифрами показатели.
12: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan, hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
15: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
16: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
15: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
12: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan European Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
17: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita sehingga kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang setelah juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
12: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, bentuk penguatan kemitraan naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia, bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau IIF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun yang ditekankan adalah setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni, penandatanganan nota kesepahaman, atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana kantor kepresidenan Korea Selatan belum memutuskan dan masih meninjau rencana pengerahan pasukan ke Selat Hormuz. Berdasarkan hukum Korsel, pengerahan pasukan ke luar negeri memerlukan keputusan Dewan Keamanan Nasional, pembahasan oleh Kabinet, serta persetujuan dari Majelis Nasional. Sedangkan usulan tersebut dapat diajukan ke Parlemen paling cepat pada bulan ini. Dari dunia olahraga, dua gol Alexander Isak mengantarkan Liverpool mencetak kemenangan perdana Liga Inggris pada musim ini setelah mengalahkan tuan rumah Ipswich Town dengan skor 2-0 pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat Liverpool menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 5 poin dari 3 pertandingan, terpaut 1 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Selanjutnya kami ajak kembali Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Treslinda.
19: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Treslinda, silakan.
20: Ini dan selamat pagi pendengar Pro 3, kami akan mengupdate informasi yang selalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi dan lurus mengarah ke Tebet, Manggarai masih dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan ke arah Pasar Minggu juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Ke kiri ke arah Tebet dan Manggarai juga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan juga kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Permai, Koja, Jakarta Utara. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan mengarah ke Yosudarso ataupun Tanjung Priuk dalam keadaan ramai dan lancar. Kita juga melihat dari CCTV kami dominasi kendaraan angkutan barang. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Tanjung Priuk. Kami juga mengharapkan bagi pengendara roda 2 maupun minibus yang mengikuti di belakang kendaraan bus dan juga truk-truk angkut muat agar menjaga batas blind spot, di mana blind spot ini kendaraan yang mengikuti di belakang tidak terpantau pada kaca spion sopir bus maupun truk angkut muat. Tentunya hal ini perlu diantisipasi bagi setiap pengguna jalan yang mengikuti. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Yosudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priuk sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya dari Simpang Japanan Porong. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang saat ini arus lalu lintas di kawasannya cukup ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang maupun kendaraan minibus dan juga kendaraan roda 2. Untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto dan juga Malang sampai saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dan pendengar Pro 3 yang terakhir, CCTV kita pantau dari Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah kampus Unut
4: atau Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dari kedua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kalau kita melihat ini terjadi peningkatan volume kendaraan di akhir pekan, akan terjadi hingga sore hari nanti. Kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka, mengingat memang aktivitas akhir pekan untuk kawasan wisata ini akan terjadi dominasi wisatawan. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Dewi Sartika juga sampai saat ini dalam keadaan kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam ini terjadi 125 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 18 orang, 33 orang luka berat serta 127 orang luka ringan. Dari data tersebut 69% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menginformasikan hingga saat ini Polda Metro Jaya, maksud kami Korlantas Polri, melakukan penilangan melalui ETLE ataupun Electronic Traffic Law Enforcement, di mana berdasarkan data IRSMS, angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ini tercatat sebanyak 5.086 pelanggaran. Dengan pelanggaran tertinggi, Polda Metro Jaya sebanyak 1.246 pelanggaran. Kemudian untuk Polda Jatim 735 pelanggaran dan Polda Jabar 621 pelanggaran. Tiga polda ini juga menurut catatan Korlantas Polri dengan angka pelanggaran tertinggi pada hari kemarin. Ini tentunya menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, terutama tentang rambu dan marka. Untuk rambu dan marka ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 283. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan peduli tentang keselamatan antar sesama. Ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun menurunkan fatalitas korban laka lantas. Demikian Brigadir Tres Linda melaporkan. Kembali ke Saini di studio, silakan.
19: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
2: Berger di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
1: Liza Andriani.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Rika Pertiwi.
4: Peringkat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
1: Rima Melati.
4: Nah, pendengar mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi, pendengar di mana saja berada. Kembali kita berjumpa di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan pada pagi hari ini, pendengar, tidak ada topik khusus. Seperti biasa, Sabtu Minggu dan tanggal merah, Anda bisa bebas menyampaikan opini Anda terkait apapun itu, apa yang sedang terjadi di belakangan, ya, di daerah kita atau seluruh Indonesia, atau Anda ingin menyampaikan informasi, ya, boleh. Silakan di line telepon dan juga WhatsApp. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ini Pak Rasino di Jijang.
0: Baik, Pak Rasino.
1: Iya. Nah, saya pagi ini akan menyampaikan opini dan informasi tentang silaturahmi hiburan masyarakat Bintan di bidang kebudayaan, ya. Jadi masyarakat Bintan terhibur dengan adanya acara Kenduri Budaya Bintan 2026 yang digagas oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan dengan agenda acara yang saat ini juga masih berlangsung karena akan ditutup nanti malam tanggal 5 September 2026 yang dilaksanakan dari tanggal 3 sampai 5 September 2026 yaitu oleh Presiden Bintan, ASEAN 1, Administrasi Kabupaten Bintan dan Forkopimda dan Camat Bintan Timur, tokoh agama, tokoh masyarakat yang jelasan di Taman Kota Kijang, ya, Kijang Food Court, yang acara-acara diantaranya kenduri berhidang, kemudian tarian Melayu, kemudian silat dan lomba berbalas pantun, dan juga yang digagas oleh budayawan Suwardi maupun Datuk Musyaf Abbas dan Ibu Lisa, ya. Dan ini unik karena menyumbang tanah Melayu dari Sumatera Utara dan juga dengan burokrasi diantaranya manfaat hubungan antara dinas kebudayaan Sumatera Utara dengan dinas kebudayaan pariwisata Kabupaten Bintan. Ini merupakan pengembangan dari silaturahmi budaya, adat Melayu, dan ajang silaturahmi antara pemerintah dan tokoh masyarakat sekaligus mengobati rasa cinta tanah air dan hiburan masyarakat Kijang, ya, yang selama ini kemarin tanggal 17 Agustus tidak ada hiburan dari malam hiburan di Dispora dan juga lomba terlomba juang yang tidak dilaksanakan hingga sedikit masyarakat terhibur, walaupun masyarakat tidak mengetahui semua atau menonton, maka mudah-mudahan ini untuk tahun depan akan lebih meriah lagi.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rasino di Kijang. Di belakang Pak Rasino, halo, selamat pagi.
2: Halo, Riza Andriani.
0: Halo, pagi. Alhamdulillah. Kabar
2: sehat.
0: Baik. Alhamdulillah, Pak juga sehat-sehat, ya.
2: Udah ngopi?
0: Belum. Bentar lagi.
2: Tadi waktu ada yang masuk tadi. Enggak bisa saya masuk.
0: Iya, pada berebutan.
2: Berebutan.
0: Waktunya enggak banyak juga.
2: Iya, waktunya enggak banyak. Sebenarnya kalau bisa pensiunnya RRI itu acaranya 1 jam. Jadi ataupun baru bisa, kan. Ya, pengen juga suara Kak Dayang itu dari tak salah Pak Omar itu tahun 80-an dia udah mulai tugas.
0: Betul.
2: Nah, jadi Pak Omar ini mengenal radio RRI ini tahun 80 awal. Waktu itu tahu radio apa ini kan yang radio mobil itu. Nah, itu dulu Pak Omar udah mengenal RRI.
0: Okay.
2: Waktu itu Bang Jamil Dalam, Sri Utoyo, Kak Dian, Masyari Buna Dia, Mbak Nunung, Lani Karni, ya, banyaklah.
0: Nanti ada Mbak Nunung dan Mbak Larmi Kari juga, pokoknya dengarkan aja. Senin sampai Jumat.
2: Iya.
0: Besok nggak ada.
2: Besok libur, ya?
0: Iya, libur.
2: Jadi Mbak Nunung dulu, Larmi Karni,
0: ya.
2: Sri Utoyo, ya, Jamil Dalam. Dulu Marliut, apa? Marlius.
0: Iya, yeah, bos saya dulu tuh.
2: Pak Marliut.
0: Iya, iya, iya.
2: Dulu, tahun itu enak RRI itu didengar, kan? Pak Omar dulu tidak putus juga dengar radio.

0: Mungkin dikatakan puluhan biji, mungkin adalah radionya habis.
1: Masya Allah. Oke. Okay. Okay, ini nah. Apa yang mau sampaikan Bapak? Ada informasi atau opini?
0: Pak Omar menyampaikan masalah desil-desil yang terjadi saat ini. Ada desil 10, desil 9, 8, 7 gitu ya. Cukup memperhatikan juga. Sebenarnya desil-desil itu kan dari pemerintah kota, dari pusat kah? Apakah pemerintah daerah yang mengadakan desil-desil itu? Sebabnya terkejut ya, bahwa yang data-data sensus-sensus kemarin, terjadi data sensus itu terjadilah desil-desil. Jadi, yang desil 1 orang paling termiskin, desil 2 sedang-sedang, desil 3 biasa-biasa, desil 4 kuning-kuning. Nah ada desil 6, desil 5. Jadi, Pak Omar juga memperhatikan, memang kadang-kadang mereka itu rumah ngontrak, memang ngontrak rumah-rumah, memang lantai keramik, ya. Memang lantai keramik, ini kontraknya berapa kata Liza? 600, 700 satu bulan. Kadang-kadang makan pun, ya, dia mikirkan sewa rumah, kan. Usaha sekarang, ekonomi sekarang agak terjepit.
1: Okay.
0: Jadi, biasa mereka mendapat bantuan, karena desil-desil dah hilang bantuannya. Padahal masih banyak yang membutuhkan desil-desil itu.
1: Baik.
0: Dia yang membutuhkan, yang membutuhkan biasa dapat.
1: Oke.
0: Okay. Jadi enggak dapat. Jadi baik. Ini yang jadi bermasalah. Yuk kita baik. Selesaikan. Jadi dengan kepala yang dingin. Bagaimana caranya RT-RT untuk memusyawarahkan ini kepada apanya. Karena sensus-sensus kemarin tidak didampingi oleh RT-RT. Jadi RT-nya terjadi seperti ini kan. Sebenarnya dia kemarin itu ajak RT-RT.
1: Baik.
0: RT itu lebih tahu daripada mereka-mereka.
1: Baik.
0: Begitulah. Jangan terjadilah desil-desil seperti ini.
1: Oke.
0: Okay. Itu aja Liza
1: Angriani. Iya. Terima kasih Bapak.
0: Ya Liza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar di Soekarno-Hatta. Halo, selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Semangat pagi.
1: Semangat pagi.
2: Ya di apa namanya tuh? Direcoki sama suara ayam di belakang itu.
1: kurang semangat kurang ayamnya.
2: Kalah.
1: Oke.
2: Okay. Ya saya ini mau mengomentari mengenai apa namanya? Dialog interaktif yang pernah disampaikan di RI mengenai sensus ya. Waktu itu Ketua BPS Kota Tanjung Pinang itu menyampaikan bahwa akan ada sensus ulang yang akan datang ke RT gitu kan. Nah, namun kok bertolak belakang dengan informasi dari mereka sendiri gitu. Nah, ini ada hari Kamis sampai Jumat sampai sekian, tanggal 4 September ini. Nah, datangnya ke sana gitu, ke kantor mereka gitu. Jadi yang belum disensus datang ke sana gitu. Jadi kan itu kan sesuatu yang bertolak belakang dari yang sudah disampaikan oleh ke kepala BPS-nya pada waktu dialog itu gitu kan. Nah, kenapa pemerintah seperti ini ya? Kalau menurut saya ini plin-plan gitu. Satu sisi mereka ngomong begini, satu sisi mereka ngomong begini gitu.
1: Yeah.
2: Memang sih ini surat resmi nih, surat resmi ada barcode-nya nih, ada apa namanya, ada logo dari BPS-nya. Ini menyampaikan RT gitu kan, di share ke grup WhatsApp RT gitu kan. Okay. Cuman ini kan bertolak belakang dengan yang pernah disampaikan di dialog tadi gitu, tidak sinkron gitu. Kenapa pemerintah sering seperti itu gitu?
1: Okay.
2: Itu kan kadang-kadang kita sebagai masyarakat tuh kesal juga dengan hal-hal seperti ini gitu kan. Kalau A katakan A, kalau B katakan B, jangan berubah-ubah gitu kan.
1: Okay.
2: Itu.
1: Yeah.
2: Itu saja Liza yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Maman di Insinyur Sutami.
3: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
4: Hei, Kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
3: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
4: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
3: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
4: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Oke, kita lanjutkan kembali di opini publik penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Liza.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Bu Sinta, apa yang mau disampaikan?
1: Saya sampaikan tadi dengan sama juga dengan Pak Maman. Waktu ketua BPJS apa BPS itu bilang katanya mau door ke rumah bagi yang untuk lansia tidak usah lagi daftar ke kantor. Nah, tadi saya melihat juga di WA itu katanya bagi yang bersangkutan kalau ingin merubah data harus ke kantor BPS ya gitu. Nah, jadi gimana itu bagi kami yang lansia ini maksudnya kok plimplan gitu tidak sesuai dengan data yang telah diucapkan waktu di RRI ini interaktif. Saya mohonlah Pak, bagi kami ini lansia kan tidak bisa memakai AVR Noid itu pun dari anak. Kalau bisa kebijaksanaannya lah, tidak ribet gitu kita orang lansia harus pergi ke kantor BPS ya. Nah, itu aja masukan saya yang saya ingin keluhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Sinta di Jalan Jawa. Di belakang Bu Sinta, halo, selamat pagi.
2: Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Marlis, apa yang mau disampaikan?
2: Terima kasih atas alokasi waktunya. Semoga penyiar dan pendengar di mana saja berada diberikan nikmat umur, kesempatan waktu, diberikan rezeki yang murah, diberikan spirit kedamaian di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
0: Amin. Doa yang sama, Bapak.
2: Pertama, saya ingin sampaikan selamat Hari Pelanggan PDAM secara nasional, umumnya Jepri khususnya. Semoga PDAM makin maju dan debit airnya semakin bertambah. Harus kita syukuri.
0: Amin.
2: Kemudian, tadi saya baru ke jembatan 1, itu sudah dipasang tiang listriknya. Semoga ke depan, insya Allah, saya doakan semoga tidak terjadi lagi pencurian alat-alat yang membuat lampu itu jadi padam. Kemudian kita himbau, mohon kepada Satpol PP Provinsi, jangan ngontrol di tepi laut saja, di Tugu Sireh. Tapi bagilah tugasnya untuk di jembatan 1 itu jadi atensi juga untuk diawasi oleh Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena malam-malam itu berbagai tamu yang ada di sana. Dari anak kecil sampai orang tua-tua jalan-jalan ke sana. Dan kalau bisa di bawah itu kan ada jembatan, terus dari sini orang mancing. Dulu sudah dirusakin, kabelnya dicopot supaya konsultan di bawah PU membawahi konsultan lah. Supaya mendesain bagaimana lampu itu tak bisa dicuri sembarangan. Kalau dia nak mau ambil lampu, dah keburu jatuh di laut. Nah, bagaimana dari PU bersama konsultan menginisiasi hal ini. Supaya di bawah itu nampak terang, mungkin wisata bahari, orang Singapura, Malaysia juga. Dia ingin santai-santai di tempat-tempat seperti itu. Nanti dia datang 10 orang, bisa datang 50 orang, nanti dia menginformasikan berita-beritanya. Dan kemudian parkir ini masih jadi atensi kita bersama. Masih kita lihat banyak tukang parkir yang tidak mengoyak tiketnya, katanya orang tak mau. Orang minta tak minta dikasih untuk menambah PAD Kota Tanjung Pinang. Mudah-mudahan Pak Wali Kota Tanjung Pinang, Pak Haji Lidah Mansah Isha, Pak Wakil Kota dan Pak Sekda mendengar ini untuk dapat menindaklanjuti kepada pihak perhubungan betul-betul serius untuk memperhatikan tukang parkir yang tak pernah, yang mengoyak tiketnya asal-asalan saja. Kemudian saya mengharapkan, saya hanya melahirkan gagasan saja. Jam 5 subuh tukang campur sampah, tukang lori sudah memungut sampah di Kota Tanjung Pinang. Bagaimana para pencinta-pencinta seni atau siapa saja untuk menggagas malam apresiasi petugas kebersihan Kota Tanjung Pinang. Supaya dapat memberikan semangat bagi mereka. Dan terakhir, pasca harian tahun Republik Indonesia ke-1, marilah kita jadi referensi kita bersama bagaimana ke depan untuk lebih baik Indonesia ini. Berdoalah kita. Semoga semuanya dapat berjalan dengan baik dan penuh kedamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Marlis di Lembah Purnama, di belakang Pak Marlis. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Kak Liza.
0: Pagi, Pak Nasrun. Waduh, semangat sekali.
3: Ya. Ada satu cangkir kopi yang semangat.
0: Oke, silakan Pak Nasrun, apa yang mau disampaikan?
3: Siap Kak Liza. Iya betul Kak Liza, mengenai desil-desil ini Kak Liza ya, ini memang luar biasa Kak Liza. Minta bisa ditinjau ulang lagi Pak, orang-orang ya lansia-lansia yuk Kak, ya Kak Liza. Bisa diinginkan lah. Karena apa? Kalau saya lansia ini, saya ada di lingkungan saya, dia lansia lah, lumpuh lagi, dia dua-dua sama anaknya. Enggak tahu anaknya itu kakaknya dimanfaatkan oleh yang enggak terduga. Otomatis kan kena ya Kak Liza. Walaupun anaknya dalam satu kakak kan kena Kak Liza ya. Jadi BPJS-nya mati. Jadi ini bisa ditinjau ulang lagi lah ya. Jangan yang satu berbuat, yang lain kena, janganlah ya Kak Liza ya. Yang penting BPJS ini semua ini ditinjau ulang lagi lah Kak Liza. Buat dia. Ada kedua lagi, ini Kak Liza, ini kami RW ini kan sudah terpilih. Kapan pelantikannya RW yang baru ini Kak Liza?
0: Belum ya,
3: Belum, iya sudah. Namun dokumen-dokumen pertanahan ini kan otomatis kan perlu tanda tangan RW kan. Tapi RW yang baru ini sudah satu bulan ya, sudah satu bulan berjalan lah. Tapi sudah terselesai kok, belum ada pelantikan dari kelurahan. Ini tanda tanya juga. Mudah-mudahan pemerintah kota bisa mempercepatlah SK-nya RW sehingga RT sama RW yang baru ini bisa membuat sesuatu mengenai dokumen-dokumen pertanahan. Informasi itu aja Kak Liza.
0: Oke, Bapak.
3: Salam sehat selalu, semangat untuk hal-hal yang positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Nasrun di Kota Piring. Baik, di belakang Pak Nasrun masih kami buka untuk Anda yang barangkali juga ingin menyampaikan informasi atau opini terkait apapun itu, tidak ada topik, silakan sampaikan. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Kak Liza.
0: Pagi, saya.
4: Ini dari Bang Junaidi dari Malang Rapat.
0: Oh iya, Bang Junaidi Malang Rapat. Silakan, Bang Junaidi, apa yang mau sampaikan?
4: Ini, saya cuma hanya menyampaikan aja gitu kan. Cuman saya masalahnya gini, apa tuh, dapat bantuan itu saya perhatikan, kok orang nelayan aja gitu kan. Seperti kami ini orang petani ini yang enggak nelayan, kok tak pernah dapat bantuan. Itu yang saya heran. Gitu kan. Tapi terus ada orang pendataan ke sini. Data. Minta KTP lah, minta KK lah. Tapi bantuan tak ada. Sampai saya pertanyakan, ini sebetulnya untuk apa? Saya bilang gitu kan. Minta data terus. Tapi kami tak pernah dapat bantuan. Kemarin saya dapat bantuan.
0: Oke, sayang sekali terputus Bapak Junaidi. Baik, bisa dicoba kembali ya untuk melanjutkan Pak Junaidi. Atau yang lain juga bisa ikutan bergabung di line telepon 27100 atau di WhatsApp 0811-778-9830. Di hari yang cukup cerah ini pendengar ya, pagi ini tepatnya, mudah-mudahan aktivitas Anda berjalan dengan lancar ya. Oke, terputus kembali. Baik, dicoba kembali tadi yang terputus ya, untuk di line telepon 27100 atau bisa juga di WhatsApp 0811-778-9830. Bisa juga menyampaikan via pesan. Boleh, silakan. Halo, selamat pagi. Halo. Waalaikumsalam. Jauh sangat nih, coba dekat lagi. Iya.
5: Kami alhamdulillah lah punten nih. Desa-desa tapi bingung aku punya desa-desa kan. Kalau kami deh. Oh. Alhamdulillah ada kawan kami tuh sudah janda, rumahnya rusak, berjualan kue. Apa desa berapa? Desa 5 atau desa 6? Dia kadang-kadang alhamdulillah, walaupun dia disyukurin aja kan. Bunda, kalau bunda laki bunda bawa beca. Alhamdulillah, kami orang udah sama-sama usia lah. Kami yang mak janda tuh usianya pun hampir kami. Nah, Bunda dari 67, dia 68. Tapi kemarin udah diurus. Alhamdulillah, dia kepala dinas sosial kemarin. Alhamdulillah. Aku sekarang aku sembak desil-desil. Dulu nggak ada. Dulu alhamdulillah, kalau bagaimana susah senangnya gitu. Alhamdulillah keluar semua. Ini dia nengok awak keluar. Keluar, nggak pernah kami tidak.
0: Okay.
5: Ya, namanya kita syukurin aja lah, anu kak. Bila kita tunggu aja masuk ada saat nanti ada kan. Nah, gitu aja kak.
0: Iya bunda.
5: Sama ulang tahun RI aja.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Bunda Permata yang ada di Penyengat ya, di belakang Bunda Permata. Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Liza.
0: Waalaikumsalam, pagi Bapak Yanto. Silakan, apa yang mau disampaikan?
6: Saya mengembalikan lagi tentang penerangan lampu jalan Mbak Liza ya. Tepatnya di Sungai Polai untuk khusus buat Dishub Kota Tanjung Pinang atau Perkim, bahwa penerangan lampu jalan kilometer Nusantara tepatnya di Sungai Polai itu saya hitung tadi pagi yang sudah tidak menyala alias mati, sudah 12 tiang sampai ke Bandara Asri ya. Sampai ke Bandara Asri itu 12 titik Bapak, tepatnya yang betul 4 posisinya 4 itu betul-betul yang tidak ada penduduknya, dekat sekolah SMK 4 ya, di perbatasan Tugu Payung. Situ ada 4 titik itu mati semua, dan lainnya masih jarak 1 tiang mati, 1 tiang mati.
0: Okay.
6: Itu aja Mbak Lisa, informasi penerangan lampu jalan tepatnya Sungai Polai 12 titik untuk Dishub Kota Tanjung Pinang atau Perkim. Mohon kiranya ini ditanggapi sebelum itu mencapai 20 atau lebih 20 titik lagi nanti. Karena yang saya tahu ini lampu jalan ini umurnya panjang kalau tidak ada hujan, namun kalau ada hujan umurnya tidak panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto, di belakang Pak Yanto. Halo, selamat pagi.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
7: Hari ini hari Sabtu. Hari Sabtu bulan 9.
0: Betul.
7: Saya ini Pak Batu. Pak Batu tak pun sendirian.
0: Ada saya. Bukan. Sila Pak Batu, apa nak sampaikan?
7: Kemarin kita melihat banyak orang yang membawa beras 20 kilo per keluarga. Mereka memang bahagia ya. Tapi yang kita tanyakan kepada panitia atau siapa yang membidangi ini, kita nak ingin tahu orang, maaf ya, seorang janda umpamanya kan, memang dia kurang mampu dapat 10 kilo. 3 bulan dapat 30 kilo. Ada lagi keluarga, isteri satu, anak satu, suami satu, 10 kilo juga per bulan. Dapatnya 30 kilo juga. Macam mana kriteria pembagian beras itu? Masa keluarga satu dengan keluarga lebih dari satu sama-sama dapat 10 kilo? Saya rasa ini perlu dijinjau kembali lah ya. Karena bagaimana layaknya lah. 3 orang anak beranak dapat 10 kilo. 3 bulan dapat 30 kilo kemarin. Satu orang mak janda dapat 10 kilo. 3 bulan dapat 30 kilo. Tak imbang kayaknya. Jadi tolonglah ya kepada pihak-pihak pengurusi. Bagaimana cara yang bukan sama rata tetapi ada keadilan lah sikit. Jadi yang terima tu pun bukan mereka tak suka, tetapi diri kawannya satu orang dapat 30 kilo. Dia satu keluarga lebih dari satu orang. Mau 3-4 orang dapat 30 kilo juga. Dan giling-giling kepala juga dia. Emang dia bersyukur. Kan namanya manusia kan. Ada juga rasa bukan iri. Tapi apa namanya tu keseimbangan lah. Antara Mak Janda satu dengan keluarga yang lebih dari satu. Bahkan ada tiga, ada empat. Jatah dia sama. Jadi ini perlu dipertimbangkan lagi bagaimana baiknya,
0: okay.
7: Bagaimana supaya masyarakat itu merasa walaupun tidak puas, tetapi sedikit lega.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Batu ya yang ada di kilometer 10. Dan juga ini ada WhatsApp dari Ibu Sumania di Tokojo Kijang ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sekarang ini yang bikin desil berubah itu karena pakai foto rumah. Jadi bagi yang menempati rumah orang kaya jadi otomatis naik desil jadi 10 dan hilang bantuan. Jadi karena menggunakan rumah yang cantik biar diurus ulang, percuma kalau rumah jadi patokan bahwa orang itu sudah kaya. Oke, terima kasih buat Ibu Sumania. Baik pendengar, terima kasih untuk kalian yang sudah menyampaikan opini Anda di pagi hari ini di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan dari tadi bahkan ya, atau juga yang baru saja monitor untuk pagi hari ini. Dan juga untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, apapun aktivitas Anda, semoga semuanya menyenangkan dengan hadirnya Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Setelah ini masih akan kami temani dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk Anda. Setelah ini juga akan ada Beranda Astacita ya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Mendengar lagu dari grup Bandit ya dengan judul Gelora Asmara. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya. Dan untuk selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk melangkah ke acara Beranda Astacita.
1: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Beranda Astacita. Mengulas kebijakan strategis pemerintah, pembangunan nasional, serta isu-isu aktual yang berdampak langsung bagi masyarakat. Untuk membedah arah dan tujuan Astacita menuju Indonesia yang maju dan berkelanjutan. Inilah Beranda Astacita, ruang dialog publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
0: Pendengar, ketika mendengar kata pariwisata, kebanyakan orang akan langsung membayangkan pantai yang indah, pulau-pulau yang eksotis, kuliner yang menggugah selera, atau berbagai tempat menarik yang dikunjungi. Padahal ada satu unsur yang justru menjadi jiwa sebuah destinasi wisata, yaitu budaya. Bagi masyarakat Kepulauan Riau, budaya Melayu bukan sekedar peninggalan sejarah, pendengar. Budaya Melayu merupakan identitas yang hidup dalam bahasa, adat istiadat, seni, sastra, permainan rakyat, hingga nilai-nilai kehidupan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Karena itu pendengar, pemerintah terus mendorong pelestarian budaya agar tidak hanya menjadi warisan yang dikenang saja, tapi juga bisa menjadi kekuatan yang mampu menggerakkan sektor pariwisata sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bagaimana budaya bisa menjadi fondasi pariwisata yang berkelanjutan? Tetap bersama kami di Beranda Astacita untuk pagi hari ini dengan topik merawat budaya Melayu, menguatkan pariwisata berkelanjutan.
1: Beranda Astacita.

Pendengar, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata menegaskan pembangunan sektor pariwisata saat ini tidak lagi berorientasi pada jumlah kunjungan wisatawan semata. Pesan tersebut disampaikan oleh PLT Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan sekaligus Asisten Deputi Event Internasional Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, yaitu Hafiz Agung Rifai, dilansir dari rri.co.id. Jadi Hafiz Agung Rifai ini kemarin membuka Kenduri Seni Melayu, tepatnya di Kota Batam ya pendengar. Menurutnya keberhasilan pariwisata ini juga diukur dari kemampuan menjaga budaya lokal agar tetap hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan. Konsep tersebut dikenal sebagai pariwisata regeneratif, pendengar. Artinya pariwisata ya tidak hanya mendatangkan wisatawan, tapi juga ikut menjaga budaya, memperkuat ekonomi masyarakat, dan memastikan warisan budaya tetap lestari bagi generasi mendatang. Bayangkan ketika wisatawan datang menyaksikan tari Melayu, menikmati alunan musik tradisional, mencicipi kuliner khas, membeli kerajinan tangan ya, karya pelaku UMKM, atau mempelajari sejarah daerah yang berkembang bukan hanya sektor pariwisata, tapi juga rasa bangga masyarakat ya terhadap identitas budayanya sendiri. Karena itu pendengar, berbagai kegiatan budaya yang digelar di Kepulauan Riau memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekedar hiburan semata. Setiap pertunjukan seni, pameran budaya, hingga festival tradisional menjadi upaya bersama untuk menjaga warisan Melayu tetap hidup dan sekaligus memperkenalkannya kepada masyarakat luas.

0: Hey kawan, sudah dengar belum tentang program pelestarian budaya yang sedang digalakan?
1: Ya, aku sudah dengar tentang itu. Sebenarnya apa sih maksudnya?
0: Begini, pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk melestarikan warisan budaya kita. Seperti tradisi, tarian, musik, dan banyak lagi agar tidak punah.
1: Wow, itu pasti sangat penting. Kita harus ikut mendukungnya ya.
0: Benar sekali kawan. Kita bisa mulai dengan ikut serta dalam acara-acara budaya, mendukung bazar-bazar seni dan kerajinan lokal, serta mempelajari lebih dalam tentang warisan budaya kita.
1: Ayo kita dukung bersama-sama pelestarian budaya kita, agar generasi selanjutnya juga bisa menikmati kekayaan budaya yang kita miliki.
0: Mari kita jaga warisan budaya kita bersama-sama. Kita tidak hanya mewarisi tradisi dari nenek moyang kita, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk melestarikannya. Mulailah dengan menjaga bangunan bersejarah, merawat tarian tradisional, dan menghargai adat istiadat. Jadilah agen perubahan untuk pelestarian budaya yang kaya dan indah ini. Bersama-sama kita bisa menjaga keberagaman budaya kita untuk generasi mendatang.

Pulau Tujuh, Festival Bahari Karimun, hingga berbagai festival budaya di Kabupaten Lingga. Jadi seluruh kegiatan tersebut punya tujuan yang sama, yaitu menjaga warisan budaya Melayu sekaligus memperkuat daya tarik pariwisata. Pendengar, Gubernur Kepulauan Riau Anser Amat mengajak seluruh masyarakat untuk kembali menghidupkan permainan rakyat yang mulai jarang dimainkan ya sekarang. Permainan seperti engkrang, kemudian petak umpet, ya, canang, congklak, gasing, dan berbagai permainan tradisional bukan sekedar hiburan saja, tapi di balik permainan tersebut tersimpan nilai-nilai kebersamaan, kerjasama, sportivitas, kesabaran, dan kreativitas. Nilai-nilai itulah yang perlu terus diwariskan kepada generasi muda. Apabila permainan rakyat dikemas dalam sebuah festival budaya, wisatawan tidak hanya datang untuk menyaksikan, tapi juga ikut merasakan pengalaman memainkan permainan tradisional bersama masyarakat. Pengalaman seperti itulah yang kini menjadi salah satu kekuatan pariwisata berbasis budaya.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku

akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Ruang Dialog Publik di Pro1 RRI Tanjung Pinang.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro1 RRI Tanjung Pinang di Beranda Astacita. Pendengar, budaya bukan sekedar warisan masa lalu. Budaya itu adalah identitas, kebanggaan, dan budaya juga merupakan investasi untuk masa depan. Melestarikan budaya Melayu berarti kita menjaga jati diri, sekaligus membuka peluang bagi berkembangnya sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan kesejahteraan masyarakat. Mari bersama-sama kita menjaga bahasa Melayu ya, melestarikan permainan rakyat, mencintai seni dan tradisi, serta mendukung setiap kegiatan budaya yang diselenggarakan di Kepulauan Riau. Karena ketika budaya tetap lestari, pariwisata juga akan terus berkembang. Ketika pariwisata berkembang, peluang usaha juga akan semakin terbuka. Dan ketika masyarakat semakin sejahtera, maka Kepulauan Riau juga akan semakin kokoh sebagai beranda terdepan Indonesia yang kaya akan sejarah, budaya, dan peradaban Melayu.

0: Pendengar, pelestarian budaya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Peran masyarakat justru menjadi faktor yang paling menentukan. Menjaga budaya dapat dimulai dari langkah-langkah sederhana. Misalnya, mengajarkan bahasa Melayu kepada anak-anak kita. Mengenalkan pantun, menghidupkan kembali permainan tradisional. Mengikuti kegiatan sanggar seni, mendukung produk UMKM lokal. Juga mengunjungi kawasan bersejarah, salah satunya di Penyengat kita punya. Dan juga tidak lupa memperkenalkan budaya Melayu kepada keluarga dan lingkungan sekitar kita ya, pendengar. Karena budaya akan perlahan memudar apabila tidak lagi dikenal oleh generasi penerus. Pendengar, demikian Beranda Asta Cita untuk pagi hari ini ya, pendengar. Dengan topik merawat budaya Melayu, menguatkan pariwisata berkelanjutan. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Beranda Asta Cita untuk pagi hari ini. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikianlah Beranda Asta Cita. Ruang dialog yang menghadirkan informasi, gagasan, dan kebijakan strategis untuk kemajuan bangsa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Prosatu
1: dan Erwin Tanjung Pinang.
2: Prosatu RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
3: Berikan dimanapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
2: Liza Andriani.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Rika Pertiwi.
5: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
2: Rima Melati.
5: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali kami sampaikan cek fakta untuk pagi hari ini Sabtu 5 September 2026. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook adanya tautan program undian berhadiah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhold.id, tautan tersebut tidak dapat diakses sehingga gagal terhubung ke alamat laman yang diarahkan. Setelah memeriksa foto konten menggunakan Google Lens, hasilnya mengarah ke artikel banksumselbubble.com berjudul Rebut Hadiah Berlimpah. Dalam artikel itu disebutkan bahwa Bank Sumselbubble memiliki program tabungan pesirah yang menjadi peluang bagi nasabah untuk mendapat hadiah berlimpah dengan cara membuka rekening di kantor Bank Sumselbubble dan mengumpulkan poin tabungan. Cek fakta kedua, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim informasi bahwa Denny Indrayana menyatakan bahwa Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka telah mengundurkan diri dari jabatannya. Faktanya, narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan pengecekan menggunakan pencarian gambar terbalik atau reverse image dengan menggunakan mesin pencarian Google, tidak ditemukan bahwa Gibran telah mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia maupun adanya surat pengunduran diri Gibran yang efektif pada tanggal 4 September 2026. Demikian Cek Fakta untuk hari ini, pendengar, bersama saya Liza Andriani. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan diajak sama ini. Yuk, dek. Aduh, ampun. Dek.
1: Pintar.
2: Jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten.

Hai hai hai, Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah dan Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau kembali menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir. Kegiatan ini sebagai ruang kolaborasi untuk mengangkat potensi UMKM, ekonomi kreatif, digitalisasi, budaya, dan semangat kebersamaan masyarakat Kepulauan Riau. Catat tanggalnya ya, tanggal 14 sampai 20 September 2026 di K Square Mall Batam. Bersiaplah menikmati beragam rangkaian kegiatan yang inspiratif dan penuh keseruan. Ada bazar UMKM, talk show and workshop, fashion show, aneka lomba, charity run 5K, business matching, pojok layanan, hiburan, dan pertunjukan spesial. Ayo segera daftar menjadi peserta lomba dan hadir di setiap momen bagian dari gerakan yang menghubungkan budaya, inovasi, dan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Informasi lengkap, follow Instagram Bank Indonesia Kepri dan gmp.kepri. Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.

Indonesia. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Pendengar warga dan desa nelayan ya, warga dan nelayan desa Numbing, kecamatan Pesisir, ya Bintang Pesisir, disebut mendukung aktivitas sedimentasi laut yang dilakukan oleh perusahaan. Dukungan tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi dan konsultasi publik yang digelar oleh perusahaan. Pendengar, Camat Bintan Pesisir yaitu Asun Ani mengatakan kondisi masyarakat di Desa Numbing sampai sekarang ini masih kondusif ya dalam menyikapi aktivitas sedimentasi laut. Dan berdasarkan pendataan pemerintah kecamatan, hanya 5 hingga 6 kepala keluarga yang tercatat ikut dalam aksi penolakan. Informasi lebih lengkapnya pendengar bisa Anda baca di rri.co.id. Dan selamat pagi untuk Anda yang barangkali saat ini baru saja mendengarkan Pro 1, baik itu di frekuensi 98,3 atau mendengarkan di streaming ya di aplikasi RRI Digital, dan juga mungkin mendengarkan di web www.rri.co.id. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kami sajikan untuk menemani hari Sabtu Anda. Berikut lagu dari Peter Pan, Ada Apa Denganmu.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

teman bahagia, semoga Anda juga bahagia ya hari ini. Pendengar RRI Tanjung Pinang kembali menghadirkan mantan penyiar dan juga pensiunan RRI Tanjung Pinang untuk kembali mengudara menemani pendengar dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81. Jadi para senior akan membawakan buletin warta berita daerah pagi pukul 6, terus lanjut dengan obrolan khusus bersama penyiar di Pro 1 di Tanjung Pinang pagi ya, pukul 6.35 hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jadi para senior akan kembali bertemu dengan pendengar, dan program ini berlangsung dari tanggal 4 semalam sampai tanggal 11. Namun untuk hari Minggu ditiadakan ya pendengar, jadi tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 libur, tanggal 7 sampai tanggal 11 ya, Senin sampai Jumat akan hadir untuk Anda, pensiunan atau mantan penyiar di RRI Tanjung Pinang, yang akan membacakan berita pukul 6 dan lanjut dengan ngobrol bersama penyiar pagi ya di Tanjung Pinang pagi dalam obrolan khusus untuk memeriahkan Hari Radio ke-81. Jadi rencananya itu akan diisi oleh kemarin sudah berlangsung Pak Jamil Dawam ya, kemudian tadi sudah berlangsung dengan Kak Dian atau Mak Dayang. Nanti ada rencananya akan ada Mbak Nunung Warin, ada Mbak Mini, ada Mbak Larmi, ada Pak Sarul, dan juga terakhir di hari radionya itu pas tanggal 11 ada Bapak Kepala LPPR Tanjung Pinang sekarang, ada Pak Sulis yang juga mantan penyiar pendengar. Makanya jangan sampai ketinggalan, dengarkan kami terus setiap pagi ya sampai tanggal 11 September nanti memeriahkan Hari Radio ke-81.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

harus bahagia ya, mendengar lagu dari Yura Yunita. Ini lagu terakhir kebersamaan kita di Tanjung Pinang Pagi ya pendengar. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan Tanjung Pinang Pagi bersama saya Lizandri ini dari pukul 5 pagi tadi. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena setelah Liza nanti ada rekan Erita Fitra Insani yang akan melanjutkan siaran di Tanjung Pinang Siang. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati.
2: Ardian Huta Barat.
3: Rika Pertiwi.
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
7: Kilau Pancasila,

Masih di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang mendengar. Apa kabar Anda di siang hari ini ya? Di hari, aduh, sudah weekend lagi. Di hari Sabtu, tanggal 5 September tahun 2026. Di hari ini, Erita Fitra Insani kembali menyapa Anda dan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat di Tanjung Pinang siang ya. Sejumlah rangkaian acara, informasi dan juga lagu-lagu hiburan sudah kami persiapkan menemani weekend Anda di hari ini. Hari ini masih cuaca tetap cerah ya. Semoga semua aktivitas Anda berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan, dan kita tetap sehat dan dilimpahkan rezeki dari Yang Maha Kuasa.

Selamat siang mendengar, kita berjumpa kembali di Jendela Kepri di Aku Bisa ya, di edisi hari Sabtu, hari kelima di bulan September tahun 2026. Dan di pagi hari ini ada sebuah uraian yang akan saya sampaikan terkait dengan Jendela Kepri di Aku Bisa. Kita akan mengenal sedikit tentang Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia atau disebut juga dengan KND ya. Mungkin nama Komisi Nasional Disabilitas ini masih sedikit asing di telinga kita karena memang ini juga hanya ada di tingkat pusat. Untuk perwakilan di masing-masing provinsi juga belum ada, dan kita akan sedikit membahas dan mengenal tentang Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia yang hari ini akan saya sampaikan ke ruang dengar Anda. Nah, memang ketika mendengar kata disabilitas, mungkin sebagian dari kita masih berpikir tentang keterbatasan fisik atau juga kondisi seseorang. Padahal, penyandang disabilitas bukan hanya tentang keterbatasan, tetapi ada kemampuan, ada potensi, ada kreativitas, dan ada juga prestasi. Dan tentu saja, ada hak yang harus dihormati dan juga dipenuhi. Karena setiap warga negara memang memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik, maksud kami, informasi, kesehatan, kesempatan berusaha, serta berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sebenarnya bagaimana negara memastikan hak tersebut benar-benar terpenuhi? Nah, disinilah keberadaan dari Komisi Nasional Disabilitas ini menjadi penting. Saya akan sampaikan tentang perkenalan kita dengan Komisi Nasional Disabilitas setelah sebuah lagu berikut ini. Bye.

Ya, pendengar, Komisi Nasional Disabilitas merupakan lembaga non-struktural ya yang bersifat independen. KND ya berada di bawah naungan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia, dan pembentukan Komisi Nasional Disabilitas ini merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Kemudian keberadaan dan tata kerja dari Komisi Nasional Disabilitas ini juga diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas. Perpres tersebut juga ditetapkan pada 8 Juni 2020 dan mulai berlaku pada 9 Juni 2020. Lalu sebenarnya apa sih tugas dari Komisi Nasional Disabilitas ini? Nah, secara garis besar, Komisi Nasional Disabilitas memiliki tugas untuk melakukan yang pertama adalah pemantauan, evaluasi, dan advokasi terhadap pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan penyandang disabilitas, dan lain-lainnya ya. Kemudian pemantauan sendiri adalah artinya Komisi Nasional Disabilitas melihat bagaimana pelaksanaan hak penyandang disabilitas di berbagai bidang. Untuk evaluasi sendiri artinya melihat apakah kebijakan dan pelaksanaan program sudah sesuai dengan memberikan manfaatnya. Kemudian untuk advokasi sendiri artinya mendorong adanya perbaikan ketika masih ditemukan persoalan dan hambatan dari pemenuhan hak penyandang disabilitas. Maka dengan demikian, keberadaan dari Komisi Nasional Disabilitas bukan sekedar berbicara mengenai persoalan sosial. Namun, KND hadir dalam perspektif yang lebih luas, yaitu memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat menikmati haknya sebagai warga negara.

0: aja. Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
3: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
4: Oh, sakit.
5: Ya, pendengar, selama ini kita juga mungkin masih ya sering mendengar kalimat kasihan ya penyandang disabilitas. Perasaan empati tentu penting, tetapi ada sesuatu yang lebih penting nih pendengar, yaitu bagaimana kita melihat penyandang disabilitas bukan hanya sebagai pihak yang harus dikasihani, melainkan sebagai warga negara yang memiliki hak dan juga kesempatan yang setara. Bayangkan ketika seseorang ingin sekolah, tetapi gedung sekolah tidak memiliki akses yang sesuai, atau seseorang ingin bekerja namun lingkungan kerja tidak memberikan kesempatan, atau juga mungkin seseorang ingin mendapatkan pelayanan pemerintah tetapi fasilitas pelayanan tidak dapat diakses. Nah, dalam situasi seperti ini persoalannya bukan semata-mata terletak pada kondisi seseorang, tetapi juga pada lingkungan yang belum sepenuhnya inklusif. Karena itu membangun masyarakat inklusif berarti menghilangkan hambatan. Hambatan fisik, hambatan informasi, hambatan komunikasi, dan juga hambatan sosial, termasuk dalam mengakses teknologi. Komisi Nasional Disabilitas juga memiliki peran untuk memastikan bahwa penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas menjadi bagian dari pembangunan Indonesia. Jadi, isu disabilitas bukan isu kelompok tertentu saja, tapi ini adalah persoalan bersama. Karena siapapun berhak mendapatkan kesempatan untuk hidup, belajar, bekerja, berkarya, dan juga berpartisipasi secara setara.

Ya, pendengar, salah satu kata penting dalam isu disabilitas adalah tentang aksesibilitas. Apa artinya ya? Sederhananya adalah aksesibilitas berarti menciptakan kondisi yang memungkinkan bagi penyandang disabilitas dapat mengakses dan juga menggunakan fasilitas, layanan maupun juga informasi. Nah, kita bisa melihatnya dari lingkungan sekitar kita. Apakah trotoar dapat digunakan bagi pengguna kursi roda? Kemudian, apakah fasilitas umum mudah juga diakses? Apakah transportasi dapat digunakan dengan aman? Apakah informasi pelayanan publik tersedia dalam bentuk yang dapat diakses oleh berbagai ragam disabilitas? Nah, semua itu merupakan bagian dari lingkungan yang inklusif dan sekarang tantangannya semakin berkembang. Tidak hanya aksesibilitas secara fisik, tetapi juga aksesibilitas digital. Hari ini banyak ya layanan publik berpindah ke internet. Pendaftaran dilakukan melalui aplikasi, kemudian informasi sampaikan melalui website, dokumen tersedia secara digital, bahkan komunikasi dengan lembaga pemerintah juga semakin banyak dilakukan melalui platform digital. Pertanyaannya, apakah semua layanan digital tersebut dapat diakses oleh penyandang disabilitas? Nah, inilah tantangan yang harus kita jawab bersama, karena memang perkembangan teknologi sebenarnya memberikan banyak peluang bagi penyandang disabilitas. Telepon pintar misalnya. Saat ini terdapat fitur pembaca layar yang dapat membantu bagi penyandang tunanetra mengakses informasi. Kemudian juga ada fitur mengenal suara, kemudian ada teks otomatis, ada teknologi yang dapat membantu komunikasi, ada pula berbagai aplikasi yang dapat mendukung aktivitas sehari-hari. Nah, teknologi juga membuka peluang pendidikan. Seseorang dapat belajar dari rumah, mengikuti pelatihan, mencari informasi, mengembangkan keterampilan, bahkan bekerja secara daring. Sedangkan di bidang ekonomi sendiri, teknologi juga membuka peluang bagi penyandang disabilitas dapat memasarkan produk melalui media sosial, menjual produk melalui marketplace, kemudian membuka jasa secara daring, membuat konten, dan mengembangkan usaha tanpa selalu harus bergantung pada ruang fisik. Tetapi sekali lagi ada syaratnya, yaitu teknologi juga harus dapat diakses. Nah, informasinya juga harus dipahami oleh bagi penyandang disabilitas. Aplikasinya harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna dengan berbagai ragam disabilitas. Karena digitalisasi yang tidak inklusif justru bisa menciptakan kesenjangan baru. Teknologi seharusnya menjadi jembatan, bukan menjadi hambatan.

Ya, pendengar masih dari kawasan Jalan Jenderal ini kilometer 4 Tanjung Pinang di acara Jendela Kepri. Nah, tadi kita sudah berbincang mengenai Komisi Nasional Disabilitas dan pentingnya pemenuhan hak penyandang disabilitas. Tetapi ada pertanyaannya nih pendengar, apakah menciptakan masyarakat inklusif hanya menjadi tugas pemerintah? Tentu jawabannya tidak ya. Kita semua memiliki peran nih, mulai dari keluarga. Keluarga juga merupakan lingkungan pertama nih yang dapat memberikan dukungan dan juga kepercayaan diri bagi penyandang disabilitas. Kemudian dukungan dari sekolah, karena sekolah perlu menciptakan lingkungan pendidikan yang terbuka dan ramah bagi semua peserta. Kemudian dunia usaha juga memiliki peran nih. Penyandang disabilitas harus diberikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan juga profesionalismenya. Masyarakat juga memiliki peran penting. Dan untuk itu, mari kita mengubah cara pandang kita. Jangan melihat seseorang hanya berdasarkan keterbatasan, tetapi kita bisa melihat bagaimana kemampuan, bagaimana potensinya. Kemudian kita dapat memberikan kesempatan, dan yang tidak kalah penting adalah jangan kita melakukan diskriminasi. Nah, di ruang digital pun prinsipnya sama, berlaku. Jangan menjadikan kondisi disabilitas sebagai bahan candaan. Jangan pula melakukan perundungan, apalagi jangan menyebarkan konten yang tentunya merendahkan, bahkan sebaliknya. Mari kita menciptakan ruang digital yang aman, ramah dan juga inklusif. Dan untuk di daerah kita sendiri nih, di Kepulauan Riau, pembangunan masyarakat inklusif tentu juga menjadi bagian penting bagi daerah kita. Kepri memiliki karakter wilayah Kepulauan Riau. Ada Kota Tanjung Pinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna dan juga Kabupaten Kepulauan Anambas. Dengan kondisi geografis ini tentu menghadirkan tantangan dalam pemerataan pelayanan. Teknologi sebenarnya dapat menjadi salah satu solusi untuk mendekatkan informasi dan juga pelayanan. Namun, sekali lagi, layanan tersebut juga harus dapat bisa diakses oleh semua orang, termasuk bagi penyandang disabilitas. Karena pembangunan yang baik bukan hanya pembangunan yang menghasilkan infrastruktur, tetapi pembangunan yang memastikan tidak ada warga yang tertinggal. Harapannya tentu semakin semangat inklusivitas semakin kuat di daerah kita. Pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat juga dapat bersama-sama nih membangun lingkungan yang ramah disabilitas.

Ya, mendengar kita berada di pukul 10.47 menit waktu Indonesia Barat dan berada di segmen terakhir nih di Jendela Kepri Aku Bisa, tentang kita mengenal lebih dekat terkait dengan Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia. Nah, memang Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia sendiri memiliki tugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan advokasi terhadap pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan juga pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Namun menciptakan Indonesia yang inklusif tentu bukan hanya pekerjaan satu lembaga. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita ubah nih bagaimana cara pandang kita. Disabilitas bukan berarti tidak mampu, keterbatasan bukan berarti tidak memiliki potensi, dan perbedaan bukan alasan untuk mendapatkan perlakuan yang tidak setara. Di era digital ini juga mari kita pastikan teknologi benar-benar menjadi milik semua. Bisa digunakan semua, bisa dimanfaatkan semua, dan memberikan kesempatan kepada semua. Sehingga karena pada akhirnya Indonesia yang inklusif adalah Indonesia yang tidak meninggalkan siapapun. Dan saya Rita Vita Insan ini pamit pendengar dari Jendela Kepri di Aku Bisa di edisi kali ini. Kita berjumpa kembali di Jendela Kepri selanjutnya dengan pembahasan yang berbeda. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. RRI terus mudara untuk Indonesia.

Ya, mendingan pukul 10.59 menit waktu Indonesia Barat. Untuk sajian informasi dan lagu-lagu hiburan kami hentikan sejenak untuk Anda di siang hari ini. Kita akan mengikuti berjaringan ya, warta berita olahraga melalui Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Betis kejutkan Real Madrid dengan kemenangan tipis 1-0. Laga perdana BRI Super League musim ini langsung hadirkan drama seru. George Russell menjadi yang tercepat pada latihan bebas GP Italia. Salam olahraga, salah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Real Betis meraih kemenangan mengejutkan atas Real Madrid dengan skor 1-0 pada pekan keempat Liga Spanyol 2026-2027. Bermain di Stadion La Cortuja di Sevilla pada dini hari waktu Indonesia Barat, Betis tampil efektif memanfaatkan peluang. Real Madrid sebenarnya mendominasi permainan sejak awal pertandingan. Los Blancos bahkan mencatat 74% penguasaan bola dalam 15 menit pertama. Arda Güler menjadi salah satu pemain Madrid yang tampil menonjol dengan beberapa kali menembus pertahanan Betis. Namun penampilan solid kiper Alvaro Vargas membuat Madrid kesulitan mencetak gol. Memasuki babak kedua, Madrid terus berusaha mencari gol pembuka. Tetapi peluang Kylian Mbappe masih belum mampu mengubah keadaan. Betis kemudian mengejutkan Madrid pada menit ke-81 melalui Troy Parrott. Ia memanfaatkan bola muntah hasil upaya Diosa dan mencetak gol lewat sundulan. Madrid sempat menyamakan kedudukan melalui sepakan voli SP, namun gol tersebut dianulir VAR karena SP berada dalam posisi offside. Drama kembali terjadi pada masa tambahan waktu. Madrid mendapat hadiah penalti setelah Nathan melakukan tackle terhadap Vinicius Junior dan Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Tendangannya ditepis Alvaro Vargas yang kembali menjadi penyelamat Real Betis. Hingga pertandingan berakhir, Real Betis tetap mempertahankan keunggulan 1-0 dan hasil ini membuat Madrid gagal menggusur Barcelona dari puncak klasemen dan ditempel ketat Betis di posisi ketiga.

0: Pecinta olahraga 2 gol Alexander Isak ke gawang Ipswich Town mengantar Liverpool meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini setelah menundukkan Ipswich Town dengan skor 2-0 di Portman Road dini hari tadi. Alexander Isak menjadi pahlawan dengan 2 gol cepat dalam 9 menit pertama pertandingan. Isak tampil sebagai pembeda. Gol pertama memperlihatkan kekuatan dan tekniknya saat melepaskan tembakan yang mampu diangkau kiper Ipswich. Gol kedua bahkan lebih istimewa, kontrol tenang dan penyelesaian tempat gerakan yang berlebihan. 2 gol tersebut menjadi fondasi utama kemenangan Liverpool dan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Isak layak dinobatkan sebagai man of the match. Usia lagi kapten Liverpool, Virgil van Dijk, nilai penampilan yang bagus dari timnya.
2: Nah, itu penampilan yang bagus. Saya rasa kami lebih lugas di awal. Jelas itulah yang kami mau. Kami ingin menempatkan bahaya di pihak mereka. Ciptakan sedikit kekacauan, pertarungan bola kedua, dan tentunya dengan kualitas yang kita punya. Gol-gol yang hebat.
1: Senada dengan kapten gelandang Liverpool, Cody Gakpo menyebut kemenangan ini sangat dibutuhkan bagi timnya.
2: Ya, menurut saya, itu adalah pertandingan yang hebat dari pihak kami hari ini. Jelas masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tetapi itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dari kami. Dan sangat senang kami mendapatkan 3 poin. Dan senang dengan penampilannya.
1: Penampilan ini sempat melihatkan alasan Liverpool berani mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk membawanya ke Anfield. Setelah musim pertamanya terganggu cedera, penampilan di Portman Road membuktikan kemampuannya dan kualitasnya. Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Ipswich di posisi ke-13 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih dulu melalui Marquinhos pada menit ke-31. Gol tersebut sempat diperiksa VAR, tetapi akhirnya disahkan dan membawa PSG memimpin 1-0. Monaco kemudian bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan lewat Nazinho pada menit ke-58. Stanis Idungmu membawa Monaco berbalik unggul 2-1 pada menit ke-72. PSG sempat mencetak gol melalui Ferran Torres pada menit ke-84, namun gol tersebut dianulir karena Torres berada dalam posisi offside. Hingga laga berakhir, Monaco mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang 3 poin. Dan PSG pun masih belum meraih kemenangan di Liga 1 musim ini setelah sebelumnya bermain imbang melawan Reims dan Lille.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pebalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi 6 besar, sementara Max Verstappen hanya berada di posisi ke-9. Para pebalap kini bersiap menghadapi sesi kualifikasi dan balapan utama di Monza pada akhir pekan ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Arema FC menang telak 4-0 atas Izen Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan selengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Izen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
2: He was very happy for the players to score the goals. But also that was the work behind the scenes, you know, to choose the players.
3: Dia senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
2: Because we wanted them here, so their support that was very good, but we need to put our feet on the ground because the tournament is very hard, it's difficult, and we still have a lot of games.
1: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1-2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
4: Beberapa minggu lalu, saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem, dan para pemain. Jadi kami saling bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Izen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang 2-1. Bali United membuka keunggulan melalui penalti TP Yachida menjelang akhir babak pertama. Kemudian Kevin Da Silva menggandakan keunggulan Serdadu Tridatu pada menit ke-67. Bali United sempat mencetak gol ketiga pada menit ke-82 tetapi dianulir oleh VAR. Dan PSS Sleman memperkecil ketertinggalan melalui Melvin Lorenzen pada penghujung laga. Hingga pertandingan berakhir, Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu di laga perdana Super League.

0: Pecinta olahraga RRI, kompetisi Super League 2026-2027 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP berikut ini.
1: Kompetisi Super League musim 2026-2027 akhirnya resmi bergulir dan langsung menyajikan drama serta hujan gol di hari pertama kemarin. Dua laga pembuka yang sukses mencuri perhatian ada Arema FC yang tampil tanpa celah dengan mengalahkan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC 4 gol tanpa balas. Kemudian ada Bali United yang juga harus bersusah payah nampaknya ya untuk mengamankan 3 poin penuh saat menjamu PSS Sleman dengan skor tipis 2-1. Pekan pertama Super League ini masih akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Nah, seperti apa kira-kira prediksi dari jalannya babak-babak awal ya di Super League musim ini? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini? Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang 4-0 ya, dan kemudian ada Bali United yang menang atas PSS Sleman 2-1.
2: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita langsung disuguhi ya bagaimana kemapanan tim yang memang sudah berpengalaman di kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Isen Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki pengalaman bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2024 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kaca tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya setidaknya butuh satu atau dua pertandingan lagi buat PSS untuk bisa memperlihatkan pengalamannya bermain di Super League seperti dulu. Nah, sebaliknya Isen Mulang saya kira dengan skor yang didapat di kandang Arema cepat kemarin skornya 0-4 itu sepertinya butuh konsolidasi tim yang cepat, baik dari sektor taktik maupun strategi. Jadi pertandingan pekan kedua nanti setidak-tidaknya mereka Isen Mulang ini jangan sampai kalah lagi begitu, supaya dalam tanda kutip itu tidak ketinggalan kereta untuk bersaing. Soalnya dalam sistem kompetisi yang panjang seperti ini, kalau di pekan awal sudah sering kalah begitu ya, kedepannya akan berkubang di posisi menghindari degradasi saja gitu, sulit untuk bersaing di papan tengah atau bahkan papan atas. Kalau dari sisi Arema, kemenangan mereka saya kira wajar ya, selain mereka bermain di kandang, taktik yang digelar coach Marco Santos memang sudah matang untuk mengamankan kemenangan di pekan pertama. Begitu juga dengan Bali United, meski terus ditekan di menit-menit terakhir pertandingan oleh para pemain PSS sampai kebobolan satu gol itu ya, menurut saya performa Bali United ini masih aman begitu.
1: Ya, Bung Ari, apakah Garuda Yaksa FC sebagai tim promosi seperti halnya Isen Mulang Kalteng ini dan juga PSS Sleman juga menurut Anda bisa bernasib sama menelan kekalahan di pekan pertama ini? Garuda Yaksa nanti akan menghadapi Java United, tim reinkarnasi dari Malut United ya di pekan pertama.
2: Iya, bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Nah, namun kembali yang menjadi catatan saya itu adalah bermain di kasta tertinggi berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah, faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan para pemain Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pemain berpengalaman yang sudah sering beredar di Super League sebelumnya. Hanya saja atmosfer dan tekanannya itu tetap berbeda buat tim promosi. Namun beruntung saya melihat Java United ya, yang akan dihadapi Garuda Yaksa itu akan bermain sebagai tuan rumah dan belum memiliki basis supporter yang kuat di Jawa Tengah begitu. Sehingga dukungan di lapangan tuh kelihatannya akan sedikit. Tidak seperti ketika mereka masih menjadi Malut United gitu ya, main di Ternate gitu. Nah, jadi saya kira di pertandingan nanti Garuda Yaksa masih punya potensi untuk mendulang poin.
1: Pekan pertama ini juara bertahan Persib akan menghadapi PSM. Bukan tim yang mudah tentunya untuk dilewati, tetapi Persib akan bermain sebagai tuan rumah. Menurut Anda seperti apa, Bung Arya?
2: Iya, Persib tetaplah Persib ya. Selain juara bertahan dalam beberapa musim terakhir, mereka juga sangat kuat ketika bermain di depan publik sendiri. Dan kebetulan di pertandingan nanti, di pekan pertama, Persib akan menjamu PSM gitu ya sebagai tuan rumah. Nah, saya kira Bobotoh di pertandingan Persib melawan PSM nanti akan memberi dukungan maksimal seperti biasanya. Sehingga mampu melucut semangat para pemain Persib gitu ya. Ini faktor di luar non-teknis yang saya kira selalu menjadi modal kuat buat Persib menghadapi lawan-lawannya di Bandung itu. Nah, kemudian dari segi teknis saya kira Igor Tolik sebagai pelatih sudah memiliki komposisi yang kuat itu untuk bisa mengamankan poin atas PSM di pertandingan pekan pertama, karena bagaimanapun pekan pertama itu memang selalu susah gitu. Tapi saya kira Persib punya persiapan yang sudah matang untuk mengamankan poin menghadapi PSM nanti. Tinggal bagaimana nanti Persib itu para pemainnya tidak banyak melakukan kesalahan sendiri aja gitu. Sebaliknya buat PSM, saya menilai peluang mereka untuk bisa membawa pulang poin dari Bandung itu masih relatif berat ya. Di luar aspek teknis, motivasi para pemain Persib untuk mencetak kemenangan di pekan pertama itu, apalagi di rumah sendiri, akan sulit dihadapi PSM. Jadi ini yang faktor-faktor ini yang saya kira saya memprediksi Persib masih layak diunggulkan untuk meraih kemenangan atas PSM di pertandingan pekan pertama ini.
1: Sementara Persija pada pekan pertama ini nanti akan bermain di Samarinda menghadapi Borneo FC. Kalau prediksi Anda seperti apa?
2: Iya betul, saya kira kita para pecinta sepak bola Indonesia ya sangat menanti bagaimana kiprah Shin Tae-yong bersama Persija gitu di pekan pertama ini menghadapi Borneo di Super League gitu. Nah, mampukah mantan pelatih timnas kita itu memberi kemenangan di pekan pertama, supaya apa? Supaya kesan positif dan ekspektasi tinggi penggemar terhadap STI itu tetap tinggi, tidak hanya penggemar Persija ya, karena kita tahu STI juga memiliki penggemar di luar Persija gitu ya, terutama saat menang timnas. Nah, citra positif STY ini ketika menangani timnas Semarang pasti ingin melihat lagi apakah masih bisa dipertahankan ketika menangani Persija gitu ya, lengkap dengan segala pendekatannya dia terhadap pemain, terhadap supporter, kemudian juga bagaimana dia menangani tim dengan permainan-permainan yang saya kira membuat publik di ketika dia menangani timnas itu bisa senang gitu ya melihat permainannya gitu. Tapi saya kira kembali lagi bahwa Borneo dengan bermain di depan publik sendiri dan beberapa musim terakhir sebagai langganan papan atas, saya kira bukan pekerjaan yang mudah gitu buat Persija dengan squad barunya di bawah coach STY itu bisa mengamankan poin gitu. Ini yang saya kira faktor yang perlu kita cermati di pertandingan Borneo menghadapi Persija nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya dan juga analisisnya. Kita tinggal tunggu bagaimana laga-laga menarik yang akan tersaji di pekan pertama BRI Super League untuk musim ini. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Baik Mbak Una, terima kasih. Salam olahraga jaya selalu, selamat siang.

0: Pecatur International Master atau IM Satria Duta Cahaya berhasil mencuri kemenangan saat melawan International Master atau IM Kuong Dao pada babak ke-6 turnamen Japva Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao semakin menarik pada hari keempat turnamen Java Chess Festival 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Pada babak keempat catur standar, Satria Duta mampu bermain remis dengan Huang Dao. Satria memegang bidak hitam namun mampu mengimbangi permainan pecatur Vietnam untuk mencegah raih kemenangan. Pada babak kelima yang memainkan catur cepat, Satria harus mengakui keunggulan Huang Dao. Namun di babak ke-6, Satria mampu mencuri kemenangan dengan bidak hitam, sehingga mengumpulkan 2,5 poin, sementara Huang Dao dengan 3,5 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul di 3 babak yang dimainkan dengan skor total 5-1 atas Laisa. Dalam rangkaian Java Chess Festival 2026 juga berlangsung talkshow yang mengusung tema menggagas kolaborasi pembinaan catur junior Indonesia. Kemajuan catur di Indonesia diharapkan bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Dewan Pembina PB Percasi Eka Putra Wirya memberikan apresiasi tinggi kepada Java yang dinilai konsisten membangun ekosistem catur Indonesia mulai dari level pembibitan hingga jenjang internasional selama hampir 3 dekade.
2: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java, karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia dari level bibit sampai level dunia. Itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025 Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan Distinguished ASEAN Sponsor dari ASEAN Chess Federation. Itu kan suatu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana sepak terjang Java di dunia catur Indonesia.
1: Sementara itu, R. Adsanti Alif, Vice President Head of Special Investment PT Java Comfit Indonesia mengatakan bahwa kerjasama dengan PB Percasi selama ini terjalin berkat komunikasi yang baik.
3: Selama 26 tahun, bahkan kemarin Pak Utut Adianto mengatakan bahwa bukan cuma 26 tahun, tetapi 28 tahun hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrip gitu loh.
2: Ikrip ya?
3: Ikrip. Jadi kalau kita nggak komunikasi gimana kita tahu gitu. Keberlanjutannya di mana ya, kalau nggak ada komunikasi putus hubungan selesai dong gitu.
1: Selain itu Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu bertajuk Chess Camp. Sebanyak 12 pecatur muda terbaik hasil seleksi Java for Kids akan digembleng mulai 7 September hingga 16 Oktober mendatang. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya, baik, Presiden 3 RRI, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki sejumlah venue bertaraf atau standar internasional dan siap digunakan pada gelaran Porprov. Ia juga menjelaskan sebagai tuan rumah, Kota Bekasi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan venue tambahan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
2: Lapangan untuk pendamping sepak bola juga kita selesaikan. Masuk lapangan untuk apa namanya bola voli antisipasi. Dan juga kita juga kerjasama dengan beberapa klub yang kemudian nanti akan kita gunakan sebagai venue-venue tambahan sebagai pendukung dari kegiatan
1: sepak bola. Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya mulai dari trek atletik, lapangan basket, dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan ia memastikan bahwa seluruh fasilitas akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum gelaran Porprov dimulai. Sekedar informasi, pada Porprov kali ini Kota Bekasi bertindak sebagai tuan rumah bersama daerah lainnya seperti Kota Bogor dan Kota Depok. Dan rencananya pembukaan Porprov akan dilangsungkan di Kota Bekasi dan ditutup di Kota Bogor. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, mendengar ada Naf, kau masih kekasihku. Lagu ini juga mengantarkan kita pada pukul 11.41 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda yang saat ini masih disibukkan mungkin dengan berbagai macam aktivitas dan kegiatan Anda di siang hari ini, atau lagi santai sejenak ya, menikmati suasana siang meskipun panas tapi sedikit berangin ya. Ini kacamata saya. Dari pandangan kacamata saya dari sudut studio Pro 1 memandang ke arah jendela, pokok-pokok pada bergoyang gitu ya. Apakah sama pandangan saya dengan pandangan Anda yang Anda rasakan? Ya, semoga semuanya baik-baik saja ya. Dan sekarang juga mungkin sudah mulai menikmati makan siang. Silakan, selamat menikmati makan siang Anda. Dan ternyata di hari ini 5 September 2026 itu pendengar diperingati sebagai Hari Amal Internasional untuk meningkatkan kesadaran masyarakat global dan memobilisasi ya aksi filantropi dalam meringankan krisis kemanusiaan serta penderitaan manusia. Nah, peringatan ini diinisiasi oleh parlemen dan pemerintah Hongaria pada tahun 2011. Setahun kemudian, pada tahun 2012, Majelis Umum PBB secara resmi mengadopsi hari ini melalui resolusi ya. Dan menetapkan bahwasannya 5 September ini diperingati sebagai Hari Amal Internasional. Makna dan tujuan peringatan ini jelas ya. Yang jelas adalah mendorong aksi nyata, mengajak individu, organisasi non-pemerintah atau LSM dan kelompok masyarakat untuk berkontribusi melalui kegiatan sukarela maupun donasi materi. Kemudian mendukung pembangunan berkelanjutan, dan amal ini diakui sebagai salah satu penggerak utama dalam mengentas kemiskinan dan penciptaan masyarakat yang inklusif serta tangguh. Tidak hanya itu, memperkuat solidaritas, menjembatani dialog antar budaya dan agama, serta meningkatkan

meningkatkan rasa kepedulian sosial di tengah krisis global. Dan ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat positif sekali ya, indahnya berbagi dan sudah banyak dilakukan oleh masyarakat kita saat ini.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: Ma, sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
2: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
1: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
2: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
1: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
2: Yaya, bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
3: Bersyukurlah dan jadilah kreatif, sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
1: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBBP 2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
0: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat gebiar pajak keliling 2026.
2: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan. Dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat gebiar pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 1 September di Kelurahan Tanjung Permai. Tanggal 3 September di Desa Berakit. Tanggal 8 September di Desa Ekang Anculai. Tanggal 9 September di Kelurahan Kota Baru. Dan tanggal 10 September di Desa Sebong Lagoy. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan kris di setiap lokasi, langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintankap.go.id. Gebiar pajak keliling tahun 2026 melayani lebih mudah, cepat, dan dekat. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
3: Jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten.

Pendengar, kami sampaikan informasi masuknya fardu salat zuhur untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini, hari Sabtu 5 September tahun 2026 pukul 12 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat ini waktu telah mengantarkan kita pada pukul 11.58 menit. Akan kami hadirkan terlebih dahulu ke ruang dengar Anda lagu-lagu islami jelang masuknya fardu zuhur untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu salat zuhur untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini, hari Sabtu 5 September tahun 2026 pukul 12.05 waktu Indonesia Barat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. An Ubadah bin Shamit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi Fatihati kitab. Hadis rawahul Bukhari.
1: Dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah sholat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari.
2: Mulailah semuanya dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillah sebagai pengingat bahwa segala usaha kita didasarkan pada kehendak-Nya, dan sebagai permohonan akan berkah dan petunjuk-Nya dalam setiap langkah. Bismillah, buka setiap pintu dengan doa dan tawakal. Serahkan segala urusan kepada-Nya yang Maha Mengetahui. Dengan bismillah, rasakan ketenangan dan kekuatan di dalam hati. Sebab kita tahu bahwa segala sesuatu bermula dan berakhir dengan-Nya. Bismillah, ungkapan dalam setiap langkah yang kau ambil, dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Dengan bismillah, berikan yang terbaik darimu dalam pekerjaan, hubungan, dan seluruh aspek kehidupan. Bismillah, perhatikan bahwa setiap kebaikan bermula dengan niat yang ikhlas. Tanamkan dalam dirimu motivasi yang tulus dan penuh rasa syukur. Dengan bismillah, hadirkan keberkahan dalam setiap perbuatan, dan saksikanlah bahwa langkahmu dipenuhi dengan kelancaran dan keberhasilan. Bismillah, jangan lupa untuk berdoa dalam setiap langkahmu. Mohon petunjuk dan bimbingan-Nya dalam menghadapi tantangan. Dengan bismillah, tingkatkan kesadaranmu akan kehadiran-Nya, dan rasakan kedekatan dengan Sang Pencipta dalam setiap hela nafas. Bismillah, jadikanlah kata itu sebagai pijakan dan pegangan dalam menjalani hidup yang penuh dengan liku dan rintangan. Dengan bismillah, kau akan merasakan kekuatan yang tak terhingga, sebab di dalam nama Allah terkandung kekuasaan yang abadi. Bismillah, jadikanlah ini sebagai panggilan untuk memulai. Allah Ta'ala akan selalu menyertai. Dengan bismillah, kau akan merasakan kedamaian dan ketenangan, sebab kau tahu bahwa segala sesuatu terjadi dengan seizin-Nya. Jadi, mulailah semuanya dengan bismillah, sebagai pengingat bahwa kita adalah hamba-Nya. Dengan bismillah, kau akan merasakan kehadiran-Nya yang nyata, dan hidupmu akan dipenuhi dengan berkah dan kebaikan.

0: foto-foto. KTP, mana KTP? Aduh, mana muka leceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
0: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
3: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
4: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska? Joska?

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti,

0: Wushu Indonesia resmi.
1: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu. Jam berapa ini kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
2: Aku tak sempurna.
3: Jangan suka membedakan anak.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisi.

Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak.
3: Eh, mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Eh, jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
4: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Masih di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, pendengar, jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Daerah yang edisi kali ini akan kami sampaikan olahraga sepekan.

0: Sebanyak 27 tim voli pantai putra dan putri dari wilayah Tanjung Pinang dan Batam bertanding dalam Open Turnamen Voli Pantai Piala Panglima TNI di Mako Armada 1 Tanjung Pinang.
1: Sebanyak 27 tim voli pantai yang terdiri atas 16 tim putra dan 11 tim putri dari wilayah Tanjung Pinang dan Batam bertanding dalam Open Turnamen Voli Pantai Piala Panglima TNI di Mako Kormada 1 Tanjung Pinang. Kepala Staf Kormada 1 Laksamana Pertama TNI Arif Badrudin membacakan amanat tertulis Panglima TNI, menegaskan penyelenggaraan turnamen ini merupakan komitmen nyata TNI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Kegiatan ini dirancang sebagai wadah silaturahmi sekaligus sarana menjaring bibit-bibit atlet berprestasi, baik dari kalangan prajurit TNI, Polri, maupun masyarakat umum.
2: Pada HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema Prestasi Olahraga TNI, Prestasi Olahraga Indonesia. Mengandung makna bahwa melalui Open Tournament akan terbangun prajurit TNI dan rakyat dengan jiwa yang sehat dan tangguh. Sehingga tercipta atlet-atlet prestasi dan atlet prestasi dari prajurit TNI guna mencapai prestasi untuk kemajuan bangsa dan negara.
1: Sesuai tema HUT ke-81 TNI yang berfokus pada kontribusi olahraga bagi kemajuan bangsa, ajang ini diharapkan mampu melahirkan atlet bereputasi nasional hingga internasional. Pengurus Satuan TNI dan organisasi olahraga di daerah pun dihimbau untuk terus aktif mengembangkan potensi cabang olahraga voli pantai secara berkelanjutan.
2: Membangun kualitas para atlet sekaligus membantu meningkatkan prestasi olahraga nasional. Membangun dan memelihara komunikasi antar pengurus besar, pengurus provinsi, kota, kabupaten, sehingga tercipta ikatan yang harmonis, kompak, sekaligus memupuk jiwa korsa dan soliditas TNI, Polri, dan masyarakat.
1: Panglima TNI turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada panitia penyelenggara, pengurus KONI, serta seluruh pihak yang mendukung terlaksananya acara ini. Mengakhiri amanatnya, beliau berpesan kepada seluruh peserta agar bertanding secara sungguh-sungguh dengan senantiasa menjunjung tinggi nilai sportivitas, disiplin, dan jiwa kesatria. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Tanjung Pinang terus mematangkan persiapan sebagai tuan rumah PORPOR Kepri tahun 2026. Seluruh venue dan fasilitas pertandingan tengah dipersiapkan demi menyukseskan pesta olahraga terbesar di Kepulauan Riau.
3: Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Tanjung Pinang terus mematangkan persiapan kontingen menghadapi PORPOR Kepulauan Riau ke-6 yang akan digelar pada tanggal 1 hingga 8 November tahun 2026. Sebagai tuan rumah, Kota Tanjung Pinang menargetkan tampil maksimal melalui penguatan pembinaan atlet, pemusatan latihan, dan koordinasi lintas sektor. Ketua KONI Kota Tanjung Pinang, Abdul Halim, mengatakan persiapan kontingen telah memasuki tahap yang cukup baik. Dirinya menjelaskan Kota Tanjung Pinang berencana mengikuti seluruh 32 cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada PORPOR Kepri tahun 2026. Program training center juga telah dimulai berjalan di sejumlah cabang olahraga dan dalam waktu dekat akan dilaksanakan pemusatan latihan penuh bersama Dispora Kota Tanjung Pinang.
4: Posisi khusus Tanjung Pinang di posisi TV berjalan, nanti akan dilakukan TV penuh bersama Dispora Kota Tanjung Pinang.
3: Pengamat olahraga Kepri, Bura Milan, menilai Kota Tanjung Pinang memiliki pengalaman yang cukup sebagai tuan rumah penyelenggaraan PORPOR. Ia menekankan pentingnya sinergi antara KONI Kepri, KONI Tanjung Pinang, pemerintah Kota Tanjung Pinang, dan pemerintah Provinsi Kepri agar seluruh tahapan persiapan, mulai dari infrastruktur, jadwal kegiatan, hingga pendanaan, dapat berjalan secara terkoordinasi.
5: Yang perlu diingat mungkin di samping yang teknis, penggaraan seperti logo, seperti venue, ya, seperti maskot dan lain-lainnya, yang penting adalah waktu. Waktu dari sekarang itu, karena waktunya tidak lama lagi. Yang kedua, infrastrukturnya termasuk venue yang kami sebutkan tadi. Yang standar tentunya, karena kita akan menghadapi PON ke-22 tahun 2028.
3: Menurut Ketua Konit Kota Tanjung Pinang, cabang olahraga renang dan atletik masih menjadi andalan Tanjung Pinang berdasarkan capaian pada Popda dan Popro sebelumnya. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan, terutama terkait keterbatasan venue latihan yang dimiliki Pemkot Tanjung Pinang. Hal tersebut mengharuskan beberapa cabang olahraga menyewa fasilitas seperti kolam renang, lintasan atletik, hingga lapangan futsal. Reporter Kadar Ramadan, KRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menggelar turnamen merupakan salah satu upaya Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi Kota Tanjung Pinang menjaring atlet-atlet berprestasi untuk dipersiapkan menghadapi Porprov Kepri 2026.

0: Ketua Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Perbasi Kota Tanjung Pinang Hengki Lahlan mengatakan turnamen 3 lawan 3 yang telah dilaksanakan menjadi salah satu cara untuk menjaring atlet yang akan dipersiapkan menghadapi Porprov Kepri 2026. Menurutnya, melalui turnamen ini, Perbasi bisa melihat langsung kemampuan pemain dari berbagai klub, termasuk mereka yang berpotensi memperkuat Tanjung Pinang di nomor 3 lawan 3 yang juga akan dipertandingkan pada Porprov November 2026 mendatang. Hengki menambahkan penilaian tidak hanya berdasarkan kemampuan pemain mencetak poin. Perbasi juga melihat kerjasama tim, komunikasi, kedisiplinan, serta konsistensi pemain selama pertandingan. Atlet yang dinilai memiliki kemampuan dan performa terbaik akan dipertimbangkan untuk masuk dalam tim Porprov Kota Tanjung Pinang dan selanjutnya mengikuti proses seleksi serta pembinaan.
1: Kira-kira apa yang harus dilakukan untuk pengembangan atlet? Karena kalau 3x3 ini sangat menguji fisik, ketahanan fisik para pemain. Jadi dengan adanya kita adakan kategori KU, para pelajar kita yang masih bisa berlaga di kemungkinan berlaga di November ini, mudah-mudahan dengan pertandingan ini bisa kita jadikan ajang untuk membentuk fisik yang lebih bagus, jam terbang yang lebih banyak, dan itulah pengalaman pertandingannya.
0: Ketua Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Perbasi Kota Tanjung Pinang Hengki Lahlan menargetkan tim yang dibentuk nantinya tidak hanya mampu bersaing, tetapi juga memberikan hasil terbaik dan membawa prestasi bagi Kota Tanjung Pinang di ajang Porprov Kepri 2026. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian liputan olahraga sepekan produksi Seksi Pemberitaan RRI Tanjung Pinang.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana Den yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini
7: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: Hai hai, Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah dan Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau kembali menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir. Kegiatan ini sebagai ruang kolaborasi untuk mengangkat potensi UMKM, ekonomi kreatif, digitalisasi, budaya, dan semangat kebersamaan masyarakat Kepulauan Riau. Catat tanggalnya ya, tanggal 14 sampai 20 September 2026 di K Square Mall Batam. Bersiaplah menikmati beragam rangkaian kegiatan yang inspiratif dan penuh keseruan. Ada bazar UMKM, talk show and workshop, fashion show, aneka lomba, charity run 5K, business matching, pojok layanan, hiburan, dan pertunjukan spesial. Ayo segera daftar menjadi peserta lomba dan hadir di setiap momen bagian dari gerakan yang menghubungkan budaya, inovasi, dan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Informasi lengkap follow Instagram Bank Indonesia Kepri dan gmp.kepri. Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.
1: Aduh, dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
2: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBB P2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
1: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat Gebyar Pajak Keliling 2026.
3: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat Gebyar Pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 1 September di Kelurahan Tanjung Permai. Tanggal 3 September di Desa Berakit. Tanggal 8 September di Desa Ekang Anculai. Tanggal 9 September di Kelurahan Kota Baru. Dan tanggal 10 September di Desa Sebong Lagoy. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan kris di setiap lokasi, langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintankap.go.id. Gebyar Pajak Keliling tahun 2026 melayani lebih mudah, cepat, dan dekat. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Sore Indonesia siang hari ini masih bersama saya Erita Fitra Insani di hari Sabtu ya, 5 September tahun 2026. Untuk Anda yang bergabung silakan di line WhatsApp 0811 7789830 atau di line telepon ya 02710. Saya sapa dulu yang 2710 yang sudah bergabung. Halo.
1: Sore Indonesia 100% Indonesia. Selamat siang Mbak Erita Fitra Insani.
0: Selamat siang juga.
1: Bahaya yang Mbak.
0: Udah makan Bang Ile?
1: Alhamdulillah.
0: Sedap lah udah makan.
1: Sekarang tinggal lalu aja. Dengan lagu lalu aja nih. Yalah. Pagi tadi gak tugas kan. Ini banyak kan. Nah ini lalu jadi yang balik di jam 12:30. Mandi gini-gini, ya sholat, makan. Nah, masuk kamar nih.
0: Oke deh. Apa lagu kita siang hari ini, Bang Ile?
1: Lagu hati tadi yang depan. Inilah. Kuat. Ini lagu ini lama enggak setel. Munajat Cinta aja lah.
0: Apa?
1: Munajat Cinta.
0: Munajat Cinta The Rock ya. Oke.
1: Okay. Lama enggak kenal lagi gitu lah. Di kita lagi biar marah.
0: Munajat Cinta itu boleh oke. Tadi itu oke boleh.
1: Iya.
0: Oke. Tadi kirain ini rupanya bukan.
1: Salah alamat.
0: Iya boleh. Oke, lagunya itu siapa?
1: Lagunya sama dong lagi kita itu yang ini di kata Aluziki dua tangga segini ada sama mereka ya.
0: Amin.
1: Untuk orangnya Mbak Rika, Mbak Rima, Mbak Liza, Mbak Hadiah, Mbak Liki dari Sina. Untuk penelpon ini di Bogor, Amal Bandung, Ayu Menggulu, Abi Yusuf, Jambi, Aika Jambi, Pak Gapadang Balai, Mas Kuda yang Batu, Mas Prabu, Batam, Yusuf, Batam, Mas Sena Kiju, Mas Ima yang Lucu, Mbak Rika, Mbak Mia Putri Pondok, Mbak Rika Umot, itu Indonesia, Mak Dhani, Mbak Deva, masuk Mbak Dhani, nama tak masuk Mbak Dhani, itu Indonesia, untuk, siapa nih Mbak yang di, apa di Batu Sangkar,
0: Batu Sangkar, Kak Rahma,
1: Rahma, ya kan, Rahma, Batu Sangkar, untuk Nengah Setia di BB, Mbak Litung ya, Mbak Ria, Mbak Aida, Mbak Demang, Kuya, Mbak Erma, Mbak Ubi, Mbak Kumis, sama di Pemlas, untuk Baka, Wali ke 20, untuk, oh ini lah, Mak Madeli, Deli sama Mak Balak, Mak Rosi, terus semua yang Mbak Rika, ya kan?
0: Erika.
1: Ya Erika. Mak Madeli aja ya, Erita gitu ya.
0: Oke deh.
1: Makasih Erita ya.
0: Sama-sama.
1: Yuk. Selamat sore, assalamualaikum.
0: Allahu Akbar. Bang Ile di Kijang. Di belakang Bang Ile saya sapa dulu ya di WhatsApp. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Persada Indonesia 100% Indonesia. Apa kabar Mbak Erita Fitra Insani?
0: Kabar baik sayanya.
2: Cuaca di Tanjung Pinang panas ya?
0: Dibilang panas tidak, tapi cerah lah ya.
2: Secerah hati yang lagi siaran lah ya. Always forever.
0: Harus dong, harus gitu ya.

0: Ada ya?
1: Ada dong.
0: Boleh, boleh. Sila, salam tuh siapa?
1: Salamnya pertama tentunya buat Mbak Erita Fitra Insani. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga selalu dalam keadaan sehat.
0: Amin.
1: Salam buat Bunda Putri Marica, buat Ilek tadi, buat Ayang Ucu di Tembling, semoga sehat. Buat Bang Lukman, Bang Udin, Pak Hamzah Yusuf, Tedinda di Bogor, Pak Umar juga. Buat Pak Ahmad Irwan, buat Mas Prabu, buat Mama Roti, buat Kak Sarina juga di Piayu. Buat Kak Deli, Mama Berlian, Kak Dang Merdu, Ibu Napsia, Bunda Sulami juga, Bunda Permata, Bang Uya. Buat semua muajalah Mbak Erita dari penelpon yang ketiga nanti sampai yang terakhir. Semoga pendengar RRI Tanjung Pinang selalu dalam keadaan sehat.
0: Okay.
1: Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Yusuf di Punggur ya. Di belakang Yusuf saya sapa kembali di 27100. Halo.
2: Halo. Selamat siang.
0: Selamat siang juga.
2: Persada Indonesia, 100% Indonesia.
0: Padahal lagu openingnya sudah semangat-semangat gitu loh. Kenapa masuknya kok loyo-loyo gitu? Sengaja dicari lagu yang semangat biar bisa gini semangat juga mencet-mencet tombol dan berbicara di sini.
2: Tapi aku ingin cari lagu, tapi aku penyanyinya lupa.
0: Yang
2: penyanyi
0: siapa?
2: Judulnya Rindu Pulang.
0: Oke, Rindu Pulang. Macam mana nyanyinya?
2: Ah, itu dia, lupa juga liriknya tuh.
0: Rindu Pulang.
2: Yang nyanyi cowok.
0: Adanya Rindu Rumah. Rindu Rumah, aku ingin
2: rindu
0: pulang
2: rumah. Apa itu ya? Coba lah.
0: Itu kah?
2: Barangkali, mungkin kali ya, tapi cobalah, mungkin lah itu kalau ini.
0: Na-na-na-na, Rindu Rumah.
2: Iya, judulnya Rindu Rumah ya?
0: Iya, judulnya Rindu Rumah, bukan pulang.
2: Oh, ada di kepala ini sudah berkecamuk, rebuk-rebuk down.
0: Oke, lagu itu okay. Siapa?
2: Yang ini siapa coba, Rita?
0: Wiz.
2: Oh iya, barangkali lah ya. Ini gara-gara di kepala ini sudah penuh sekali nih.
0: Ya karena emang kalimatnya ada rindu rumah, aku ingin pulang. Itu mungkin.
2: Iya. Marah pula yang ceritain lagu tuh.
0: Okay.
2: Aduh, pro satu, boleh tahan lah. Ayo langsung Mbak Rita lah ya.
0: Boleh.
2: Apa? Kabarnya gimana?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar.
2: Ya, senang juga lah ya, yang sukses selalu lah ya, berita ya.
0: Oke.
2: Okay. Rezekimu selalu dilancarkan, selalu sukses dalam pekerjaan pun itulah ya.
0: Amin.
2: Tadi pagi, saya mendengarkan suaranya Kak Dayang.
0: Kak Dayang.
2: Baru aku tahu nama aslinya Martiana Sapar Pasar Ibu.
0: Aduh. Oh, Mak Dayang.
2: Mak Dayang, Kak Dian. Rupanya iya, kan kemarin kan dengarkan kita dengar dia di acara Melayu kan.
0: Iya.
2: Kali-kali mau dianu lah bawa acara Melayu boleh lah ya kan.
0: Iya, betul.
2: Kan tadi pagi aku dengerin dia loh, baca berita sampai ngobrol sama Lisa tadi pagi kan.
0: Bunda Dian Zakaria.
2: Udah lama kan pensiun kan.
0: Mak Dayang ya, Mak Dayang.
2: Mak Dayang iya. Masih oke, masih eksis juga lah ya, suaranya pun tak berubah.
0: Oh iya.
2: Memang betul Kak Rita, kalau kita mau suara kita tetap bagus, tetap di kita memang harus rajin...

0: apa nyanyi, rajin bersuara lah gitu. Sekarang kan orang malas kali suaranya mau dikeluarin kan.
1: Kak, tapi kalau ada orang beranggapan Tosan nyanyi, aku membebel ke rumah aja pun tak juga bagus suaraku pun gitu ya. Yes.
0: Itulah kata hebatnya gitu kan. Iya. Itu kata kawan aku pun ya juga gitu.
1: Dan macam apa pemekak ke rumah tuh, tak cantik juga suaraku.
0: Itu tak ya. Cantik ya itu. Iyalah.
1: Akhirnya.
0: Memang kita senang-senang juga lah ya. Dengan satu itu memang ya nggak ada bisa yang mengalahkan. Apalagi memang penyiar-penyiarnya ini ya sungguh menyenangkan hati.
1: Tidak
0: bisa kita bilang. Tapi aku nggak boleh tahan sama Lisa lah.
1: Apa?
0: Aduh, kalau dia sudah ketawa, aku sudah ketawa itu nggak bisa ngomong asli, nggak bisa ngomong. Emang nggak bisa itu. Aduh, tapi ya itulah kalian semua itu bikin menyenangkan. Para penelpon, pendengar juga di rumah lah ya.
1: Oke.
0: Okay. Suara-suara kalian itu semoga yang mendengarkan itu selalu terhibur ya, selalu diberi kesehatan. Tadi ada Bang Ilek tadi ya, ada Yusri Basan juga, thank you berdua, ada Bunda Permata, Mak Berlian, Mak Rosi cepat sehat ya.
1: Oh sakit ya?
0: Katanya demam.
1: Oke.
0: Okay. Ya cuaca kurang bagus juga lah ya. Ada Mak Ucu juga lah ya, Mak Rika, ada Bang Udin, Pak Umar keluarga sehat semua ya, Pak Demang juga. Lagi ngapain tuh Pak? Lagi di jalan kah atau lagi di rumah? Udah makan siang belum? Bang Uya ya? Ada Bang Bayu juga, Kak Rahmadi, Batu Sangkar, Pak Hamsa, Pak Kumis juga ada di Lingga, Sulawesi Tengah, selamat siang semua, yang ada di Manado juga, selamat siang semua, sore semua ini di sana. Semoga dampak dan sehat semuanya ya.
1: Amin.
0: Ada Bang Lukman juga, Bang Herman. ada Oma Sulami, sehat selalu Oma ya, Bunda Hani. Ada Bu Yeni juga ya.
1: Oke.
0: Ayolah Mbak Rita ya. Lagunya ada kan?
1: Ada.
0: Oke, aku tunggu lagunya ya. Semoga yang mendengarkan selalu diberikan kesehatan dan selalu bahagia.
1: Amin.
0: Oke. Thank you and bye-bye.
1: Bye-bye. Baik, ada Kak Deli di kilometer 5 ya, penelpon ketiga kita. Saya kembali terima untuk penelpon keempat. Halo.
2: Halo, dari Batu 5 ke Batu 13, jalan kaki.
1: Jalan kaki dari Batu 5, oh.
2: Dari Batu 5 ke Batu 13, jalan kaki, Kak Deli.
1: Tak nak penat.
2: Olahraga.
1: Penat, naik transport lah,
2: Tersebut ada ojek lagi yang ada.
1: Naik transport sekarang, naik transport.
2: Naik mesin. Online.
1: Oke, okay. Bang Udin apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Cuma yang sakit ada.
1: Apa itu?
2: Motornya sakit, tak bisa kemana-mana.
1: Alah, cepat bawa ke dokter.
2: Itulah lagi diperbaiki sama anak-anak.
1: Oh, oke lah kalau macam itu, semoga lancar semua urusannya.
2: Ya.
1: Apa
2: ini
1: lagu kita, Bang?
2: Dalam pertada Indonesia ini lagu apa ya?
1: Bang, abang kan suka kayaknya lagu-lagu rock-rock gitu ya, kayak Nika Ardila.
2: Rock-rock,
1: ini ada tiga rekomendasi kalau abang pengen denger nih ya. Satu, Nika Ardila judulnya Matahariku.
2: Nah, lagi.
1: Kemudian ada Connie Dio Langkah Pasti. Kemudian juga ada Inka Kristi Belenggu Cinta.
2: Nah, ini Cabila lah. Itu kan pasangan Dedy Doris itu.
1: Oke, yang Matahari ini kayaknya jarang kita putar ya.
2: Dengan Dedy Doris yang apa? Ini Cabila itu kan satu joy.
1: Oke deh.
2: Memang lagu-lagu itu Bang Susa.
1: Tahu Erita kan?
2: Iya.
1: Memang kita siapkan tuh Bang Udin nih memang.
2: Kalau tak ada itu Bandung menangis itu masuk juga kan.
1: Tapi lah kita putar Matahari dulu lah.
2: Oh Matahari lah, Matahari.
1: Okay,
2: lah. Dengan Matahari kita bisa nampak ya.
1: Oke okay, ya, lanjut.
2: Ya Kak Deli, thank you. Iyalah. Salam buat Kak Deli ya. Dia tak jalan sama dia, tak apa-apa. Aku nyalami dia. Salam pertama buat Adinda Arita yang sedang bekerja. Bahagia dan ceria selalu bersama keluarga ya. Lagi tadi ada Kak Deli. Yang masuk siang mungkin Pak Umar, Pak Herman, Bang Bayu ya. Masuk Bang Bayu ya. Ngejang ya. Kak Merdu, Kak Berlian juga ya. Kak Rupa, Kak Serina, Siu-Siu. Ibu Nersia, Ibu Sinta, yang lucu juga ya. Ada Kak Rina, Putri Merucap. Ada Bunda Selami ya. Salam juga buat Ibu Yeni ya. Anak-anak yang kamu dapat mata di Pulau Penyengah. Tak lupa, Masih Emak. Ada Pak Kumis ya. Bang Hamzah Yusuf juga. Ilek ya. Ilek biasa masuk siang enggak?
1: Halo. Baik, Ilek sudah tadi di pertama dia.
2: Oh, dapat hadiah apa dikasih?
1: Oh, dapat hadiah lagu.
2: Lagu. Suruh dia nyanyilah Ilek tuh.
1: Oke, okay, nanti kita.
2: Yalah, kita salam juga buat ya di Bogor, Pak Ridwan, galau yang galau tu, Pak Ridwan ya. Salam juga buatnya, ini Bang Lukman ya, Bang Lukman Bang Jais juga, Mama Rika ya, masuk Marika, ada yang berterapan Kak Siska, ada Bunda Hani juga, Abang Alistera ya. Tak lupa Pika ya, Mak Rosi ya. Ada Yusuf, Pak Demang juga, ada Fauzi ya. Salam juga buatnya Putra Kemala ya. Yang di Masa 18 itu Pak Busu ya, Bapak Pagoda juga.
1: Oke.
2: Okay. Mbak Farida, yang di Pekanbaru siapa? Salmah ya?
1: Bunda Irsal di Pasir.
2: Nah, yang satu lagi?
1: Mak Yus ya?
2: Yus ya?
1: Iya.
2: Ada Mbak Ria di Bangka Belitung ya. Salam juga ya. Yang di Pasir apa?
1: Mama Irsal.
2: Mama Irsal. Yang di Pekanbaru?
1: Mama Yus.
2: Ya, salam kenal dari Bang Odin ya.
1: Okay.
2: Bang Odin sebenarnya orang Riau juga Mak Yus. Harus ingat. Bagi di Hulu. Semuanya salam sehat. Bahagia dan tak lupa. Salam Mesra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ada 4 penelpon. Kita ke lagu dulu. Tapi sebelum ke lagu, saya bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Erita Fitra Insani. Salam Persada Indonesia 100% Indonesia. Mau minta lagu? Lagunya Stinky Cinta Suci. Lagunya diganti Paksa Rindu. Oke. Oma Sulami, kalau Seventeen sudah diminta sama Yusuf, mau tetap di Stinky aja atau mau ganti lagu lain boleh ya. Di ini aja di WhatsApp kembali lagunya. Untuk Seventeen ada Ayah yang direquest oleh Yusuf. Kemudian Oma Sulami ini salamnya untuk Yusuf di Batam, Bang Ile, Eyang Ucu, Pak Demang, Kak Deli, dan buat semuanya tanpa terkecuali, salam sehat buat Mbak Erita sekeluarga. Amin, terima kasih. Selamat bertugas saja. Oh, kata Uma, ikut saja. Oke, okay, berarti ke Stinky ya, tetap ya Uma ya. Oke, okay, ditunggu lagunya. Kita hadirkan dulu 3 lagu sebelum nanti kita buka kembali di line telepon 27100 dan line WhatsApp 0811 7789830.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Baik, dengar masih di Persada Indonesia di siang hari ini. Kita buka kembali line telepon 27100 dan di WhatsApp 0811 7789830. Saya sapa kembali untuk penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang.
1: Halo juga, selamat siang Persada Indonesia 100% Indonesia. Apa kabar Mbak Erika?
0: Kabar-kabar baik.
1: Tadi terlambat Mbak Erika. Aku masuk dengan Mbak Suci Rahayu di produk.
0: Oh, berarti diriku diduakan nih ceritanya.
1: Iya, tapi tetaplah yang ke produk dan dulu kemudian Rusak di Tanjung Pinang Kepri.
0: Oke, baiklah kalau
1: masuk. Nanti kalau bisa masuk nanti ke RI Sungai Penuh Kerinci, Mbak Erika.
0: Baiklah.
1: Di sana acara dangdutan. Jadi lagunya Mbak Erika ya. Lagunya ini Pelangi di Matamu dari Jamrud.
0: Baiklah.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Mbak Erika ya, selamat siang, selamat juga, semoga sehat selalu. Kemudian tadi sudah difotokopi atau diwakili dengan Bang Ele. Ada lagi tadi siapa ya? Yang kedua, Kak Deli. Ada Kak Deli ya, diwakili dengan Kak Deli. Yang selanjutnya tadi ada Bang... Siapa? Ada Bang Udin Salam Mesra ya, okay. Diwakili dengan Udin Salam Mesra. Dan tadi ada salah dengan ada Yusuf ya.
0: Ada.
1: Dari Tunggur Batam yang diwakili dengan Yusuf. Dia mulai pintu satu dari yang pertama hingga yang terakhir.
0: Baiklah.
1: Untungnya Mbak Erika selamat. Ya, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan dijauhkan segala mara bahaya dan musibah. Kalau di sini cuacanya ataupun apa nih udaranya kurang begitu sehat lagi, Mbak Erika.
0: Iya, saya lihat beberapa beritanya seperti itu ya, Pak Hamzah.
1: Iya, sekarang ini katanya sudah 2 hari yang lalu sudah menyebar ke laut.
0: Iya, sudah sampai ke kita di sini.
1: Sampai nyebrang ke Tanjung Pinang, Kepri ya?
0: Benar.
1: Iya, di laut katanya paling jarak 100 meter itu sudah jarak pandang itu sudah tidak begitu jelas lagi, Mbak Erika.
0: Oke.
1: Okay. Ya, sumur-sumur pun pada kering semua. Yang pakai sumur, tapi kalau yang pakai sumur bot gak juga lah. Kalau aku ini alhamdulillah mau Mbak Rita ya, Mbak Rita lancar lah.
0: Baiklah.
1: Bukan pakai sumur bot.
0: Okay.
1: Ya, tentunya Mbak Rita selamat siang, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamzah Yusuf di Jambi ya, sehat selalu untuk warga Jambi, semoga semuanya dilindungi Yang Maha Kuasa. Baik, di belakang Pak Hamzah Yusuf saya sapa kembali di WhatsApp. Halo.
2: Halo.
0: Hai,
2: kiki. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kiki.
2: Apa kabar rasa yang kiu?
0: Kabar baik, kemana aja sih? Udah lama loh.
2: Lalu di hatimu. Tadi malamnya masuk sama Rika.
0: Kamu bohong, sama aku gak ada.
2: Ini nih hari ini sama dirimu lah sayang kiu.
0: Iyalah macam
2: tak peduli malam, tak peduli pagi, tak peduli sore, tak peduli siang. Suaramu itu cetus-cetus membahana, ceria selalu.
0: Amboy.
2: Apakah rahasianya yang dimakan sayang kiu?
0: Amboy, bukan main lagi dia merayu kita, merayu manja.
2: Apakah makan nasi atau nanas?
0: Nasi pasti.
2: Pasti itu.
0: Kalau tak makan nasi nanti kurus, ay.
2: Oh, takut kurus.
0: Ya, ay takut kau kurus.
2: Yalah, tak basa-basi. Lagu dari Ungu sayang kiu.
0: Yang mana itu?
2: Berikan aku cinta katanya.
0: berikan aku cinta. Okay.
2: Suaramu itu memang luar biasa lah sayang Kiu. Tak tengah malam siarannya pasti ceria selalu.
0: Harus itu.
2: Apa sih rahasianya, kasih tahu lah.
0: Harus ceria, kalau nanti penyiarnya loyo enggak semangat nanti yang masuk.
2: Oh gitu ya.
0: Iyalah. Nanti kita okay, Persada Indonesia, 100% Indonesia, silakan di 27100 kami sapa Anda yang bergabung. Halo?
2: Gitu.
0: Serius lagi dia.
2: Terpana aku mendengar. Sayang Kiyo, salam ya sayang Kiyo.
0: Boleh, sila.
2: Buat sayang Kiyo sekeluarga, semoga diberi kesehatan selalu, panjang umur, lancar rezeki.
0: Amin.
2: Semoga rezeki yang didapatnya sayang Kiyo buat keluarga berkah dan barokah sayang ya.
0: Oke, okay, amin.
2: Alhamdulillah, amin. Tadi buat Pak Hamzah Yusuf ya sayang ya. Buat Mak Deli, Kak Deli, Mak Rika, Dang Merdu. Yang lucu tidak dilupakan.
0: Oke. Okay.
2: Mbak Yusuf, buat Siska, buat Bang Udin, buat semuanya lah sayang Kiu.
0: Oke. Okay.
2: Jenuh nanti orang dengan suara kesarina. Mbak sayang Kiu, semangat selalu ya sayang Kiu ya.
0: Oke okay deh.
2: Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sayang Kiu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Kak Sarina Kiu-Kiu, Erta sapa kembali di 27100. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Panjang betul.
0: Apa tadi, dia?
3: Jawab salam dia.
0: Oh,
3: tadi
0: harus.
3: Ada Kak Kiu-Kiu, ini ada akak-akak.
0: Akak-akak.
3: Ada kue akak-akak.
0: Akak berlian.
3: Iya. Jangan ragu lah.
0: Sila.
3: Cakap dulu, apa nak cakap tadi?
0: Tak ada, aman kampung kita ya.
3: Alhamdulillah, aman. Aman lah.
0: Okey lah, nak lagu apa ni Kak Berlian?
3: Kehilangan.
0: Dari Firman?
3: Ya.
0: Okey.
3: Salam dia tadi, ada Pak Zah Yusof dia, Pak Anjah Yusof, Bobong Uji juga, ada Kak Sarina QQ tadi, ada Mas Prabu, Pak Kumis, ada Bang Bayu, Bang Uyak, Mang apa lagi? Siapa yang kawan macam ngoceh sama Kak Deli itu siapa? Pak Demang.
0: Pak Demang.
3: Pak Demang, Kak Deli, ada Kak Adang Merdu, ada Kak Merica, ada Ilek, Mak Dani. Aduh, yang lucu Mak Cik Mah. Orang lagi ramai-ramai itu di rumah Mak Cik Mah tu sekarang.
0: Oh iya kah?
3: Iya, lagi sibuk dia tu sekarang ada acara.
0: Okey, semoga sukses acaranya.
3: Iya, nak pergi tadi tak ada orang nak ngantar. Tak tolong adik ngantar, tak bisa adik ngantar. Banyak buat laporan, kata dia. Tak bisa ngantar mak, kata dia.
0: Okey.
3: Ayolah, buat fotokopi Pak Hamzah Yusuf aja yang lainnya.
0: Okey.
3: Fotokopi Kak Sarina ya. Buat Erita, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita buka kembali di nomor telepon yang sama. Ada Pak Demang juga, Mbak Erita katanya. Kak Erita, merdeka. Oke, saya ke WhatsApp kembali. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Apa kabar?
0: Kabar baik.
4: Ya, tambah semangat ya.
0: Apa dia?
4: Mbak semangat aja.
0: Ini hidung ni gatal macam nak bersin tapi tak bersin-bersin. Takut terbersin depan mic, bahaya. Macam nak bersin, dia tak bersin-bersin. Marosi. Nak lagu apa siang ini?
4: Minta lagu dari ini ada lagu kan. Tunggu aja lah.
0: Hah? Gantung.
4: Dari siapa ini lagu itu?
0: Oh, gantung dari Meli.
4: Iya, dari Goslo. Ya lupa Kak Rita.
0: Kan ini la la la la la na na na na na gitu kan. Apa mungkin ataukah berhalu? Betul gak gitu? Gantung itu atau gantung yang mana? Sini gantung ini ada gantung dari benar itu dari Meli? Halo? Halo?
4: Halo?
0: Ay, putus-putus, Kak. Mak Rosi?
4: Iya, jaring Mak Rosi ini tak stabil lah, Kak.
0: Oke lah. Berarti itu lagu dia ya, dari Meli ya?
4: Dari Meli.
0: Oke, langsung salam tuh siapa, Mak Rosi?
4: Salam. Salamnya pertama buat Kak Rita. Selamat siang, selamat bertugas. Baliknya tadi berasa selalu sekeluarga. Mak Rosi tak sehat badan lah nih, Kak. Lagi demam.
0: Auk lah tuh. Cepat sehat lah.
4: Itulah. Udah sekitar ke rumah udah tumbang semua kayaknya.
0: Aduh.
4: Alhamdulillah, itulah anak-anak kan sehat. Lagi musim mungkin Kak Rita ya.
0: Emang betul.
4: Tadi ada Kak Sarina ya, mudah sehat selalu Kak. Ada Putri Pondok juga, ada tadi Mamak Belian, ada Bang Udin, adanya Pak Kumis, adanya Bang Elek juga, ada Mak Uwi, ada Pak Demang, ada Muda Permata juga, Mamak Belian tadi ya. Adanya Kak Deli, adanya Bu Rahma, adanya Bang Bayu, adanya siapa lagi yang Mas Prabu, buat Pak Amzah Yusuf juga, buat Yusuf juga di Batam. Ada Bunda Permati di Penyengat, buat Eyang Ucu, mudah sehat selalu. Eyang belum masuk kan? Pakai itu takut bersih.
0: Iya, betul. Aduh, ya Allah.
4: Iya, Mbak Erita, buat semua aja lah penipu-penipu air yang sempat terkecuali. Mbak Erita, terima kasih.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mak Rosi di Batu 10, di belakang Mak Rosi, 27100 Erita Sapa kembali. Halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fitra Insani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Umar.
5: Iya, apa kabar Fitra Insani?
0: Kabar baik, ini mau bersin tapi tak bersin-bersin dia, Pak Umar.
5: Oh iya, ini cuaca sekarang nggak perlu hati-hati.
0: Betul sekali.
5: Bangan minum yang dingin-dingin.
0: Ini Pak Umar
5: minum yang hangat-hangat.
0: Lagi nggak di rumah nih kayaknya, Pak Umar.
5: Iya, masih di Pak, ini di Pasar Baru nih, di Jalan Merdeka, Pasar Baru.
0: Oke, Rita mendengarkan suara motor dari sana.
5: Iya. Rita sehat, Fitra Insani sehat?
0: Sehat, Pak Umar.
5: Alhamdulillah. Nanti katanya Ardian mau berkunjung ke rumah loh. Iyalah.
0: Baik.
5: Semua lah ya, salam. Jadi yang pertama siapa?
0: Yang pertama Bang Ilek.
5: Dari telepon pertama sampai telepon terakhir ya.
0: Baik.
5: Seluruh provinsi, di dalam provinsi, di luar provinsi Pekanbaru, Palembang, Jambi, Bengkulu ya. Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan, Sulawesi, Palu, semualah ya.
0: Baiklah.
5: Nah, minta lagu lah.
0: Apa tuh lagunya?
5: Masih bisa mutar tak lagunya?
0: Masih.
5: Minta nenekku, pahlawanku aja lah.
0: Dari Wali, oke.
5: Oke. Pertama dan utama untuk Fitra Insani, selamat bertugas.
0: Oke.
5: Besok pagi kita jumpa lagi.
0: Benar sekali.
5: Benar. Malam ini RTR Buta Barat, malam ini nyiar ya.
0: Betul.
5: Ya Fitra. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Umar ya, lagi di pasar katanya tadi. Oke, selamat siang untuk semuanya yang ada di pasar, warga-warga Pasar Baru. Semangat selalu ya. Kita ke lagu dulu. Lagu yang direquest oleh Bang Udin, kemudian Oman Solami, Pak Amsa Yusuf. Ya, kita hadirkan terlebih dahulu sebelum nanti kita buka kembali di telepon yang sama.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Prostrip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

Baik, dengar di pukul 14.37 menit waktu Indonesia Barat, Persada Indonesia. Saya cuma bisa menerima membacakan satu pesan singkat yang masuk ya. Karena juga waktu terbatas, ada beberapa lagu yang akan kami hadirkan sebelum pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, saya sapa dulu terlebih dahulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Erita, apa kabar? Semoga sehat. Request lagu Cinta Terbaik dari Cassandra. Salamnya fotokopi dari Mak Rosi. Mak Rosi, kopi Yusuf, kopi. Oke, okay, berarti gini, salamnya fotokopi dari Mak Rosi, terus fotokopi Yusuf, fotokopi Bang Udin ya, Kak Sarina, Bunda Permata, Pak Kumis, buat semua aja, makasih banyak Mbak Rita. Wassalam. Ada Dang Merdu ya. Ada Suka Gadis di kilometer 10. Lagunya ditunggu. Dan pendengar, dengan Kak Dang Merdu ini berakhirlah kebersamaan kita ya di Persada Indonesia di siang hari ini. Terima kasih untuk 11 ya, 11 ya penelpon kita, baik itu di WhatsApp maupun juga di nelpon ya, yang sudah bergabung, belum lagi yang senggol-senggol, yang sempat teleponnya nggak diangkat tadi, ada Kak, siapapun itu ya, kami ucapkan selamat siang dan mohon maaf semuanya tidak bisa tercover di Persada Indonesia siang hari ini. Nanti bisa bergabung di Ruang Rindu atau di Persada Indonesia esok siang bersama rekan kami lainnya. Akhirnya saya pamit, sekaligus pamit ya, dari Persada Indonesia di siang hari ini ada lagu yang direquest oleh Kak Berlian, Mak Rosi, Kak Sarina, dan Pak Umar, serta dari Kak Gadis yang akan kita hadirkan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat sore, salam sehat kita untuk kita semuanya, RRI terus mudara untuk Indonesia.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.
2: Informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
4: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
3: Liza Andriani.
5: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Rika Pertiwi.
6: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
3: Rima Melati.
6: Nah, pendengar mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
7: Kilau Pancasila,

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Pendengar inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dan pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Selanjutnya berkumandang seruan azan pertanda masuk waktu salat asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu. Allah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ashu maqaman mahmudan ladzi wa'adta halat lahu safa'ati yawmal qiyamah. Hadis rawahul Bukhari.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Pendengar di dalam program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang Kanal Informasi dan Inspirasi pukul 15.58 menit waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya pendengar kita jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk kita simak informasi dan melintas berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabowo.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Pandu Agnianto dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Sabtu 5 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Padang. Puluhan masyarakat dari berbagai kalangan antusias mengikuti kegiatan donor darah yang digelar RRI Padang dalam rangkaian RRI PES pagi tadi. Kegiatan tersebut melibatkan pendonor darah dari kalangan umum dan berbagai instansi, mulai dari instansi vertikal, TNI, Polri, hingga radio swasta. Berikut laporan Dodi Setio.
1: Nel TNI dari Lanut Sutan Syahrir Padang mengaku donor darah tidak hanya menjadi bentuk kepedulian kepada sesama, tetapi juga memberikan manfaat bagi tubuh. Ia mengaku tubuhnya terasa lebih ringan dan segar setelah melakukan donor darah.
2: Enteng sih di badan itu, ya enteng, terus banyak manfaatnya ini.
1: Sementara itu, Cindy Reza, mahasiswi asal Kota Padang, sengaja datang ke RRI Padang untuk ikut menyumbangkan darahnya. Ia mengetahui informasi kegiatan donor darah tersebut melalui media sosial. Cindy mengatakan dirinya rutin mendonorkan darah setiap 3 bulan sekali. Ia merasa tubuh lebih ringan dan tidak mudah sakit setelah donor darah, sehingga lebih bersemangat untuk berolahraga maupun melakukan berbagai aktivitas.
3: Kalau manfaat yang secara nyata kayak badan tuh jadi ringan gitu. Terus kita juga nggak gampang sakit gitu. Intinya yaudah kalau kita mau olahraga atau ngapain nggak malas-malasan, ini jadi badan tuh emang ringan gitu.
1: Kegiatan donor darah RRI Padang menjadi salah satu kegiatan rangkaian RRI Fest yang melibatkan berbagai unsur masyarakat dan instansi. Selain membantu memenuhi kebutuhan darah, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya donor darah. Dodi Istio melaporkan.
0: Kebakaran terjadi di sebuah bangunan kosong yang digunakan sebagai tempat penumpukan barang bekas di Jalan Seberang Padang Selatan 1, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang siang ini. Lahan kosong yang berada di samping kampus Setia LPPN Padang itu terbakar setelah api diduga berasal dari pembakaran sampah. Selengkapnya disampaikan Has Primananda.
4: Berdasarkan laporan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, laporan kejadian diterima sekitar pukul 11 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Sebanyak 3 unit armada pemadam kebakaran dengan total 50 personel dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran menghanguskan satu bangunan kosong berukuran sekitar 4x6 meter persegi, sementara tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Pegawai kampus STIA LPPN Padang, Deki, kepada RRI mengatakan dirinya mengetahui kebakaran setelah mendapat informasi dari masyarakat. Saat itu api sudah terlihat cukup besar dan mulai mengarah ke kawasan kampus.
5: Saya dapat informasi dari masyarakat. Tahu-tahu udah api udah besar di kampus. Yang ngasih tahu pemadam kebakaran mungkin masyarakat mungkin. Sampai selesai pemadamannya sama pemadam kebakaran. Tangki air. Tapi kalau dibiarin terus udah habis. Ya mereka sudah naik ke atas, sudah mulai naik ke lantai dua kampus. Ya kalau aset untuk kampus miliaran lah. Miliaran kan bisa banyak peralatan elektronik.
4: Deki menambahkan kondisi api sempat mengkhawatirkan karena jika tidak segera dipadamkan, api berpotensi merambat ke bagian bangunan kampus. Namun penanganan oleh petugas pemadam kebakaran berlangsung tanpa kendala berarti. Luas area yang berpotensi terdampak mencapai sekitar 750 meter persegi. Damkar Kota Padang memperkirakan aset yang berhasil diselamatkan mencapai sekitar 1,5 miliar rupiah. Sementara kerugian akibat bangunan yang terbakar diperkirakan sekitar 15 juta rupiah. Hans Primananda melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Kepala Desa Bantan Timur Sani yang kembali menjabat hingga 2028 menetapkan ketahanan pangan melalui BUMDes sebagai salah satu prioritas pembangunan desa. Berikut laporan Nur Fitriani.
6: Kepala Desa Bantan Timur Sani kembali melanjutkan jabatannya setelah dikukuhkan pada 1 September 2026. Sani akan melanjutkan masa jabatannya selama 2 tahun sehingga total masa jabatannya sebagai kepala desa menjadi 8 tahun. Usai pengukuhan, Sani menyampaikan terima kasih kepada Bupati Bengkalis Kasmarni yang telah memberikan kesempatan kepadanya untuk melanjutkan pengabdian dan pembangunan di Desa Bantan Timur. Menurut Sani, tambahan masa jabatan ini akan dimanfaatkan untuk melanjutkan pembangunan desa sekaligus sekaligus memperkuat programnya menjadi prioritas pemerintah. Salah satu fokus utama yang akan dikembangkan adalah ketahanan pangan. Sani menyebut program tersebut sejalan dengan arahan pemerintah pusat dan akan dilaksanakan dengan mengikuti aturan serta ketentuan yang berlaku. Pengembangan ketahanan pangan di Desa Bantan Timur akan dilakukan dengan mengoptimalkan peran badan usaha milik desa atau BUMDes. Melalui BUMDes, pemerintah desa berupaya mendorong pengelolaan potensi desa agar dapat memberikan manfaat dan nilai ekonomi bagi masyarakat.
7: Kita yang prioritas untuk desa, pengembangan ketahanan pangan melalui BUMDes, kemudian menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya.
6: Selain memperkuat ketahanan pangan, Sani juga berkomitmen menjalankan roda pemerintahan desa dengan sebaik-baiknya. Ia berharap dukungan pemerintah daerah dan masyarakat dapat terus terjaga sehingga program pembangunan yang telah dirancang dapat berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Bantan Timur. Nur Fitriani, RRI Bengkalis melaporkan.
0: Kondisi cuaca pasca kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah menyebabkan masih berubah-ubah. Rata-rata di Pulau Bengkalis kondisinya masuk dalam golongan tidak sehat. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
8: Kualitas udara di wilayah Pulau Bengkalis, Kabupaten Bengkalis Riau terpantau berada dalam kategori tidak sehat berdasarkan pemantauan Indeks Standar Pencemaran Udara ISPU pada 2 September 2026 Rabu kemarin sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Indeks kualitas udara mencapai angka 132. Data pemantauan Kementerian Lingkungan Hidup Badan Pengendalian Lingkungan Hidup melalui stasiun pemantau Kabupaten Bengkalis di Desa Senggoro menunjukkan parameter kritis berada pada PM2,5 dengan nilai 132. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bengkalis melalui Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Sri Harta TST mengatakan kondisi kualitas udara saat ini masih belum stabil dan terus mengalami perubahan dari pagi hingga siang harinya.
9: Kemarin itu hari Kamis turun 78.
10: Hari Minggu.
9: Dari Kamis tuh, makanya itu hari Jumat anak-anak dimasukin sekolah kan Pak?
10: Iya hari Jumat.
9: Terus sedang terus tuh sampai hari Minggu. Hari Senin naik lagi pagi, saya cek sekitar jam 5 pagi habisnya subuh tuh naik 107 lah, naik lagi nih saya bilang kan. Naik lagi jadi terakhir 115. Habis itu kemarin siang kan per 24 jam tuh Pak saya cek mengeluarkan data kan. Terus naik lagi turun lagi jadi 108. Hari ini naik lagi 130.
8: Ia juga menjelaskan alat pemantau kualitas udara yang berada di kantor DLH Kabupaten Bengkalis ini mampu memberikan gambaran kondisi udara dalam radius sekitar 2 hingga 5 km dari lokasi alat. Menurutnya perubahan kualitas udara dapat terjadi dalam waktu yang relatif cepat sehingga masyarakat perlu memperhatikan perkembangan hasil pemantauan. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Marengatin mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan indeks kualitas udara. Hasil pemantauan nantinya akan menjadi bahan laporan kepada Dinas Pendidikan terkait pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah.
11: Surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 20 tahun 2026 tentang penyelenggaraan layanan pendidikan pada satuan pendidikan di daerah terdampak asap kebakaran hutan dan lahan. Poin intinya penetapan moda pembelajaran dan protokol layanan pendidikan berdasarkan kategori ISPU.
8: Ia juga menjelaskan pelaksanaan pembelajaran bagi peserta didik yang berada di daerah terdampak kabut asap mengacu pada ketentuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait penyelenggaraan layanan pendidikan pada satuan pendidikan di daerah terdampak asap. Dengan kondisi ISPU Bengkalis yang mencapai 132, masyarakat khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki sensitivitas terhadap kualitas udara diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker ketika berada di luar rumah. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Selanjutnya kita ke RRI Batam. Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Dapil Batam bersama warga di Batam, pagi tadi menggelar kegiatan jalan pagi dan bersih-bersih lingkungan jelang peringatan Hari Jadi Kepri ke-24. Berikut dilaporkan Ahmad Ripai Kasim.
12: Menjaga kesehatan sehingga apa yang dicita-citakan oleh pendiri-pendiri provinsi Kepulauan Riau dan pendiri-pendiri bangsa ini bisa berkelanjutan.
13: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Daerah Pemilihan Batam secara beramai-ramai melakukan jalan pagi dan juga aksi bersih-bersih bersempena dengan Hari Jadi DPRD Kepri yang jatuh pada 2 September dan menjelang Hari Jadi Provinsi Kepulauan Riau yang diperingati pada 24 September mendatang. Aksi jalan pagi sekaligus penyisiran sampah ini dilakukan di kawasan Pasar Botania 2, daerah depan perumahan Cendana, sepanjang Jalan Raja Ali Kelana melalui perumahan Kurnia Jaya Alam hingga sekitar persimpangan King Business Center. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Iman Setiawan mengungkapkan, aksi ini merupakan rangkaian dari jelang paripurna Hari Jadi Kepri yang puncaknya akan dilakukan di Dompak untuk merayakan 24 tahun Provinsi Kepulauan Riau.
12: Kami mengisinya dengan melanjutkan dengan menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, sehingga apa yang dicita-citakan oleh pendiri-pendiri Provinsi Kepulauan Riau dan pendiri-pendiri bangsa ini bisa berkelanjutan dan Batam Kepri khususnya Indonesia makin hebat, makin jaya.
13: Aksi bersih-bersih jalan ini selain membersihkan sampah yang ada di sekitar juga turut membersihkan sekitar selokan dan halte Trans Batam yang di sampingnya dipenuhi potongan ranting hasil pembersihan pohon. Kayu-kayu dan sampah tersebut dimasukkan dan dibawa langsung dengan mobil sampah berukuran sedang milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam. Di tempat yang sama, Sekretaris Komisi 2 DPRD Kepri Wahyu Wahyudin menjelaskan bahwa selain jalan pagi dan bersih-bersih, DPRD Kepri Dapil Batam ini juga melakukan kegiatan bakti sosial kepada para penyapu jalan yang kini kesejahteraannya kurang akibat penghentian distribusi PKH oleh pemerintah Kota Batam.
14: Nah, bansos mereka itu biasanya kan ada PKH.
15: Ya.
14: PKH berbentuk beras setiap bulannya.
15: Ya, okay.
14: Kemudian ada bantuan non-tunai juga. Nah, sekarang ini ternyata itu hilang sama sekali.
15: Oh, ya, okay.
14: Dikarenakan ketika ada sensus,
15: nah,
14: itu dianggap mampu karena mereka itu bagian dari P3K atau ASN.
15: Ya.
13: Selain anggota DPRD Kepri Dapil Batam, aksi bersih-bersih ini juga diikuti warga sekitar, kepolisian, TNI, dan para penyapu jalan yang memang rutin melakukan pengawasan terhadap kebersihan di wilayah sekitar. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Pemanfaatan penggunaan kendaraan pemadam kebakaran yang baru diusulkan di Bintan akan menyesuaikan dengan lokasi rawan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Febriansyah.
16: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bintan Ramlah menyebut baik akan membeli armada pemadaman kebakaran damkar untuk mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Bintan. Dengan keterbatasan anggaran sebesar 2,5 miliar rupiah, diupayakan tetap mendapatkan 2 unit armada baru supaya menjadi solusi pemadaman karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah. Namun demikian, untuk penempatannya juga disesuaikan lokasi rawan karhutla. Sedangkan proses pengadaan diperkirakan akan berlangsung pada Oktober hingga Desember tahun 2026 ini. Namun penyerahan armada baru diperkirakan dapat direalisasikan pada awal tahun 2027.
17: Nanti kita melihat kondisi urgensinya ya, dengan kapasitas personil dan luas wilayah yang mereka tangani. Antara Bintan Timur kan 4 wilayah, namun kondisi mereka kan saat ini hanya di Bintan Timur saja. Kalau wilayah lautan kan tidak bisa menggunakan damkar. Nah, melihat juga yang di Tuapaya sekarang ini armadanya baru satu, atau di Uban armada damkarnya baru satu gitu. Nah, ini kan menjadi pertimbangan kita juga melihat kondisi-kondisi penanganan yang paling besar di mana dan luas cakupan wilayah kerjanya, itu juga menjadi pertimbangan.
16: Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Viven Sumanti, mengatakan pembelian kendaraan damkar tersebut dianggarkan melalui anggaran APBD perubahan 2026. Sebanyak 2 unit armada damkar ini diperuntukkan mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan. Karena kasus karhutla selalu ditemukan setiap tahun, khususnya di waktu masuk musim cuaca panas.
18: Kita tahu jarak antara pusat-pusat mobil-mobil damkar itu jauh gitu. Nah, nanti setelah ada, kita berharap tentu di tengah itu seperti Teluk Sembung itu bisa kita letakkan. Gitu. Karena kita tahu juga kendaraan-kendaraan kita itu kan sudah perlu peremajaan gitu kan. Nanti insya Allah itu akan kita petakan sesuai dengan kebutuhan.
16: Pemerintah Kabupaten Bintan melalui BPBD belum memiliki kapal pemadam kebakaran guna menangani kebakaran rumah di atas laut maupun di wilayah pesisir. Reporter Febriansyah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Perumda Air Minum PDAM Tirta Kepri memprediksi pasokan air di Tanjung Pinang dan Bintan tetap aman selama musim kemarau. Berikut laporan Rispan Badrian.
19: Sejago sekitar 2.000 pelanggan. Sekarang ini tadinya 24 jam, sekarang kita turunkan 12 jam. Jago itu kan kondisinya karena ada kebocoran di waduknya. Kita sudah koordinasi dengan BWS, kemudian ada segera tindak lanjut lah.
15: Perumda Air Minum PDAM Tirta Kepri memprediksi pasokan air di Tanjung Pinang dan Bintan tetap aman selama musim kemarau saat ini. Namun, Waduk Sejago Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara masih harus beroperasi terbatas akibat perbaikan kebocoran. Direktur Utama Perumda Tirta Kepri Abdul Khalik Fasdawani menjelaskan, Waduk Gesek Sungai Pulai dan Kolok 6 Kijang berfungsi normal. Hanya Waduk Sejago yang durasi operasinya dipangkas dari 24 jam menjadi 12 jam operasional.
20: ATH kita hari tambah hujan kita tidak sepanjang yang di awal tahun 2026. Nah, kita berharap sekali bulan ini sebetulnya puncaknya lah kekeringan ini. September sudah mulai ada yang curah hujan yang bisa turun. Namun kami berharap juga masyarakat kondisinya walaupun kami berproduksi masih normal untuk melakukan penghematan air.
15: Abdul berharap perbaikan Sejago oleh Balai Wilayah Sungai atau BWS Sumatera 4 Batam segera tuntas. Pengerjaannya masih berproses pada tahun 2027 mendatang. Di sisi lain, Waduk Kawal sedang dipersiapkan untuk menyuplai 250 liter per detik beriringan dengan lelang penambahan pipa sepanjang 4,5 km di BWS. Langkah ini akan ditindaklanjuti dengan pembangunan instalasi baru atau peningkatan kapasitas upgrading pengolahan air di Gesek. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita KRRI Bukit Tinggi. Guna memastikan percepatan infrastruktur daerah, Bupati Agam Beni Warlis mengawal langsung pengerjaan proyek perbaikan jalan dan jembatan senilai belasan miliar rupiah di berbagai titik. Berikut laporan Irsyad.
21: Pemerintah Kabupaten Agam bergerak memacu penanganan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan rusak di sejumlah wilayah titik strategis. Pengerjaan pelebaran fisik jalan di ruas pantas sepanjang 1,7 km disokong alokasi anggaran mencapai 10,8 miliar rupiah lebih. Proyek infrastruktur di kawasan pantai itu berjalan lancar dengan kesadaran warga yang secara sukarela mengikhlaskan pemotongan lahan serta tebing di sekitar kediaman mereka. Bupati Agam Beni Warlis menyampaikan bahwa penanganan fisik jaringan jalan di wilayahnya secara umum berlangsung kondusif tanpa kendala di lapangan. Pemerintah daerah turut mengalokasikan anggaran 2,4 miliar rupiah lebih untuk pengerjaan paket 3 ruas jalan sepanjang 1,3 km di Negeri Kamang Mudia, Lasi, dan Balegura. Beni Warlis menjelaskan bahwa pengerjaan pengaspalan jalan di Negeri Lasi dan Balegura telah rampung 100%, sementara rute lainnya masih terus dikerjakan. Penanganan sektor infrastruktur itu juga mencakup rekonstruksi jembatan Tigo Kampuang senilai 599 juta rupiah lebih, serta jembatan Kasiak Bukit Batabuah senilai 3,5 miliar rupiah lebih.
22: Jadi semua jalan-jalan yang telah kita rencanakan ini bisa dikerjakan dengan baik, Pak Kadis ya. Tidak ada kendala di lapangan, tidak ada. Masyarakat juga mendukung, masuk di pantai itu didukung oleh masyarakat. Tebing-tebing yang harus kita potong ya, itu masyarakat mengikhlaskan. Itu yang kita lihat tadi di pantai termasuk yang sate itu ya. Sate itu. Nah, sate itu mereka merelakan ditembus jalannya di samping rumah mereka. Dan itu kita baguskan, kita perbaiki batas dengan rumah.
21: Pemerintah Kabupaten Agam optimis rampungnya seluruh proyek jalan dan jembatan ini dapat memulihkan konektivitas antar wilayah serta menggerakkan perekonomian warga. Irsyad melaporkan.
0: Institut Seni Indonesia atau ISI Padang Panjang kembali mengukuhkan perannya sebagai ruang pertemuan seni lintas negara melalui penyelenggaraan Suarnab WIPA International Photo Festival 2026. Selengkapnya dilaporkan Nopri.
23: Institut Seni Indonesia Padang Panjang kembali mengukuhkan peranannya sebagai ruang pertemuan seni lintas negara melalui penyelenggaraan Suarnab WIPA International Photo Festival 2026. Festival Fotografi Internasional yang mengusung tema Trade of Identity tersebut sukses digelar di Gedung Haruja Adam pada akhir Agustus 2026 lalu. Kegiatan itu merupakan program Fakultas Seni Rupa dan Desain yang menghadirkan karya-karya dari fotografer berbagai negara. Rektor ISI Padang Panjang Febri Yulika menyampaikan bahwa penyelenggaraan SIPF 2026 merupakan komitmen perguruan tinggi seni untuk memberikan ruang bagi kreativitas, apresiasi, dan pertukaran gagasan di bidang fotografi. Dirinya menilai festival tersebut tidak hanya menjadi ajang menampilkan karya fotografi. Kegiatan itu juga menjadi momentum mempertemukan fotografer, seniman, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat untuk saling berbagi perspektif serta memaknai berbagai persoalan kehidupan melalui bahasa visual. Menurut Febri Yulika, SIPF diharapkan mampu menjadi wadah memperkenalkan kekayaan budaya dan karakter Sumatera Barat melalui karya fotografi. Dirinya menyebut keindahan alam, kehidupan sosial, tradisi, budaya, serta dinamika masyarakat dapat menjadi sumber inspirasi yang memiliki nilai artistik sekaligus dokumenter.
24: Sebagai sebuah perguruan tinggi yang dituntut berdaya saing global dan sebagai entrepreneur yang diserap oleh dunia kerja dan dunia industri saat ini, yang memaksa perguruan tinggi tidak hanya sebagai menara gading, bak kacamata kuda, akan tetapi mesti menghasilkan dampak untuk menyelesaikan kebutuhan masyarakat.
23: Rektor ISI menambahkan, melalui festival ini masyarakat dapat melihat bagaimana fotografi tidak sekedar merekam realitas, tetapi juga menjadi medium untuk menyampaikan gagasan, identitas, dan nilai-nilai kemanusiaan. Penyelenggaraan ISIPF 2026 diharapkan dapat memperkuat jejaring internasional ISI Padang Panjang di bidang seni rupa dan desain, sekaligus mendorong mahasiswa untuk terus berkarya dan berkolaborasi dalam skala global. Nofri melaporkan.
0: Berita terakhir dari RRI Ranai. Kabut asap kiriman dari luar daerah semakin memburuk di sejumlah kecamatan berpulau di Kabupaten Natuna. Kondisi ini membuat pelajar mulai dari tingkat PAUD, TK, SD hingga SMP terpaksa mengikuti pembelajaran dari rumah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan mereka. Selengkapnya, laporan Marjani.
1: Kabut asap kiriman dari luar daerah yang menyelimuti sejumlah wilayah kecamatan berpulau di Kabupaten Natuna semakin memburuk. Empat kecamatan siswa belajar dari rumah, yakni siswa di Kecamatan Subi, Kecamatan Pulau Panjang, Kecamatan Serasan, dan Kecamatan Serasan Timur. Kondisi tersebut membuat pelajar mulai dari tingkat PAUD SD hingga SMP terpaksa mengikuti pembelajaran dari rumah atau BDR. Kegiatan BDR diberlakukan sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik di tengah kondisi cuaca yang kurang mendukung. Aktivitas pembelajaran dari rumah akan terus dievaluasi menyesuaikan perkembangan kondisi kabut asap di masing-masing wilayah. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Umar Wirahadi Kusuma, Sabtu pagi mengatakan BDR berakhir hari ini dan dapat diperpanjang apabila kondisi cuaca belum menunjukkan perbaikan. Umar menjelaskan pihaknya akan terus memantau perkembangan kondisi udara dan cuaca di wilayah kecamatan berpulau. Jika kabut asap masih tebal dan dinilai berisiko terhadap kesehatan siswa, kegiatan belajar dari rumah kemungkinan kembali diperpanjang.
2: Terkait apakah BDR kita perpanjang atau mulai Senin nanti kita tetap tatap muka, ini kami masih berkoordinasi dengan pihak Puskesmas melihat kondisi udara seperti apa. Kalau memang kondisi udaranya masih membahayakan untuk anak-anak kita melaksanakan pembelajaran secara tatap muka di sekolah, kalau kondisinya memang berbahaya, kita tetap memanjang BDR.
1: Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 1, Kecamatan Serasan Timur, Tulus Amanto, mengatakan kabut asap kiriman mulai berdampak terhadap kesehatan para siswa. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah bagi peserta didik. Tulus menyebutkan hingga Sabtu pagi kondisi cuaca di wilayah Serasan Timur masih diselimuti kabut. Bahkan kabut asap terlihat semakin tebal pada siang hari sehingga mengganggu aktivitas masyarakat termasuk kegiatan belajar mengajar. Menurut Tulus, kondisi tersebut membuat sekolah perlu mengutamakan keselamatan dan kesehatan siswa selama kabut asap masih menyelimuti wilayah tersebut. Pihak sekolah juga terus mengikuti arahan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Natuna terkait pelaksanaan kegiatan pembelajaran.
3: Informasi sementara semput asma atau pernapasan. Kemudian kami dengar informasi di rumah sakit itu pun juga dari kapusnya sendiri bilang untuk penyakit pernapasan ini sudah mulai agak meningkat begitu.
1: Pemerintah daerah mengimbau masyarakat khususnya orang tua siswa untuk membatasi aktivitas anak di luar rumah selama kondisi kabut asap belum membaik. Perkembangan situasi akan terus dipantau sebagai dasar untuk menentukan apakah kegiatan BDR diperpanjang atau pembelajaran tatap muka kembali dilaksanakan. Demikian Marjani melaporkan.
0: Kabut asap kiriman dari Karhutla, Kalimantan turut berdampak terhadap kesehatan masyarakat dan aktivitas pendidikan di Kecamatan Serasan dan Subi, Kabupaten Natuna. Selengkapnya, laporan Erik Muhammad.
4: Kabut asap kiriman dari Karhutla, Kalimantan turut berdampak terhadap kesehatan masyarakat dan aktivitas pendidikan di Kecamatan Serasan dan Subi, Kabupaten Natuna. Di Kecamatan Subi, kondisi kualitas udara yang tidak sehat mendorong penerapan belajar dari rumah atau BDR bagi sekolah yang terdampak. Pemerintah kecamatan juga melakukan pemantauan terhadap kondisi kesehatan masyarakat akibat paparan asap. Camat Subi Sarifuddin menyampaikan kondisi terkini wilayahnya, termasuk penanganan warga yang mengalami gangguan kesehatan serta pelaksanaan BDR di sekolah.
5: 3 hari sampai hari Sabtu ini, apanya BDR-nya. Aman, masih aman. ISPA itu ada, yang terpapar itu ada 22 orang, cuman masih rawat jalan. Jalan pandang itu sekitar 300-an meter lah gitu kan, sudah kabut kali kan.
4: Di Kecamatan Subi tercatat 22 kasus ISPA dengan kondisi pasien menjalani rawat jalan. Sementara di wilayah Serasan, kasus ISPA juga telah mencapai lebih dari 30 kasus di tengah kondisi kualitas udara yang masih tidak sehat. Kepala SMAN 1 Serasan Timur, Supardi, menjelaskan kondisi pembelajaran di sekolah di tengah kabut asap, termasuk penyesuaian kegiatan belajar untuk menjaga kesehatan peserta didik.
6: Dia ini Pak, berdasarkan hasil pengukuran kualitas cuaca oleh Puskesmas itu Pak, menyimpulkan bahwa kualitas udara sangat tidak baik lah, dan bisa berdampak pada penyakit saluran pernapasan Pak. Jadi masyarakat berjaga-jaga lah Pak, pakai masker kalau keluar, dan imbauannya seperti itu. Jadi kegiatan di luar itu kalau tidak urgen betul, ya diharapkan jangan melakukan aktivitas di luar rumah lah.
4: Masyarakat di Serasan dan Subi diimbau membatasi aktivitas di luar ruangan selama kualitas udara belum membaik. Penggunaan masker dan pemantauan kondisi kesehatan juga menjadi langkah penting untuk mengurangi dampak paparan asap. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad melaporkan.
0: Pendengar, berita dari RRI Ranai tadi sekaligus menutup seputar berita Korwe 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Pandu Agnianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.
7: Sekian Lintas Berita Korwe Nusantara 15 hari ini.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Tanju Pinang. Kembali kami sampaikan informasi perakhiran cuaca untuk edisi sore hari ini di hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2026. Dan pada kesempatan sore hari ini bersama saya Rika Pertiwi dan juga ada perakirawan kita dari BMKG Kota Tanju Pinang, ada Mas Hayu. Selamat sore Mas Hayu.
1: Selamat sore Kak Rika.
0: Sore, apa kabar sore hari ini?
1: Alhamdulillah, baik kabarnya, Kak.
0: Alhamdulillah ya. Udah lama nih kita nggak satu sip ya, Mas Ayu ya?
1: Iya.
0: Oke, silakan Mas Ayu informasinya, Mas.
1: Baik. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan perkiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Minggu tanggal 6 September 2026. Cuaca untuk esok hari diperkirakan pada pagi, siang, malam hingga dini harinya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 5 sampai dengan 30 km per jam. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 53 hingga 92%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Anambas, dan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Kemudian untuk wilayah perairan Tambelan berkisar antara 0,5 hingga 1,4 meter atau rendah hingga sedang. Untuk himbauan kepada masyarakat, kami tetap mengimbau untuk waspada potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan akibat kondisi cuaca yang relatif kering dan tiupan angin relatif kencang. Sekian perkiraan esok hari yang dapat kami sampaikan.
0: Oke, terima kasih informasinya Mas Ayu. Selamat sore, selamat bertugas kembali ya.
1: Selamat sore.

0: cari jantannya dulu om buat dikawinin.
1: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Beranda Asta Cita, mengulas kebijakan strategis pemerintah, pembangunan nasional, serta isu-isu aktual yang berdampak langsung bagi masyarakat. Untuk membedah arah dan tujuan Asta Cita menuju Indonesia yang maju dan berkelanjutan. Inilah Beranda Asta Cita, ruang dialog publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Selamat sore penyiar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan yang sehat, semangat, dan tentunya tetap peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Lingkungan bukan hanya tentang hutan yang luas, laut yang membentang, atau taman kota yang hijau. Lingkungan dimulai dari tempat yang paling dekat dengan kita. Rumah, sekolah, tempat kerja, hingga lingkungan tempat tinggal. Ciptakan generasi peduli lingkungan, karena menjaga lingkungan bukan hanya tugas dari pemerintah, bukan hanya tugas dari petugas kebersihan, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Dan yang tidak kalah penting adalah kepedulian terhadap lingkungan harus ditanamkan sejak dini kepada anak-anak dan generasi muda. Pendengar, anak-anak adalah generasi yang akan hidup dengan kondisi lingkungan yang kita wariskan pada hari ini. Jika hari ini kita membiasakan mereka membuang sampah sembarangan, menggunakan plastik secara berlebihan, boros air, listrik, serta tidak peduli terhadap kebersihan, maka kebiasaan tersebut bisa terbawa hingga dewasa. Sebaliknya, jika sejak kecil mereka diajarkan untuk membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, menanam pohon, menjaga kebersihan sungai dan laut, serta menggunakan air dan energi secara bijak, maka kepedulian itu dapat tumbuh menjadi karakter. Karena kepedulian terhadap lingkungan bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ya, dibentuk dari kebiasaan, dimulai dari sederhana, misalnya membawa botol minum sendiri, membawa tas belanja yang dapat digunakan berulang kali, tidak membuang sampah dari kendaraan, mematikan lampu ketika tidak digunakan, menghemat air ketika mandi atau mencuci, dan tentu saja menjaga kebersihan lingkungan rumah. Kebiasaan-kebiasaan kecil ini, jika dilakukan oleh banyak orang, akan memberikan dampak yang sangat besar.

0: Ruang Dialog Publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pendengar, untuk menciptakan generasi yang peduli lingkungan, keluarga memiliki peran yang sangat besar. Anak-anak belajar bukan hanya dari apa yang dikatakan orang tua, tetapi juga dari apa yang mereka lihat setiap harinya. Jika orang tua mengajarkan jangan buang sampah sembarangan, tetapi kemudian kita melakukannya, dan tentu saja pesan ini menjadi kurang bermakna. Karena itu pendengar, pendidikan lingkungan harus dimulai dari keteladanan. Ajak anak membersihkan rumah bersama, ajak mereka memilah sampah. Kenalkan perbedaan antara sampah organik dan anorganik. Ajak menanam tanaman di halaman rumah, atau jika tidak memiliki halaman yang luas, bisa menggunakan pot yang sederhana. Tidak harus mahal, tidak harus rumit, yang penting adalah membangun kebiasaan. Anak juga bisa diajak memahami bahwa air bersih sangatlah berharga, bahwa listrik harus digunakan seperlunya, bahwa makanan jangan dibuang sia-sia, dan bahwa sampah yang kita buang hari ini bisa menjadi masalah bagi lingkungan di kemudian hari. Dengan cara yang sederhana seperti tadi, anak belajar bahwa lingkungan bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan mereka. Lingkungan adalah bagian dari kehidupan yang sehari-hari.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Beranda Asta Cita, ruang dialog publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
3: Generasi muda saat ini hidup di tengah perkembangan teknologi digital. Media sosial tidak hanya bisa digunakan untuk hiburan, tetapi juga dapat menjadi ruang untuk menyebarkan pesan yang positif tentang lingkungan. Anak muda bisa membuat konten tentang kegiatan bersih-bersih lingkungan, membagikan tips mengurangi sampah plastik, mempromosikan produk ramah lingkungan, mengajak masyarakat menjaga laut, atau mendokumentasikan kegiatan penghijauan. Bayangkan jika media sosial dipenuhi dengan konten yang positif seperti ini. Pesan tentang kepedulian lingkungan dapat menjangkau lebih banyak orang. Generasi muda tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi penggerak dari perubahan. Namun satu hal penting yang perlu kita ingat, kepedulian lingkungan sangat berhenti pada unggahan di media sosial. Jangan sampai kita rajin membuat konten tentang lingkungan, tetapi masih membuang sampah sembarangan. Perubahan yang sebenarnya terjadi ketika apa yang kita katakan di dunia digital juga kita lakukan dalam kehidupan nyata. Pendengar, sebagai masyarakat Kepulauan Riau, kepedulian terhadap lingkungan pesisir dan laut juga sangatlah penting. Laut adalah bagian dari kehidupan masyarakat kepulauan. Laut menjadi sumber penghidupan bagi nelayan, mendukung sektor pariwisata dan menjadi bagian penting dari ekosistem. Namun laut juga menghadapi berbagai persoalan, sampah plastik, limbah, kerusakan ekosistem pesisir, hingga kebiasaan membuang sampah ke perairan dapat memberikan dampak jangka panjang. Karena itu anak-anak dan generasi muda perlu dikenalkan sejak dini bahwa laut bukan tempat pembuangan sampah. Ajarkan mereka untuk tidak meninggalkan sampah ketika berwisata ke pantai. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan yang paling penting tumbuhkan rasa memiliki terhadap lingkungan sekitar. Karena ketika seseorang merasa bahwa lingkungan adalah bagian dari dirinya, ia akan lebih terdorong untuk menjaganya.

0: Pendengar, menciptakan generasi peduli lingkungan bukan pekerjaan sehari atau dua hari, dan ini adalah proses panjang yang dimulai dari keluarga, diperkuat oleh sekolah, lingkungan masyarakat, dan didukung oleh berbagai pihak. Mari kita mulai dari yang kecil ya, kurangi sampah, hemat air, hemat energi, tanam dan rawat tumbuhan, jaga lingkungan pesisir, dan ajarkan anak-anak kita untuk mencintai lingkungan sejak dini. Karena generasi yang peduli lingkungan adalah investasi untuk masa depan, dan terima kasih tentunya bagi Anda yang sudah bersama dengan kami dalam program siaran Beranda Asta Cita. Jaga lingkungan hari ini untuk kehidupan yang lebih baik esok hari. Pendengar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah Beranda Asta Cita, ruang dialog yang menghadirkan informasi, gagasan, dan kebijakan strategis untuk kemajuan bangsa. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Selamat sore, tentunya untuk Anda pendengar dan yang pasti mungkin sudah ada rencana ya terkait dengan kegiatan yang dilakukan di Sabtu malam ini, apalagi masih tanggal muda nih. Masih banyak ya pendengar ya, hal-hal menarik atau juga makanan-makanan yang pastinya enak yang ingin Anda cicipi ya bersama dengan keluarga yang tersayang. Ya semoga malam minggunya menyenangkan dan yang pasti tetap bersama kami Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Nanti pendengar sebelum sholat maghrib ya, kita akan mendengarkan tausia yang hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Malik. Informasi dari Pemko Tanjung Pinang dan juga Pemka Bintan nih, ini kembali membahas soal aset kolam renang Dendang Ria. Sekda Tanjung Pinang Zul Hidayat bersama dengan Sekda Bintan Roni Kartika melakukan pertemuan membahas pengelolaan aset komplek Dendang Ria. Pertemuan ini membahas sejarah, status aset, serta opsi pengelolaan komplek Dendang Ria yang saat ini tercatat sebagai aset dari Perseroda PT Bintan Inti Sukses. Pembahasan juga diarahkan untuk mencari skema kerjasama yang dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekda Tanjung Pinang Zul Hidayat menyampaikan pembahasan mengenai aset ini ya perlu dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan aspek administrasi dan juga regulasi. Hal tersebut penting agar setiap langkah yang diambil tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Salah satu opsi menurutnya yang dapat dipertimbangkan adalah skema kerjasama operasional KSO. Namun skema ini perlu dibahas secara teknis bersama dengan pihak-pihak terkait termasuk dengan PT Bintan Inti Sukses. Sekda Tanjung Pinang Zul Hidayat juga berharap pertemuan ini dapat menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah Tanjung Pinang dan juga Pemkab Bintan. Sekda Bintan Roni Kartika menyampaikan, Pemkab Bintan pada prinsipnya mendukung upaya penyelesaian dan pengelolaan aset tersebut sepanjang mengikuti prosedur yang berlaku. Roni Kartika menjelaskan aset yang menjadi pembahasan memiliki luasan sekitar 5.000 meter persegi dan memiliki riwayat pengelolaan yang perlu didudukan bersama. Lebih lanjut, ia menyebutkan hasil pertemuan akan disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan untuk menentukan langkah selanjutnya. Harapannya pembahasan dapat berlanjut hingga ditemukan skema yang tepat dan dapat dilaksanakan secara bersama.

0: Aduh, dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
1: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBB P2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
0: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat gebiar pajak keliling 2026.
2: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat gebiar pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 1 September di Kelurahan Tanjung Permai. Tanggal 3 September di Desa Berakit. Tanggal 8 September di Desa Ekang Anculai. Tanggal 9 September di Kelurahan Kota Baru. Dan tanggal 10 September di Desa Sebong Lagoy. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan kris di setiap lokasi, langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintankap.go.id. Gebiar pajak keliling tahun 2026 melayani lebih mudah, cepat, dan dekat. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
3: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: kayak patung pajangan. Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Pendengar inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dan pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Selanjutnya kita dengarkan santapan rohani disampaikan oleh Ustadz Abdul Malik dengan judul Penyebab Kesudahan yang Buruk. Diikuti dengan pengajian Al-Quran dengan surah Al-Imran ayat 133 sampai dengan 136 dibacakan oleh Ustadz Faizal Arif. Dan diikuti dengan beduk dan azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pada pukul 18.08 menit waktu Indonesia Barat. Beduk dan azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pada pukul 18.08 menit waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita memanjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kita rahmat dan nikmat-Nya. Di antara rahmat dan nikmat yang bisa kita rasakan pada kesempatan kali ini adalah diberikannya kita nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbekal nikmat hidup itulah kita bisa memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Berbekal nikmat hidup itulah pula kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas keseharian kita. Kemudian mari kita sama-sama juga bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kenikmatan-kenikmatan yang lain. Kita juga bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita di dalam hidup ini menginginkan kebaikan. Kita tidak ingin kesudahan kita adalah sesuatu yang buruk terjadi pada kita. Kesudahan yang buruk yang kita maksud di sini adalah kematian kita. Dia adalah sesuatu yang pasti datangnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa itu, yang bernyawa itu, pasti akan merasakan kematian. Dan kematian itu adalah sesuatu yang pasti datangnya, dan bahkan kita sendiri tidak tahu kapan datangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat itu mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya kepada mereka, tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula dapat memajukannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita ketika pada akhir kehidupan kita adalah sebagai orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermakna adalah husnul khatimah, bukan su'ul khatimah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW juga mewanti-wanti kita. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya yang menjadi penentu adalah perbuatan di akhir hayat kita. Maka dari hadis ini, dari Al-Quran yang kita sebutkan tadi, pertama adalah kematian itu adalah sesuatu yang pasti datangnya. Dan Allah menginginkan yang datang pasti itu kita di dalam keadaan yang baik, bukan keadaan yang buruk. Maka apa yang kita harus wanti-wanti supaya kita tidak terjebak di dalam kesudahan yang buruk atau akhir yang buruk atau kematian yang buruk. Di dalam kitab Sabilul Ittikar wal I'tibar bima yamurru bil insan wa yanqadhi lahu minnal a'mar, Al-Allamah Said Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan ada beberapa hal yang menjadi kekhawatiran para ulama. Kita itu menjadi seseorang yang mati di dalam keadaan su'ul khatimah atau kesudahan kita buruk. Dikatakan, qalu, berkata para ulama, wa aksaru ma yukhsha 'alaihi su'ul khatimah. Para ulama berkata bahwa orang-orang yang paling dikhawatirkan akan beroleh su'ul khatimah, yaitu yang wal'iyazu billah, dan tentu kita tidak menginginkan itu, dan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-mutahawanu bis-shalah, yaitu orang-orang yang suka melalaikan salat. Kemudian yang kedua, wal-mudminu lis-syarbil khamr, yaitu orang-orang yang suka minuman keras. Wal-aqu liwalidai. Kemudian yang ketiga adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian yang keempat, walladhi yu'zil muslimin, yaitu orang-orang yang suka atau menyusahkan, menzalimi orang muslim yang lain. Wa kadzalika musirruna 'alal kaba'ir wal mubiqat alladzina lam yatubu ilallahi minha. Dan yang kelima adalah terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar, berbagai kekejian, dan tidak mau bertobat. Maka apabila kita mengambil apa yang dikatakan oleh Al-Allamah Said Abdullah bin Alwi Al-Haddad tadi, bahwa di antara penyebab orang itu kesudahannya buruk adalah yang pertama adalah orang itu melalaikan sholat. Yang kedua, suka mengkonsumsi minuman keras. Yang ketiga adalah durhaka kepada orang tua. Yang keempat, menzalimi, menyakiti orang-orang muslim. Dan yang terakhir, yang kelima adalah orang itu terus-menerus dalam melaksanakan dosa dan tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mewanti-wanti ini, mempelajari hal ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari perihal yang lima ini, sehingga kemudian kita terlepas daripada kesudahan yang buruk, dan mudah-mudahan juga kita dicatat di dalam kesudahan yang baik. Demikian yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aza ila al masjidi wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal awra'a. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
3: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Enggak, aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanju Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat menikmati malam minggu ya, pendengar ya. Baik yang single, yang double, ataupun juga yang sudah triple ya. Semoga tetap harmonis, tetap bahagia di malam ini. Apalagi cuacanya juga cerah berawan, pendengar ya. Oke, baik pendengar, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dianugerahi kebahagiaan, dan kita juga senantiasa menjadi orang yang baik ya, bukan menjadi orang yang merugikan orang lain, apalagi mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak benar ya, dan korbannya itu juga bukanlah orang yang berkecukupan pendengar, apalagi orang tua pendengar ya, yang pasti hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan bisa saja nanti kembali lagi kepada kita. Pendengar, informasi dari RRI.co.id, anak hasil perkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing dapat memiliki status kewarganegaraan ganda terbatas hingga berusia 18 tahun. Setelah itu anak itu wajib ya menentukan pilihan kewarganegaraannya paling lama.

ganda anak. Penyuluh hukum dari kantor wilayah Kementerian Hukum Kepriska Sukmawati menjelaskan, afidavit berkaitan dengan pencatatan anak berkewarganegaraan ganda melalui kantor imigrasi dan dokumen ini diperlukan agar status kewarganegaraan anak dapat diproses sesuai dengan ketentuan ketika memasuki usia untuk menentukan kewarganegaraannya.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat.
1: Enggak,
0: dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur.

0: biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
1: Keluarga adalah versi terbaik dari

0: Peringkat selanjutnya kita ikuti informasi dari Pro 3 Jakarta berupa warta berita.
1: Pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Dari RRI Pontianak, Wilhelmus Triputra melaporkan.
2: Kemudian juga terkait cuaca tadi, memang kalau pesawat komersil itu...
3: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Lejen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar. Meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
4: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan, sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut.
3: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
5: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi itu terjadi hujan.
3: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
6: Partisipasinya kita bisa usahakan bisa. Kalau untuk kru.
1: Adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah hingga sepekan ke depan sehingga pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla saat ini. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
8: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutlah dan kabut asap.
7: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilikriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
8: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
9: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
8: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutlah sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang memiliki pasar besar. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar.
11: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar, termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
10: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU, tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia Pak ya, Kamboja dan Australia, setelah itu nanti ke EU.
11: Sementara itu, co-founder dan chief marketing officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
12: Kehadiran SPV merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak Menteri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
11: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Cats Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Cats Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
13: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
14: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya ada SD, SMP, SMA. SMA juga akan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smartboard di Sidoarjo. Itu digelontor 1.500 smartphone.
13: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Lastiningsih, menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
15: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
13: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui Dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Masih dari Surabaya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
16: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar ke-4 Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
17: Sekarang lagi ada kebakaran hutan, nah tentu kemudian di masa yang seperti ini tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu suharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sungguhnya kita adalah perusak alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
16: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Yaibat mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
18: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa ramah bumi, jadi kawasan, tapi punya program unggulan. Yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah, baru pilah sampah. Lagunya sampah bahasa ini, komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima, hutan desa. Hobi menanam. Jadi zaman Yaibat ini hobi menanam, harus ditanamkan.
16: Melalui upaya tersebut, ia berharap Yaibat dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
1: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
0: Halo
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Amodi dengan Gus Kikin pada Jumat malam di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kalau hari ini tidak ada pembahasan yang khusus, jadi pembahasan.
2: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Gus Kikin dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Amudi Jumat malam di kediaman Duta Besar Faisal di Jakarta. Gus Kikin mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Faisal merupakan bagian dari hubungan yang telah lama terjalin. Menurutnya, PBNU terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bersama Arab Saudi. Hubungan yang selama ini telah terjalin baik dengan Arab Saudi menurutnya akan terus ditingkatkan ke depan.
1: Ini hari pertama saya masuk di kantor PBNU dari pagi, kemudian kita berkomunikasi dan saya diundang, dan memang sudah lama kami kenal. NU itu selalu terbuka untuk kerjasama. Saudi juga mungkin nanti yang lain juga. Tapi hubungan yang sudah baik dengan Saudi ini akan kita tingkatkan juga.
2: Sementara itu, Duta Besar Faisal mengatakan pertemuan Jumat malam juga merupakan bentuk ucapan selamat kepada Gus Kikin atas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.
3: Ini adalah ucapan selamat kepada Ketua PBNU yang baru, dan kami berdoa semoga Ketua Umum PBNU Gus Kikin diberikan kesuksesan, keberhasilan di dalam memimpin PBNU. Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Muslim dan dua tanah suci ada di sana. Sudah tentu punya hubungan yang sangat bagus dengan semua ormas-ormas Islam.
2: Adapun Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua PBNU periode 2026-2031 pada Senin 31 Agustus 2026, yaitu dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Niar Abdul Litiloli yang sedianya melaporkan. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan, dan informasinya akan langsung disampaikan rekan kami Niar Abdul Litiloli. Dan sudah tersambung bersama dengan Niar, silakan Niar.
4: Pendengar, pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Zaviero mengaku sangat antusias menyambut kesempatan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang olahraga terbesar Asia tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Derek setelah sebelumnya belum berkesempatan memperkuat Indonesia di Asian Games. Derek mengatakan tampil di Asian Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Ia bahkan mengingat ketika masih duduk di bangku SMA di mana dirinya datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan atmosfer Asian Games di Jakarta. Dan menurut Derek, pengalaman tersebut membuat dirinya termotivasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia pada ajang Asian Games tahun ini. Dan pendengar, Derek sendiri merupakan bagian dari timnas basket Indonesia yang hari ini berkesempatan mendapatkan kunjungan dari CDM atau Chef de Mission timnas ataupun kontingen Indonesia yang akan bertarung di Asian Games, yaitu Todorova Pasaribu yang Dodotoro Pasaribu yang ikut mengunjungi pelatnas basket Indonesia. Erik Michael sendiri merupakan pemain timnas basket putra Indonesia yang saat ini berkarir bersama klub asal Jepang Saga Balloners. Sebelumnya Derek sempat berkarir di Liga Basket Mahasiswa Amerika Serikat yaitu NCAA Division 1 bersama kampusnya Grand Canyon. Pendengar, timnas basket putra Indonesia sendiri tergabung di bersama Jepang, Korea Selatan dan juga Arab Saudi di Grup A. Asian Games sendiri akan berlangsung di Aichi dan Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Pelitilo Lipo TKRRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

0: tidur mulu. Dasar anak zaman sekarang, pagi jadi siang, siang jadi malam. Kira mau dapat rezeki, kemudian patok ayam. Tahu? Bangun.
1: Masih di Prosatu Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang pukul 19.34 menit waktu Indonesia Barat, dan selamat menikmati malam minggu pendengar ya. Ya, namanya malam minggu di Tanjung Pinang itu juga tidak jauh dari jebakan akan macet di jalan raya. Nah, yang pasti pendengar, kemacetan ya memang menjadi hal yang tidak begitu menyenangkan bagi kita, terlebih jika kita sedang terburu-buru atau sedang lelah karena berbagai rutinitas yang kita lakukan. Emosi dan kemarahan di jalan ini tentunya bisa berujung pada perilaku yang agresif yang tentunya bisa merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Jadi pendengar harus tahan emosinya ya. Oke, ketika kita terjebak ya dalam macet di dalam mobil, kita mungkin merasa terisolasi sini dari dunia dan lupa bahwa ada orang lain dengan prioritas yang berbeda. Ini dapat membuat kita jadi jauh lebih tidak sopan satu sama lain ketika kita mengemudi. Nah, selain itu pendengar, ketika kita frustasi dengan situasi di lalu lintas ya, kadang-kadang kita membuat kesalahan atau melakukan yang manuver mengemudi yang tidak sopan. Nah, inilah yang bisa menyebabkan kemarahan ya dari pengemudi lain yang juga frustasi dan menimbulkan pertikaian. Jadi kita harus bisa menahan emosi, mengurangi resiko tentunya ya untuk hal-hal yang tidak kita lakukan. Salah satunya ya pendengar, tentunya dengan mendengarkan musik. Tahan emosinya ketika macet-macetan, apalagi di malam minggu ini. Jadi dengarkan musik ya, atau hal lain yang bisa menghibur. Kalau di mobilnya tuh ada anak-anak kecil pendengar, nah bisa sambil bergurau ya, main tebak-tebakan nih dengan mereka, dan dengan melakukan hal tadi ya, sesuatu dapat memberikan distraksi yang ringan yang dapat membuat perjalanan kita menjadi menyenangkan. Dengan begitu kita akan merasa ya pengemudi yang mengganggu dan lalu lintas yang macet tidak terlalu membuat kita stres dan juga frustasi pendengar. Baik, peringkat prosatu Tanya Pinang nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat kita akan kembali dalam program siaran Ngobras ya, ngobrol bareng komunitas dari pencerita untuk Indonesia, PPMI berdakwah melalui cerita. Ya, nanti akan ada narasumber bersama dengan kita, ada Kak Aam tentunya pada malam hari ini, Kak Aam Saberman, dan juga nanti akan ada Kak Merin ya dari PPMI Kepulauan Riau, dan juga ada Bang Ria Saputra juga dari PPMI Kepulauan Riau. Silakan nanti Anda tonton juga, saksikan siaran kami nanti dari YouTube RRI Tanjung Pinang Official serta dari Facebook Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: 12A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan kayak Gary79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Pendengar RRI Tanjung Pinang tentunya menghadirkan ya mantan dari penyiar dan juga pensiunan RRI Tanjung Pinang untuk kembali mengudara dalam rangka memperingati Hari Radio yang ke-81. Para senior kami ini membawakan buletin warta berita dari pukul 6 waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan dengan obrolan khusus bersama dengan penyiar Pro 1 RRI Tanjung Pinang di setiap paginya. Ketua Tim Siaran RRI Tanjung Pinang Dewi Agustina juga mengatakan kegiatannya menjadi suatu momen mempertemukan kembali para senior dengan pendengar. Program ini akan berlangsung ya tentunya sampai dengan tanggal 11 September dengan menghadirkan para mantan penyiar dan juga pensiunan RRI secara bergantian setiap harinya. Setelah membacakan berita, nanti pendengar para mantan penyiar ini diajak berbincang santai mengenai aktivitas mereka saat ini. Obrolan juga membahas pandangan mereka terhadap perkembangan radio serta perbedaan dunia penyiaran pada masa lalu dan saat ini. Siaran ini diisi oleh Muhammad Jamil Dawam, Mardiana, Nunung Warin, Katmini atau Mini Triman, Larmi Karli, Syarurazi, dan Bapak Sulistianto Istifarullah. Mulai tanggal 4 ya sampai dengan 11 September 2026. Kegiatan ini tentunya menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI Tanjung Pinang berharap kehadiran kembali dari para senior kami bisa mempererat hubungan antar generasi sekaligus menghadirkan nostalgia dan wawasan mengenai perjalanan dari dunia radio. Pendengar sekaligus saya Erika undur diri ya dari ruang dengar Anda pendengar. Jangan lupa nanti Anda ikuti program siaran Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Dan alhamdulillah di Tanjung Pinang malam ini, untuk di edisi hari ini ya, di weekend Anda, di hari Sabtu 5 September 2026, malam hari ini bersama saya Ardian Huta Barat. Dan pendengar, sebelum kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran Ngobras dengan tiga narasumber nanti dengan topik dari pencerita untuk Indonesia, PPMI berdakwah melalui cerita. Kita dengarkan Kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja, orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila,

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Rasa senasib seperjuangan tidaklah dimiliki oleh semua orang. Namun hal ini bisa ditumbuhkan dengan mimpi dan cita-cita yang sama. Dan itu dapat dilakukan dengan belajar langsung saat dirinya berjuang bersama dalam suatu komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan tentu di kesempatan malam hari ini senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kepada kesempatan malam hari ini kita dapat kembali bertemu, dapat kembali bertegur sapa meskipun melalui udara. Dan kali ini kita di program Ngobrol Bareng Komunitas dengan topik pembahasan kita adalah Dari Pencerita Untuk Indonesia, PPMI berdakwah melalui cerita. Dan malam hari ini kita sapa dahulu ya, ada Bang Amri Purba Yoga Sayekti, MPD CT atau CT nih, CT ya?
2: CT.
1: CT ya. Iya, yang biasa kita panggil dengan Kak Aam Sabarman ya. Ini sudah terbiasa masyhur ya di media sosial ya. Kemudian juga Kak Merin Nevira Saya.
3: Sari.
1: Oh gitu. Sebentar, ini berarti ada salah ketik ini. Nevira Sari ya. SPD Bidang Pelatihan PPMI Kepri.
3: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar pemirsa, sebenarnya kita ada tiga narasumber, tapi narasumber kita yang ketiga Bang Rio Saputra STM ya. M-Link ya, STM Link itu sedang dalam kondisi berduka ya. Ya begitu ya, Bang Am ya. Oke, kondisi berduka. Dan semoga kerabat atau keluarga yang ditinggalkan ya mendapatkan ibadah dan diterima oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, untuk Anda nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 0771 27 100, dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811 7789830.
0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, dengan topik kita adalah Dari Pencerita Untuk Indonesia, PPMI berdakwah melalui cerita. Nah, tentunya barangkali ini Bang Am dan juga Kak Merin ya, mungkin Bang Am terlebih dahulu ya menjelaskan ya.
2: Boleh.
1: Mengenai tentang tumbuh kembangnya PPMI ini sejak awal seperti apa sampai dengan saat ini.
2: Baik, mungkin, terima kasih.
1: Oke.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Pro 1 Tanjung Pinang, dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, barangkali kami alhamdulillah terima kasih bisa bersilaturahim di antara para pendengar semuanya lewat media udara begitu ya. Sekali di udara tetap di udara, betul ya Jaya kita ya. Kemudian alhamdulillah kami terima kasih atas kesempatan dari keluarga besar RRI Pro 1 yang alhamdulillah hari ini bisa diberi kesempatan untuk mengenalkan kami dari PPMI. PPMI itu apa sih? Yaitu satu kepanjangan dari Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia. Yang ini sebetulnya cikal bakal dari PPMI adalah dulu kita berangkat dari banyaknya fenomena pengajian anak-anak yang ada di Yogyakarta waktu itu.
1: Itu inspirasinya ya?
2: Inspirasinya.
1: Okay.
2: Lalu karena semakin banyak berkembangnya pengajian anak-anak pada waktu itu, kemudian kami mencoba membuat satu komunitas, waktu itu belum PPMI.
1: Yeah.
2: Yaitu waktu itu namanya Ardika.
1: Ardika.
2: Ardika itu Amarda Dai khusus anak-anak. Mm-hmm. Nah, di situ kemudian berkumpullah kami para praktisi-praktisi para dai-dai, para mubalik dan mubalikoh begitu, kemudian mencoba untuk memberikan apa ya inspirasi, salah satunya adalah lewat bercerita. Lalu kemudian gerakan ini menyebar dan meluas, dan alhamdulillah kami mencoba untuk melegalkan keberadaan kami. Lalu kemudian kami kalau boleh bahasanya itu evolusi mungkin berkembang itu terus. Akhirnya kami mencoba meresmikan dengan namanya Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia. Dan alhamdulillah sekarang sudah milad usia yang ke-18 tahun. Dan itu alhamdulillah kami sudah tercatat di Kemenkumham ya secara resmi, dan itu alhamdulillah kami sudah resmi, dan alhamdulillah juga sekarang mulai berkembang. Selain dari PPMI itu, kita juga berkembang, ada namanya PPMI Humanity. PPMI Humanity nanti ini adalah satu barangkali di bawah PPMI yang terkhusus untuk nanti akan terkait dengan kegempaan dan sebagainya, gempa bumi, kemudian para penyintas, kemudian trauma healing dan sebagainya. Dan alhamdulillah pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, perlu kami sampaikan, dan alhamdulillah beberapa kalau terjadi mungkin bencana yang mungkin kita tidak harapkan itu, alhamdulillah PPMI pun juga ikut serta dalam salah satu dari kegiatan psikososial untuk anak-anak para penyintas yang ada di wilayah gempa tersebut, begitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah kami sudah nasional di Pulau Jawa, kemudian di beberapa wilayah di Sumatera, kemudian di Kepri, dan itu alhamdulillah sudah berkembang secara nasional, begitu. Alhamdulillah.
1: Iya, alhamdulillah. Baik, Kak Merin. Kak Merin ini bidang pelatihan PPMI Kepri ya. Dan sekarang memang dulu tadi sempat namanya Ardika ya tadi ya, Bang Am.
2: Iya, Ardika.
1: Oke, okay. Sekarang udah berkembang ya. Mengalami perubahan, mungkin ada beberapa relevansi yang mungkin disesuaikan dengan era saat ini. Mungkin Kak Merin bisa dijelaskan nih dalam hal pelatihan PPMI Kepri ini sejauh ini seperti apa nih proses perkembangannya dari awal hingga dinamakan PPMI Kepri.
3: Iya, terima kasih. Untuk pelatihan ya Bidan Litbang yang sudah pernah PPMI lakukan dari tahun 2019-2018 itu, kita kurang lebih gitu ya Kak Am. Sebelum COVID itu waktu itu, kita mengadakan kegiatan pelatihan buat guru-guru. Guru-guru TPQ, guru-guru PAUD, ya di situ termasuk TK kelompok bermain SPS ya, dan TPA Taman Penitipan Anak. Kita buat suatu pelatihan kegiatan mendongeng.
1: Oke, itu gitu. Pelatihan informal atau formal?
3: Informal.
1: Ya. Okay. Berarti tidak masuk ke ranah sekolah dasar ya?
3: Tidak. Waktu itu kita guru-gurunya itu sih sebenarnya kita terbuka untuk umum, tetapi kebanyakan dari yang SD, TPQ, TPA gitu ya. Nah itu kita buka pelatihan itu dan alhamdulillah peminatnya banyak. Dan bahkan ada lagi permintaan untuk dilakukan kapan lagi nih yang belum kesempatan nih ikut pelatihan. Gitu. Tujuan pelatihan itu adalah untuk para guru ini ketika mereka mengajar di kelas, mereka tidak langsung ngajar dengan masuk materi. Tapi mereka bisa diawali dulu dengan cerita ya, walaupun tidak jauh dari materi yang akan diajarkan seperti itu.
1: Berarti memang ketika sudah terjun ke dunia pendidikan seperti TPQ, taman kanak-kanak atau PAUD tadi, jadi memang materinya tuh relevan ya dengan apa yang diajarkan oleh para pendidiknya, begitu ya.
3: Benar.
1: Baik. Nah biasanya kalau apakah ada perbedaan nih Kak Merin? Ketika mengajar di TPQ sama di lingkungan PAUD dan sebagainya, itu setiap materinya disamakan atau memang melihat kondisi dan keadaan?
3: Ya, kalau dari sisi materi kita mungkin waktu pas membuat kegiatan pelatihan umum ya, yang bisa digunakan untuk TPQ maupun sekolah umum, itu materinya umum. Tinggal nanti bagaimana guru-guru tersebut yang mengaplikasikan ke lembaga atau sekolahnya masing-masing. Tapi kita memberikan teknik-teknik, misalnya teknik bercerita itu seperti apa, ya pembukaannya seperti apa. Ketika si pencerita atau ibu guru tadi itu ketika masuk kelas dengan wajah yang ceria, dengan menyapa dengan riang, mm-hmm. gitu kan. Terus murid-murid kan akan semangat nih, yeah. apalagi dengan cerita-cerita yang menarik gitu. Jadi tidak monoton, langsung ke materi pembelajarannya, seperti itu.
1: Iya, yeah. Mungkin Kak Mary bisa dijelaskan secara sederhana nih, teknik-tekniknya seperti apa?
3: Ya yeah, mungkin ya, teknik dari berkisah ini satu, teknik suara, ya, teknik suara, terus gestur tubuh, yeah. mimik wajah, ya. Jadi mungkin bisa dibedakan wajah yang sedang sedih, yang sedang yeah. gelisah, atau yang sedang marah.
1: Ada ekspresinya.
3: Setiap karakter yang ada di dalam tokoh cerita tersebut, seperti itu.
1: Iya, yeah. baik, Bang Am, sampai dengan saat ini. Apakah Bang Am juga termasuk nih mentor dari tim-tim pengajar untuk PPMI ini? Bagaimana untuk teknik bercerita yang disampaikan oleh Kak Merin tadi? Yeah. Apakah termasuk juga nih mentornya untuk memberikan pengajaran lah terlebih dahulu latihan. Kepada yeah. para pencerita nanti seperti Betul. Itu?
2: Jadi alhamdulillah kalau di PPMI itu kita yeah. ada semacam kurikulum yang kemudian nanti okay. akan dipakai oleh teman-teman termasuk kepada para mentor, ada standarnya. Nah, kalau kami pribadi alhamdulillah kami termasuk juga dalam salah satu tim untuk yeah. mentor, terkhususnya berada di wilayah Kepri. Yeah. Dan alhamdulillah kami juga kemarin sinergi dengan, kalau boleh kami sebutkan, dengan kantor bahasa, itu juga kami masuk ke dalam revitalisasi
1: kolaborasi
2: ya. Bahasa Melayu tapi yang untuk chapter mendongeng begitu. Nah, alhamdulillah dari situ sebetulnya kami itu sebetulnya akan merasa sangat terbantu, ya kan Bu Merin ya, terbantu ketika nanti ini bicara kepada kita bicara pendidikan, semakin banyak tangan yang kemudian akan merangkul ini semakin mudah sejatinya yeah. untuk kita bagaimana kemudian menumbuhkan karakter baik terhadap anak-anak kita. Yeah. Karena semakin banyak yang merangkul itu semakin banyak. Nah harapannya sejatinya adalah ketika banyak guru-guru yang kemudian tergerak untuk bersama membangun karakter anak bangsa ini dengan lewat cerita, kami justru malah senang begitu. Ya. Karena senang, karena memang hari ini sebagaimana yang kita ketahui, keresahan kita selaku orang tua begitu sangat besar begitu. Ya. Dengan berbagai macam pengaruh global yang hari ini begitu sangat mengerikan begitu. Ya. Nah harapannya sejatinya dengan kita berdakwah dengan melalui bercerita, berkisah, itu sejatinya harapannya itu nanti akan muncul anak-anak terinspirasi. Yeah. Wah, aku bisa seperti itu ya. Ah, itu sangat senang. Yeah. Dan itu harapannya bisa menjadi sebuah prototipe. Apalagi sekarang lagi musim murid Nabi Muhammad SAW. Itu sebetulnya adalah salah satu momen untuk kemudian kita mengenalkan kembali nih yeah. sosok Nabi Muhammad SAW. Begitu. Nah ini alhamdulillah kami mencoba untuk alhamdulillah banget nih lewat RRI Pro 1 nih bisa dapat kesempatan untuk kemudian kita mengenalkan kami PPMI yeah. semakin banyak, bagi kami itu semakin banyak namanya persaudaraan ya Bang yeah. ya. Makin banyak persaudaraan itu kita semakin senang, dan alhamdulillah sebetulnya di beberapa 7 kabupaten kita sudah punya prototipnya Bang, sudah yeah. punya teman-teman bahasa relawan lah. Di Natuna sudah ada alhamdulillah, kemudian di Batam sudah ada, kemudian Pinang apalagi banyak yeah. gitu. Kemudian kalau yang di beberapa daerah kita sudah punya gambaran untuk kader-kadernya begitu. Cuman untuk pada tataran untuk kita mengesahkan gitu pengurus memang belum sampai ke sana, karena yeah. memang kalau ke sana memang cukup butuh biaya yang tidak sedikit begitu.
1: Iya. Yeah. Gitu. Baik. Kak Merin, kalau kita flashback ya, dan juga Bang Am, flashback di era 80-an ke bawah ya. Tentu kita pasti mengenal dengan namanya dongeng sebelum tidur. Yeah. Nah, yeah. dan tentu ini sebenarnya bahasa-bahasa hati dari orang tua kita memberikan cerita dongeng, dan itu sebenarnya juga termasuk dari bagaimana tumbuh kembangnya kita saat ini nih, yeah. Adi, yeah. Kita di era kita dahulu ya, dan kita sering mendengar dongeng-dongeng cerita-cerita, baik itu cerita sifatnya legenda, ada juga cerita-cerita para rasul ya, yeah. sahabat-sahabat nabi dan sebagainya. Dan itu sampai dengan saat ini ingatan itu selalu terngiang-ngiang di pikiran melekat. Kita masih melekat ya. Sehingga bagi kita yang merasa memiliki edukasi atau terinspirasi dari cerita dari orang tua kita itu terkadang tergambarkan dari apa yang kita jadikan sebagai perilaku kita sehari-hari. Ya. Seperti ini tidak boleh, misalnya tidak boleh keluar malam-malam atau bermain di kala waktu maghrib dan sebagainya begitu ya. Dan itu sampai saat ini masih
2: terngiang
1: dan itu menjadi hal yang positif buat kita. Ya. Nah, di era saat ini nih, Bang Am dan juga Kak Merin ya, di era digitalisasi, di era Gen Alpha, dan tentu terkadang bercerita atau istilahnya adalah kita melalui audio ya, biasanya bercerita itu kan melalui audio. Dan sekarang kan sudah divisualkan nih, apakah memang seberapa penting nih pendongeng atau pencerita di masa lalu dan hingga masa sekarang nih Kak Merin dan juga Bang Am. Ya. Lalu apa nih yang menjadi perbedaannya? Ya, oke, mungkin Kak Merin boleh jelaskan Merin dahulu.
3: Baik, kalau saya tuh masih merasain ya, saya kelihatan tahun 70-an, jadi itu masih merasakan orang tua saya bercerita sebelum tidur. Ya. Nah itu kisah-kisah pada zaman itu kan kita belum tahu nih, kisah itu yang menakutkan supaya anaknya mau tidur gitu ya, atau kisah-kisah inspiratif supaya anaknya mau makan sayur, mau gosok gigi gitu kan. Padahal waktu itu orang tua bercerita dengan karangan dia sendiri gitu. Nah itu sampai sekarang melekat di hati saya. Dan saya berpikir, kenapa orang tua saya dulu kok bisa mengarang cerita seperti itu gitu kan. Nah itu saya tularkan Bang ke anak-anak saya.
1: Karena waktu itu Kak Merin saya juga mengalami ya, meskipun saya di era 80, mereka ekspresi orang tua, ekspresi orang tua tuh mereka seperti Bang Am tadi dengan sesuai dengan karakternya. Jadi wah, ini ingat dongeng ibu saya gitu kan, karena ibu saya pun dulu pencerita juga tapi untuk anak-anak. Oke, lanjut Kak Merin.
3: Nah, jadi itu saya tularkan ke anak-anak saya. Jadi sebelum tidur saya cerita dulu kepada mereka. Nah, pada waktu itu kan masih dongeng cerita kancil dan buaya, kancil mencuri ketimun, sampai menyanyinya si kancil anak nakal suka mencuri ketimun gitu kan. Nah, itu pada waktu itu itulah yang saya lakukan. Tetapi udah maju sekarang ini, ternyata cerita-cerita yang seperti itu kalau bisa nggak usah ya, Kak Am ya, karena itu meriset otak anak mencuri. Ya kan, jadi lebih bagus kisah-kisah yang inspiratif. Betul. Gitu ya.
1: Mungkin kalau dunia kita dulu 80 70-an itu kita ambil sisi positifnya.
3: Iya.
1: Kalau sekarang ini
3: dia yang dia didengar yang di belakangnya, ya kan? Kalau jangan katanya dilakukan gitu. Kalau kita bilang jangan, maghrib-maghrib sudah harus ada di rumah. Nanti ada ini, ada ini begitu, gitu orang tua kan. Nakut-nakut kita tuh langsung, oh iya jangan keluar rumah. Kalau udah maghrib harus di rumah. Nah, seperti itu.
1: Oke, Bang Am boleh menambahkan nih. Mungkin
2: menambahkan.
1: Iya, inspirasi apakah memang Bang Am juga ada nih dari inspirasi. Kita ambil menyadur inspirasi di masa lalu ya.
2: Iya, betul.
1: Seperti cerita tadi Kak Meri sampaikan kancil dan buaya. Mungkin memang di era sekarang tidak relevan. Tapi kita ambil yang sisi positifnya. Kalau dipaparkan di era saat ini, apakah memang masih layak dijadikan sebagai cerita atau mungkin ada karangan cerita baru yang memang itu fungsinya untuk memberikan edukasi kepada anak saat ini.
2: Betul sekali. Jadi kita sama ya, kita era 80-an gitu ya. Masa itu yang kemudian itu satu masa yang kemudian Bapak Ibu kita bercerita itu masih ingat sampai sekarang. Itu betul. Karena memang ada satu penelitian yang didalamkan oleh Profesor Dr. David McLean. Itu dampak sebuah cerita itu bisa sampai 25 tahun ke depan. Dan itu beliau survei dari beberapa negara dan ternyata dampaknya sampai begitu sangat terasa. Kalau kita bicara kemudian hari ini lokal ya, kita di Kepri, Tanjung Pinang khususnya, itu punya namanya budaya celoteh. Ada kan celoteh itu. Celoteh itu secara tidak langsung sebenarnya bercerita, berkisah gitu. Walaupun memang kalau tadi dikatakan perlu semacam modifikasi. Modifikasi sebuah cerita. Yang ini sekarang kalau dihubungkan dengan era sekarang sebenarnya banyak sisi positifnya juga. Contoh barangkali dengan sekarang model ada namanya audiobook. Jadi kita buka itu, kita dengan visual, dengan audio juga bisa. Dan era ini juga pernah melakukan itu dengan dulu kalau kami di Jogja itu ada namanya sayembara, kok sayembara. Tutur Tinular ya. Ingat gak Tutur Tinular?
1: Apa namanya? Itu Sandiwara Radio.
2: Sandiwara Radio itu. Yeah,
1: Tutur Tinular. Kemudian dilanjutkan serial ada Misteri tuh. Gunung Merapi.
2: Ah, itu. Gitu. Dan saya pernah ingat
1: saya
2: dulu.
1: Saya pendengarnya loh.
2: Ini sama berarti seumuran. Termasuk dulu ada namanya dongeng seekor kucing yang dia mereka itu bermusyawarah. Siapa yang akan memasang ini tikus.
1: Yeah.
2: Tikus memasang kelintengan itu apa? Kelintengan di kucing itu.
1: Yeah,
2: jadi itu saya masih ingat itu. Dan itu dari radio. Dan sekarang berkembang ada audio visual juga dengan audiobook. Kemudian tetapi sejatinya begini Bang, para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Sebetulnya itu kalau kita bercerita justru yang paling dominan itu audionya sebetulnya.
1: Yeah.
2: Kita umpamanya contoh RRI ya punya sebuah cerita. Kita dengerin aja kita bisa bayangin gitu. Ketika itu. Itu sudah terbayang oh kayak gitu.
1: Itu karakter setiap pemeran ya.
2: Dan itu kemudian punya punya kemudian mengembangkan imajinasi anak gitu. Kita oh ya kayak gitu gitu. Nah, sebetulnya sisi lain kita pun juga ingin mengembalikan budaya itu, Bang. Berceloteh.
1: Yeah.
2: Ngobrol, cerita kepada anak-anak kita. Karena hari ini Masya Allah luar biasa. Kalau sisi lain justru fungsi dari bercerita kan melekatkan gitu. Melekatkan orang tua dengan anaknya agar kemudian secara tidak langsung sebetulnya mau menasihati nih.
1: Iya.
2: Tapi lewat
1: cerita
2: gitu. Itu sebetulnya yang luar biasa. Yang kemudian kalau kita bisa pakai, kita bisa kemas bersama, kita dakwakan bersama, Insya Allah barangkali 10-20 tahun lagi itu menjadi inspirasi yang
1: benar
2: tidak akan
1: banget
2: pernah hilang itu.
1: Iya. Apalagi kalau saya sih pribadi ingat ya, karena memang mungkin 80 dan 70, 60 dan memang dunia televisi belum begitu melebar ya.
2: Iya.
1: Jadi kita masih mendengarkan radio. Itu setiap sandiwara radio itu setiap jam berapa begitu saya lupa waktu itu waktu
3: malam,
1: kita biasanya malam dan ada juga acara siang gitu. Kita nungguin tuh di pokoknya kita ngumpul di radionya satu, kita sekeluarga ngumpul hanya untuk dengerin itu gitu loh. Jadi kita bisa menggambar kok, oh karakter ini jahat, ini karakternya baik, ini karakternya malu-malu, ini karakternya agak pemarah, bisa begitu dari suara, dari penekanan artikulasinya itu kita tahu karakter mereka.
3: Dan kita masuk ke dalam cerita
1: bener
3: itu.
1: Bener banget. Kan? Kita seolah-olah sebagai orang keberapa lah di situ. Apakah sebagai angin kah? Atau sebagai pohon ya? Cuma mendengarkan mereka ngobrol gitu ya. Tapi dan pengemasan seperti ini Kak Merin bagaimana nih? Agar bagaimana cerita tersebut memang layak ya didengar oleh anak-anak khususnya nih, agar mereka mudah dipahami. Apakah memang ada triknya tuh Kak Merin?
3: Iya. Kebetulan saya juga sebagai pendidik PAUD ya Bang. Saya punya lembaga kelompok bermain ya di Kazana.
1: Iya.
3: Dan saya selalu mempraktekkan itu kepada anak-anak gitu. Jadi kami terbiasa itu setiap, ya tadi yang dari awal saya katakan, sebelum memulai pembelajaran, kita hari ini temanya apa?
1: Yeah.
3: Misalnya temanya buah-buahan. Ya udah kita menceritakan buah. Nanti saya berperan sebagai buah apel, misalnya.
1: Yeah.
3: Ya, yang walaupun apelnya itu bisa ngobrol gitu ya. Nah, di dalam dongeng anak kan memang ada ya yang perumpamaan.
1: Yeah.
3: Ya hewan ataupun sayur-sayuran atau buah-buahan gitu. Yeah. Nah, jadi lebih mendekat ke anak. Apa sayuran atau buah-buahan apa yang anak-anak suka gitu. Intinya yang ingin kita sampaikan ke situ bagaimana anak suka makan sayur dan buah gitu. Nah, nanti mungkin tidak hanya bercerita saja Bang. Kita bikin games, nyanyi. Bahkan mungkin kita juru dongeng, juru kisah bisa menciptakan lagu Bang. Buat lagu yang sederhana gitu
1: sebagai
3: misalnya.
1: Sebagai openingnya.
3: Openingnya gitu. Seperti itu, jadi anak tuh tertarik gitu. Jadi kalau hanya kita bercerita saja, seperti ceramah saja, anak-anak itu sudah ngantuk lah, yang ribut lah, yang gak konsentrasi gitu kan. Apalagi kalau misalnya
1: itu
3: kayak,
1: itu triknya ya.
3: Jadi tidak hanya ceramah saja, tidak hanya cerita saja, tapi diiringi dengan games. Nyanyi, tepuk, ya, seperti itu.
1: Iya, Bang Ambo kalau boleh ditambahkan apa yang disampaikan oleh Kak Merin nih.
2: Ya dulu kita pernah ingat satu iklan, ini bukan promosi ya.
1: Iya.
2: Kesan pertama begitu
1: menggoda.
2: Ini dari kalimat ini nanti akan berimbas ke banyak hal Bang.
1: Apakah memang gini ya, mohon maaf nih Bang Am. Ketika kita mulai bercerita, tentu tadi disampaikan oleh Kak Merin ya, ada trik-triknya seperti opening dengan bernyanyi, opening dengan ya berbagai hal ya. Apakah hal ini mampu nih menjadi teknik dalam hal pelatihan yang mungkin diajarkan oleh juru cerita atau juru pendongeng nih?
2: Ya, jadi berangkat tadi kan, ya. Tadi kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda, okay. Gitu kan. Dari berangkat itu, para pendengar semuanya, jadi karena kesan pertama sudah begitu menggoda, otomatis barangkali kita akan interest itu, akan tertarik itu.
1: Ya.
2: Boleh jadi memulai sebuah cerita tidak harus kemudian dengan monoton, yuk rapi-rapian, ya. Tidak. Tetapi bisa Bapak Ibu atau para pendengar semuanya bisa mulai dengan suara-suara yang kemudian itu menarik. Contoh umpamanya, suara apa dia? Nah, karena dia sudah menarik, maka ini nanti akan mencoba, harapannya nanti akan semakin interest. Nah, dalam ruang lingkup yang lebih kecil keluarga misalnya, maka ini sepertinya kita bisa praktekkan juga, gitu.
1: Yeah.
2: Ada tipsnya. Contoh umpamanya, biasanya secara kalau kita bicara psikologis itu ya, momen-momen jam-jam istirahat itu bisa kita manfaatkan untuk kemudian memanfaatkan sesi itu untuk bisa kita bercerita. Bagaimana teknisnya? Kumpulkan dulu. Kalau kami di rumah itu kumpulkan dulu, baru kemudian kalau Bapak Ibu umpamanya para pendengar semuanya belum terbiasa, boleh dengan namanya membacakan bukunya. Membacakan bukunya.
1: Tetapi membaca nyaring misalnya.
2: Membaca nyaring. Red Alert.
1: Karena
2: itu juga yang gerakan Red Alert itu. Dan itu bisa juga digunakan untuk dengan teknik itu, dengan buku. Yang kemudian terpampang. Atau dengan kemudian berkumpul bersama di momen itu untuk kemudian mendengar, membacakan buku dan mendengar cerita. Tapi lebih jauh daripada itu, sejatinya momen itu tuh bagi kita itu momen yang barangkali spesial gitu. Kenapa? Karena pada momen itu kemudian kita akan bercerita entah mungkin barangkali ada tema yang mungkin kita angkat atau cerita kemudian, nak gimana kabarmu hari ini? Adik akan mulai bercerita tuh. Aku gini. Nah, itulah sejatinya sebetulnya dampak dari sebuah cerita itu, dia akan kemudian mencoba untuk menumpahkan rasanya, menumpahkan yang dia rasakan. Nah, kalau itu sudah nyambung, harapannya chemistry-nya itu dapat.
1: Iya.
2: Nah, ini teman-teman, Bapak Ibu yang berbahagia dimanapun Anda berada, para pendengar RRI Pro 1. Jadi maksud dari sebetulnya kita mencoba untuk membudayakan lagi budaya bercerita, itu tidak lain tidak bukan untuk melekatkan kembali sejatinya. Melekatkan, mungkin bahasanya chemistry itu ya, antara kita dengan anak kita, keluarga kita. Karena nanti kalau untuk bicara teknik ya, teknik di panggung, di sekolah, di rumah, itu nanti akan berbeda-beda. Gak mungkin juga nanti kalau di rumah kita sambil waguraan macam-macamnya, gak mungkin juga kan. Yeah. Tetapi kalau pengalaman kami, karena bisa ketemu dengan berbagai macam lembaga gitu, tentu akan berbeda ketika Bapak Ibu menyampaikan cerita kepada lingkup yang kecil, anak-anak, keluarga, itu berbeda dengan ruang lingkup ketika Bapak Ibu mungkin para pendengar berada di sekolah dan lain sebagainya. Apalagi kemudian dengan umpamanya kalau kita dakwah ya, pengajian umum umpamanya, orang tua, anak-anak dari SD, SMP, SMA, tumplek blek gitu di situ, ada juga perlu trik khusus untuk kemudian menyampaikan pesan ini bisa tersampaikan dengan baik.
1: Dengan bahasa sederhana ya, disesuaikan dengan audiensnya atau pendengarnya ya. Baik, Kak Merin. Sejauh ini sudah berapa banyak nih tim-tim kaderisasi untuk pencerita ini?
3: Kalau saat ini untuk provinsi Kepri, ya yang ada baru Tanjung Pinang sama Batam ya kan?
1: Tanjung Pinang Batam.
3: Tanjung Pinang sama Batam itu ada sekitar 15-an.
1: 15-an.
3: Ya, yang udah kader. Jadi kalau di Batam ada kadernya, di Tanjung Pinang ada kadernya. Dan alhamdulillah nanti di bulan September ini kita akan mengadakan parade berkisah, Bang.
1: Parade berkisah. Ya. Itu seperti apa tuh?
2: Ini menarik nih.
3: Seru nih.
2: Seru nih.
3: Silakan Kak.
2: Pengalaman kami tahun berapa? 2019 waktu itu.
3: Iya.
2: Itu pernah kita ngadakan parade berkisah chapter yang pertama. Nah, insya Allah kalau tidak ada
1: ini tidak chapter ada, kedua.
2: Chapter, ini chapter kedua karena kedua, udah waktu itu corona terus berbagai macam gejolak gitu kan. Nah, insya Allah semoga di chapter yang kedua ini kami juga berkolaborasi dengan dulu pernah di sini juga komunitas namanya Circle Satu Hati. Jadi nanti akan berkolaborasi tempatnya di Masjid Al-Uswah tanggal 20. Ini salah satu yang barangkali mohon doa restunya dari para pendengar semuanya. salah satu ikhtiar kita sejatinya yeah. untuk kemudian kembali membudayakan budaya untuk bercerita. Yeah. Celoteh lah kalau bahasa kita di sini.
1: Bahasa di sininya.
2: Yeah. Yang kita angkat adalah nanti insya Allah terkait dengan sirah Nabi Muhammad SAW dari beliau lahir sampai nanti beliau wafat.
1: Yeah, nah,
2: insya Allah nanti itu menjadi salah satu apa ya barangkali ikhtiar kita dan juga nanti akan mengenalkan nih. Kita akan juga akan mengundang daripada Bapak Ibu, para pendengar, silakan. Jadi kalau mau datang free insya Allah, ajak anaknya sebanyak-banyaknya.
1: Live di Masjid Al-Uswa, ya, Batu 10 ya.
2: 10. Oh, okay. Anaknya juga diajak, anaknya mertua juga boleh diajak.
3: Ada door prize ya Kak Amir? Yeah. Ada door prize-nya.
2: Oke, okay. Yeah. Dan itu jadi apa ya, belajar dari tahun yang lalu yang kita adakan chapter yang pertama itu, masya Allah luar biasa sambutannya gitu. Yeah. Bahkan kok kurang lama gitu, yeah. kapan ada lagi? Jadi selang dari chapter yang pertama sampai besok kedua ini juga sebenarnya banyak yang tanya nih, kapan ada lagi?
1: Yeah.
2: Gitu. Cuman karena waktu itu corona dan sebagainya macam-macamnya itu, akhirnya baru kali ini lah insya Allah besok, insya Allah tanggal 20 September ya, 2026 insya Allah di Masjid Al-Uswa.
1: Iya, yeah, baik, luar biasa. Jadi Kak Kamerin, seberapa penting nih pendakwa pencerita ini relevan di saat ini? Seberapa penting gitu? Apakah memang sangat urgent, sangat penting karena di dunia anak-anak bahkan sampai ke remaja ini memang perlu nih ada para pencerita yang mampu untuk mengolah kata dan juga kemampuannya nih untuk berdakwah begitu. Apakah penting ini sampai
3: kalau saat dibilang ini? Penting untuk saat ini menurut saya sih sangat penting, ya. Sangat penting. Karena apa tadi yang tadi dari awal yang kita bilang di tahun 80-an itu orang tua kita masih sempat bercerita. Ya. Nah, apakah di tahun sekarang ini orang tua sempat bercerita kepada anak-anaknya? Ya. Nah, jadi mungkin di sinilah pentingnya kita para dai anak gitu. Ya. Kita menyebutnya dai anak ya, Kak Am ya. Dai anak, di sinilah kita masuk ke dalam dunianya anak-anak, khususnya anak-anak ya, Kak. Ya, Bang.
1: Ya.
3: Jadi dibilang penting-penting gitu. Jadi kita menghidupkan kembali tuh supaya anak tuh literasinya tuh bagus gitu. Karena kadang-kadang anak-anak pun kalau kita hanya menasehati dengan kata-kata saja mungkin habis selesai, ambil lalu masuk kanan keluar kiri. Yeah. Tapi kalau kita kemas dalam sebuah kisah, dalam sebuah cerita, nah anak-anak tuh pasti akan mengingat gitu ya. Apalagi kalau misalnya di kegiatan di lembaga saya, di samping saya bercerita, terus kita putarkan video kisah-kisah Rasul, terus kisah-kisah anak yang soleh, dan mereka tuh langsung gini, iya ya Bu, kadang pernah juga Bang, ketika mereka melihat video itu, mereka langsung bilang sama temannya, aku minta maaf ya, tadi aku salah sama kamu, aku tadi telah pukul kamu. Atau dia minta maaf sama kita gurunya, ibu guru saya minta maaf, tadi saya marah-marah sama ibu guru, ternyata gak boleh masuk api neraka ya. Karena kita putarkan tadi tuh, video tadi itu, gitu. Jadi bukan sebagai pengganti orang tua ya, tapi dengan ini berharap anak-anak akan cerita tuh kepada mamanya di rumah. Mah, tadi Bu Guru cerita seperti ini. Nah, mungkin orang tuanya juga, oh iya, ya berharapan orang tua juga akan mengikutinya gitu. Supaya bercerita dia di rumah untuk dapat, ya tadi dalam hal menasihati, menginspirasi ke anak-anaknya. Seperti itu sih.
1: Iya, oke. Kalau Bang Am, ini kita kan sudah masuk di era digital nih. Barangkali Bang Am pun boleh nih menyampaikan nih bagaimana strategi untuk memperkenalkan ya berdakwah dengan cerita, mungkin melalui media sosial dan semisalnya. Apakah memang sangat relate nih untuk diaplikasikan?
2: Kalau bicara relate tentu relate ya, karena memang ini barangkali kok cerita itu sebuah metode ya, metode yang ini masih relate dengan sampai dengan titik hari ini. Nah, bagaimana kemudian dengan hari ini yang bagaimana dengan proses digital itu? Dan sekarang alhamdulillah sudah mulai banyak berkembang ya, berkembang yang kemudian dengan berbagai macam platform-platform yang ada dengan media visual sebagainya, itu secara tidak langsung sebetulnya membantu. Tetapi bagi ini pendapat saya ya, saya lebih nyaman kemudian kalau bercerita itu audio. Karena disitulah sejatinya visual imajinasi kita akan Oh iya ya, walaupun kita tidak lihat secara langsung gitu.
1: Benar.
2: Dan itu saya
1: melatih anak melatih. Untuk berimajinasi dari iya. sebuah cerita.
3: Okay. Dan konsentrasi dan, juga
2: sih. Konsentrasi itu. Juga. Walaupun memang bukan berarti kita menjelekkan satu tidak,
1: yeah. tapi
2: artinya ada kelebihan dan kekurangannya.
1: Iya. Yeah. Ketika yeah, reliefnya sebuah pencerita itu memang lebih cenderung lebih bagusnya ke di audio,
2: audio.
1: Ya.
2: Audio. Karena okay. imajinasi itu benar. Yang kita mainkan, Bang.
1: Iya. Yeah.
2: Yang kita mainkan kemudian bagaimana suara gajah gitu kan, namanya. Nah, itu dalam imajinasi mungkin anak-anak itu oh gajah itu ada yang warna pink, ada yang warna abu-abu macam-macamnya. Dan yeah. itu kita mainkan di situ. Mm. Itulah sejatinya kemudian nanti apa namanya akan berdampak ke berbagai macam aspek itu. Mm-hmm. Termasuk yang tadi kami ceritakan itu bisa menjadi salah satu sarana untuk kemudian kita kalau di dalam sosial psikososialnya.
1: Yeah.
2: Termasuk pengalaman kami dulu di Jogja 2005 terjadi pas waktu terjadi apa gempa Jogja DIY 2005
1: ya.
2: Itu ada satu anak yang ketika gempa susulan itu dia trauma takut itu.
1: Mm-hmm.
2: Nah kemudian kami dengan beberapa tim kemudian datang nih kita bercerita nih cerita ya. Sampai kita bawa apa speaker aktif sendiri bawa sound system sendiri dan itu berada di sebuah masjid yang sudah roboh gitu.
1: Ya.
2: Nah ketika dia kami bercerita anak ini bisa tertawa lepas. Dan tahu nggak, Bang, dan para pendengar dimanapun Anda berada, bukan ini ya, tapi ini menciptakan tahajus binikmat, menceritakan ke apa kenikmatan gitu.
1: Mm-hmm.
2: Ternyata ketika anak itu bisa tertawa lepas, apa yang terjadi atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata trauma dia terhadap gempa susulan itu bisa hilang, Bang.
1: Yeah.
2: Saya ternyata beli merinding dan itu bisa hilang gitu loh. Wah, alhamdulillah ya, nggak takut lagi ketika dia terjadi gempa susulan. Kemudian karena waktu itu kan memang kondisi crowded ya, nggak ada rumah, cuma tinggal di tenda. Ketika kita tidur di tenda pun getaran gempa itu begitu sangat terasa. Nah, anak ini keluar langsung teriak takut, nangis macam-macamnya itu kan.
1: Membangun kembali mental health
2: yes,
1: ya.
2: Mental okay. healthnya itu bisa kuat. Yeah. Nah ini kalau nanti bicara tentang mental health, jadi panjang lagi rentetannya tuh.
1: Iya karena. Sisi kesehatan mental itu ada ya dari cerita itu
2: betul.
1: Menghilangkan trauma
2: ya
1: menghilangkan mungkin kalau ngomongin soal cedera lebih ke fisik tapi kita nggak tahu ya cedera di pengalaman hati ya bagi khusus bagi anak-anak ya karena memang membangun mental mereka lebih positif untuk menghilangkan rasa trauma itu memang perlu orang-orang yang memang berkemampuan lah dalam hal bercerita seperti yang Bang Am ceritakan tadi ya untuk menghilangkan trauma gempa dan semisalnya gitu ya.
2: Dan itu masya Allah kita pun nggak nyangka tapi semoga ke Allah Subhanahu Wa Taala itu masya Allah tuh jadi bisa betul-betul bersih itu jadinya tidak seolah-olah nggak kayak kita bicara hipnotis barangkali ya tatap mata saya itu bisa masya Allah betul-betul dia bangkit kembali begitu untuk dia kok bisa ibunya pun waktu itu bercerita pun sambil wah kok bisa ya nangis sampai seneng gitu saking nangisnya bukan nangis susah tapi nangis bahagia kok anaknya bisa dalam tanda kutip bisa sembuh gitu itu masya Allah luar biasa efeknya
1: luar biasa. Baik Kak Merin, dalam hal bercerita apakah memang diperlukan nih karakter suara karakter ekspresi. Jadi bagaimana nih untuk menciptakan dan memunculkan kemampuan tersebut? Apakah perlu ada basicnya dahulu atau perlu pembelajaran-pembelajaran pelatihan seperti ini? Bagi khususnya bagi juru pencerita atau pendongeng ini.
3: Iya, alhamdulillah kemarin itu saya kan sebenarnya awalnya ya bisa bergabung di PPMI ini.
1: Mm-hmm.
3: Awalnya merangkak dari lomba-lomba dongeng untuk guru-guru PAUD seprovinsi Kepri.
1: Itu awal cerita.
3: Awal ceritanya. Okay. Dan kebetulan saya juga suka ngomong, suka ngobrol.
1: Yeah.
3: Gitu.
2: Nah, perempuan gitu Bang ya.
1: Bahasa jadi, Jermannya tuh merepet gitu ya.
3: Merepet, iya. Suka merepet.
2: Alias cerewet.
3: Iya. Kalau merepet ini cuma merepet-merepet aja bikin kuping panas yang dengar, apa lebih baik itu kan merepet ini saya salurkan.
1: Benar banget.
3: Dalam bentuk tadi
1: edukasi,
3: edukasi bercerita motivasi buat anak-anak ataupun ya anak sendiri gitu kan. Nah, jadi merangkak dari sini alhamdulillah kita dipertemukan nih.
1: Ya.
3: Nah, kader-kader awal PPMI alhamdulillah para pemenang-pemenang lomba dongeng seprovinsi Kepri.
1: Iya.
3: Ya, alhamdulillah yang waktu itu itulah kami ketemu sama Kak Am. Nah, dan kami alhamdulillah dilatih lagi, Bang. Ya. Dilatih lagi ya mentornya Kak Am. Gitu, bagaimana teknik.
1: Awal nih, awalnya dulu mentornya Bang Am nih.
2: Iya, teman sharing aja. Teman sharing ya. Mentor tetap tinggi. Jadi kalau di PPM itu, Bang, jadi kita tidak ada yang merasa paling senior. Jadi ya sudah saling apa namanya, ya. Kadang kalau teman-teman panggil guru tuh rasanya berat gitu ya, tapi

0: apa. Yeah. Akhirnya oh tidak boleh terlalu yang teater-teater banget. Jadinya seperti monolog gitu, yeah, kan. Nah, jadi akhirnya di situ saya mulai belajar. Oh, mm-hmm, bisa di combine antara teater sama mendongeng, tapi harus ada batasan-batasannya. Yeah. Apalagi kayak kami pendongeng atau pengkisah perempuan, enggak boleh pula kami yang terlalu aktif bergerak. Ya kan? Jungkir balik pula, yeah, yang berantem segala, jungkir balik, enggak mungkin kan? Yeah. Nah, kalau untuk yang laki-laki mungkin bebas berekspresi yang, yeah, seperti, tapi kalau kami enggak. Jadi alhamdulillah, yeah, ya belajarnya dari situ sih. Jadi teknik, suara, ekspresi, ya, cara menyampaikan dengan kesabaran. Kadang-kadang ada anak-anak yang ketika kita berkisah dalam suasana di lapangan sekolah panas, yeah, pasti kan gerah. Mm-mm. Nah, disitulah pencerita putar otak. Mm-mm. Gak mungkin panannya, nih. Ya. Ah, gak mungkin kisah ini kita lanjutkan. Yeah, yeah. Itulah diajak nyanyi, ice breaking. Yo, siapa yang tadi dengar cerita ibu Bunda Merin misalnya? Bunda Merin kasih pertanyaan dan Bunda Merin kasih hadiah. Dan benar-benar bang, kami memang selalu membawa hadiah. Yeah,
1: yeah, yeah.
0: Dari PPM itu kami membawa, walaupun misalnya coklat, wafer. Yeah. Ya,
1: waktu 2000, itu udah bisa bikin anak-anak seneng sih. Walaupun begitu udah bisa, yeah, bikin anak-anak seneng.
0: Iya, yeah, jadi anak-anak tuh udah dibilang mau kasih pertanyaan, dah senang, tenang.
2: Yeah. Nah, triknya itu.
0: Tertarik, yeah, itu. Jadi trik-triknya di situ. Karena kalau kita lanjut nih dalam suasana panas, kacau. Jadi gitulah. Jadi kita harus putar otak bagaimana caranya. Dan itu kita belajar. Tadi melalui sharing-sharing tadi lah, melalui, yeah, pengalaman-pengalaman teman-teman yang lain seperti itu.
1: Oke. Okay. Kita bisa mengundang pendengar untuk Anda di line telepon 0771-27100 maupun di line WhatsApp kami di 0811-778-9830 ya, dengan topik pembahasan kita adalah dari pencerita untuk Indonesia, PPMI berdakwah melalui cerita. Ya, silakan untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama kami.
3: Ngobras, ngobrol bareng komunitas, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Ya, baik. Sebelum kita menantikan penelpon, barangkali ada yang ingin bergabung dan berinteraksi di topik pembahasan kita nih. Bang Am, mungkin bisa nih menyambung dari pertanyaan saya ke Kak Merin tadi. Ini soal seberapa penting nih artikulasi dari sebuah pencerita. Apakah itu dari ekspresi suara? Karena kan kita lebih cenderung mengandalkan bagaimana suara kita tuh menarik didengar oleh anak-anak misalnya ketika mendengarkan cerita kita. Itu apakah ada triknya atau seperti apa nih metodenya?
2: Iya, dulu sebelum kami hijrah ke Tanjung Pinang itu, kami sempat ikut pelatihan bercerita. Nah, salah satu pembicaranya adalah penyiar radio. Justru kami banyak belajar juga dari teman-teman. Waktu itu juga pas itu, pas RRI juga tapi yang di Jogja kan.
1: Oke,
2: di Jogja. Dan itu juga diajari juga, jadi salah satu teknik yang diajari adalah, salah satunya adalah dengan teknik menggumam itu. Menggumam itu itulah situ. Itu ternyata salah satu kemudian untuk merefresh pita suara kita. Dan itu juga nyambung pas kami ketemu dengan teman-teman relawan dari Jepang, Bang. Relawan Jepang itu ngajari yang teknik itu juga ternyata. Jadi salah satu kekuatan agar power kita dapat dan suara kita tidak capek dalam tanda kutip, ya, salah satunya adalah teknik menggumam itu. Dan itu bisa kemudian nanti berdampak, bisa merubah itu dengan suara yang lain. Dan salah satu ini kalau kita bicara dakwah itu ya, dakwah dan Islam itu, salah satu ajaibnya bahasa Arab, huruf hijaiyah itu adalah bisa merubah suara kita.
1: Betul.
2: Dari huruf hijaiyah. Contoh, so. So itu butuh penekanan yang berbeda.
1: Benar.
2: Gitu. Dan itu salah satu kurikulum yang terpakai di yang kami dulu beli lewat huruf, perubahan huruf hijaiyah itu. Dan itu ternyata salah satunya kurikulumnya dari metode.
1: Iya, dapat kayak penekanan itu. Lidah ke ujung langit, langit mulut, ada yang lidah ke bawah atau agak dikeluarkan. Lidahnya sedikit atau bagaimana lah, itu memang trik-trik dari teknik membaca huruf hijaiyah ya. Tapi saya teringat kembali ya, atau merindukan lah cerita-cerita dari orang tua kita, bahwa di mana orang tua pernah bercerita tentang masa-masa Nabi berdakwah, di mana para sahabatnya itu mendengarkan dengan sesama. Rasulullah bercerita tentang rasul-rasul di masa lalu begitu kan, bercerita gitu. Itu kan metodenya bercerita tuh.
2: Sehingga Nabi pun berkisah.
1: Iya, berkisah.
2: Nabi pun bercerita itu.
1: Karena melekat di hati pikiran anak para sahabat pada saat itu ya, para tabi'in.

0: in ya, maksudnya mereka tuh ingat misalnya tentang masa-masa peperangan atau masa-masa rasul-rasul terdahulu atas apa yang sudah diceritakan oleh Nabi. Dan saya yakin kalau Rasulullah SAW adalah pencerita yang paling sejati atau yang paling luar biasa di dunia ya. Tidak ada yang menandingi beliau bercerita. Karena cerita-cerita beliau bukan cerita bohong gitu kan. Cerita langsung dari ilahiyah gitu ya.
1: Dan kalau di rumah kebetulan ada buku, ada satu buku yang namanya Qasas Rasulullah. Jadi kisah dari Rasulullah. Ternyata Rasulullah itu juga bercerita kan. Dan itu untuk
0: apakah ada buku metode itu enggak? Ada enggak metode bukunya bercerita?
1: Ada
0: bercerita, teknik bercerita ala Rasulullah misalnya gitu.
1: Ada. Kalau buku yang alhamdulillah kemarin baru terbit nih, buku saya satu gitu sudah terbit, dan alhamdulillah itu pengalaman dari 26 tahun kami bergerak di dunia lelaki panggilan dan lelaki penghibur ya bunda.
0: Tapi ya sisi positif ya.
1: Sisi positif bukan yang aneh-aneh.
0: Bukan aneh-aneh.
1: Itu masya Allah, coba kami bukukan, alhamdulillah sudah beberapa yang juga yang order ke kami gitu, dan itu menjadi barangkali itu rangkuman dari isi kepala gitu, kepala yang kemudian ini kalau suatu saat mungkin wa'alam ya, mungkin saya nggak dipinang lagi, nggak dipilih lagi, mungkin saya kembali ke Jogja sebagainya, ada sesuatu yang bisa saya tinggal di sini.
0: Oke, baik. Gitu. Kita menuju ke Kak Merin dulu nih, Bang Am.
1: Lanjut.
0: Bang Am, Kak Merin, meskipun Bang Am adalah mentor lah ya, maksudnya yang memberikan ilmu lah dalam hal bercerita, tentu barangkali Kak Merin boleh dong berbagi disiplin ilmunya mengenai tentang metode bercerita ini. Apakah referensi itu didapat dari buku-buku yang dibaca atau mungkin dari platform yang ditonton, atau ada referensi yang memang dalam kehidupan sehari-hari dirangkum dan dikemas dalam sebuah cerita?
2: Ya, kalau untuk inspirasi itu bisa dikombain. Bisa dari baca buku, referensi dari buku-buku, cerita-cerita, kisah-kisah, atau kita dengar dari, lihat dari YouTube ya, bisa cerita dari situ, dan pengalaman orang misalnya, ya kan, pengalaman sendiri misalnya, gitu. Jadi tidak monoton, harus dari salah satu sumber saja gitu. Bahkan ketika kami diminta untuk berkisah mengisi kegiatan Maulid Nabi misalnya, atau Isra Miraj misalnya, atau Muharram misalnya, itu tetap kami mencari referensi-referensi dari ya tadi, dari buku cerita, dari platform gitu kan, atau dari pengalaman-pengalaman gitu. Nah, terkadang pengalaman-pengalaman orang lain yang pernah dia ceritakan ke kita itu lebih menarik gitu loh. Bisa lebih menginspirasi gitu. Walaupun kita tidak menyebutkan ini dari mana ya, tapi pengalaman-pengalaman orang atau pengalaman sendiri itu bisa bisa dikemas dalam suatu kisah yang menarik gitu. Seperti itu.
0: Iya, baik. Kalau Bang Am nih, Bang Am, kita tahu nih kadang kan bagaimana nih, ada trik-trik agar anak-anak kita tuh trik bercerita atau referensi bercerita itu, misalnya kita melihat gambaran dari sebuah kegiatan di lingkungan sekitar kita misalnya, dalam hal anak-anak yang tidak berhenti bermain gadget atau bermain game di gadgetnya, atau anak-anak yang sering tidak mau dengar kata-kata orang tuanya, versi anak-anak ya. Apakah memang itu juga bisa dijadikan referensi bercerita?
1: Ya, betul. Jadi memang sumber untuk kita menyampaikan sebuah cerita bisa dari berbagai macam aspek ya, buku dan sebagainya yang sampaikan Bu Merin. Tetapi tetap kalau nanti kita bicara tentang kisah ya, kami memang merekomendasikan ya, tapi ini baru monggo mau dipakai atau tidak, tetap harus ada kalau itu nanti kisahnya Rasulullah, itu harus ada referensinya yang jelas gitu.
0: Yang jelas.
1: Karena begini Bang, para pendengar juga, di salah satu, kalau boleh saya sebutkan, di YouTube itu ada satu cerita tentang Rasulullah dengan pengemis Yahudi buta. Itu ceritanya bagus, dikemas dengan sebagai rupa.
0: Tetapi, dengan bahasa anak-anak misal gitu.
1: Dan tapi tahu nggak, ternyata kisah itu nggak ada pernah dalam diri Rasulullah, Bang. Nggak pernah ada. Cerita itu tuh nggak pernah ada, kisah itu tuh nggak pernah ada. Tuh dari mana asalnya? Ya itulah yang
0: dari
1: kemudian orang-orang yang kemudian
0: ulama-ulama dulu barangkali ada yang memang ini karena bukan Nabi yang bercerita kan? Orang-orang pada zaman sahabat atau mungkin
1: Tetapi kisah itu
0: cerita fiktif atau seperti apa gitu?
1: Cerita itu kalau kita bicara Rasulullah itu tidak pernah ada Bang. Jadi proses Rasulullah dengan pengemis Daud di Butia itu nggak pernah ada. Tapi di YouTube itu begitu sangat masyur dikenalkan. Dan itu tidak pernah ada. Nah, rekomendasi saya itu jangan dipakai. Dipakai adalah yang Rasulullah ketika mau berangkat sholat itu dilempari sama orang, dan kemudian orang itu suatu saat sakit. Rasulullah lewat situ, kok nggak ada yang lemparin ya? Oh, lagi sakit ya Rasul. Sampai Rasulullah menjenguk si yang lemparin tadi, dan kemudian karena keakhlakan Rasulullah, lalu kemudian yang orang yang suka lemparin tadi itu malah masuk Islam. Itu yang betul.
0: Mungkin tadi dari Bang Am tadi ngomongin soal sebuah cerita, cerita fiktif atau mungkin tidak dialami oleh Nabi ketika berkomunikasi dengan pengemis tadi itu ya. Apakah boleh dikemas dengan orang lain begitu? Karena kan ada sisi edukasinya tuh.
1: Ya, betul.
0: Asal jangan mengatasnamakan Nabi. Karena
1: boleh saja.
0: Boleh-boleh saja ya.
1: Bisa dikemas dengan kemudian orang lain yang kita ceritakan kepada anak. Yang terpenting adalah kalau kita bicara Nabi, jangan kemudian itu kalau tidak dengan Nabi, maka lebih amannya.
0: Lebih aman.
1: Jangan dipakai.
0: Iya.
1: Kalau memang contoh umpamanya, Nabi berkisah tentang Ashabul Udud.
0: Iya.
1: Itu ada. Boleh diceritakan dengan bahasa anak-anak umpamanya
0: tentang Ashabul Kahfi misalnya.
1: Ashabul Kahfi itu jelas ada di mana di Al-Kahfi itu diceritakan. Dan barangkali juga betul seperti yang Abang penyataan disampaikan, Rasulullah juga menceritakan kaum-kaum terdahulu gitu.
0: Para rasul
1: ada juga terdahulu. Yang saya masih ingat tuh kisah tobatnya kisah tobatnya pembunuh 100 orang. Yang itu dia pengen tobat ketemu dengan pendeta pada waktu itu.
0: Dan yang ke-100 ya.
1: Udah sekalian aku bunuh kamu dah gitu kan. Tapi ketika dia ketemu dengan orang alim, oh kamu tobatnya masih diterima bang. Itu kan bahasa kita. Sekarang tapi kamu harus hijrah itu loh. Ketika si orang jahat ini hijrah menuju ke tengah jalan, mati. Dan malaikat protes, ini jatah saya gitu kan. Nah, ternyata alhamdulillah dia lebih dekat ke negeri taubatnya.
0: Allah menilai
1: itu,
0: dari
1: itu Rasulullah jelas-jelas bercerita kayak gitu.
0: Betul banget.
1: Dan kisahnya apa itu yang anjing masuk surga gara-gara anjing tuh. Itu kan coba gara-gara anjing bisa masuk surga. Di mana ada seorang yang kehausan, dia masuk ke sumur, ketika mau ngambil air sampai atas ada anjing yang
0: kehausan di pinggir sumur,
1: kemudian dikasih minum, dan ternyata itu asbab dia bisa masuk surga. Itu
0: cuman
1: cerita gitu.
0: Saya juga relate cerita tentang orang yang menyiksa kucing kan gitu.
1: Ada
0: orang menyiksa kucing. Jadi kan sekarang ini kan banyak nih relate lah di era sekarang ini, banyak yang ingin memelihara kucing, tapi ketika kucing yang sudah tua, kucingnya sudah sakit-sakitan, itu sudah
2: dibuang
0: kemana-mana. Itu bisa jadi referensi cerita. Betul. Gitu. Karena ada sahabat Nabi Abu Hurairah itu kan
2: cinta sayang
0: abinya kucing atau abahnya kucing.
1: Sampai Abu Hurairah itu dia
0: kucing-kucing di, jalanan lagi.
1: Bajunya kan besar tuh. Sampai dia sembunyi di ininya sakunya apa? Lengannya bajunya si Abu Hurairah.
0: Itu bukan kucing peliharaan tapi kucing-kucing jalanan. Kucing-kucing yang ada di jalan tiba-tiba dikasih dia makan.
1: Kita ke pasar Binset.
0: Itulah baik. Kita sudah di ujung acara kita nih, Bang Am dan juga Kak Merin. Sebenarnya ini cukup menarik kita bahas ya.
1: Betul.
0: Apalagi kami juga berharap ke depan kita ada kerjasama lah agar ada pecerita-pecerita versi audio yang bisa didengar lewat radio gitu.
1: Kami tunggu Bang Insyaallah.
0: Ini mudah-mudahan mungkin Bang Am dan Kak Merin mungkin bisa lah berkolaborasi lah dengan lembaga kita gitu ya. Karena bagaimana nih membangun kembali nih cerita-cerita yang positif, cerita-cerita yang memang memberikan edukasi khususnya kepada pendengar dan kita tujukan kepada program anak-anak lah misalnya begitu ya.
1: Makanya sebetulnya tadi di awal kami berterima kasih banyak diberi kesempatan kepada RRI terutama Pro 1 gitu. Dan harapannya memang semakin banyak yang kalau umpamanya RRI bisa lewat radio masuk ke rumah orang tanpa permisi, bisa kenapa why not gitu.
0: Benar.
1: Karena kan kalau semakin banyak jangkauan kita justru kalau bicara dakwah tuh kita malah seneng gitu. Beban kita tuh berkurang gitu. Berarti ada yang membantu, memberikan sarana, memberikan supportnya, bisa masuk lewat udara, masuk ke rumah orang tanpa permisi kan. Itu menjadi sebuah Mungkin kalau bicara amal jariah, mungkin menjadi salah satu amal jariah kita.
0: Iya, karena terus, metode ini memang perlu dan penting di era saat ini ya.
1: Iya.
0: Membangun kembali.
2: Ya, Kak Am, ya? Ya. Itu sempat juga pernah menjadi pembicaraan kami di pengurus PPMI. Gimana caranya kita bisa masuk RRI ya, dengan kisah-kisah yang tadi seperti Abang sampaikan gitu ya. Ya, ya. Alhamdulillah banget memang. Bersyukur ya Kak Am ya,
0: kita, iya, kita bisa disini, mudah-mudahan bisa ya, ada, kita
2: berkolaborasi
0: memang,
2: seperti iya, itu ya.
0: Kita ada program bercerita, apa maksudnya program anak-anak iya, ya.
2: Karena dulu kan ada di radio ada kisah anak kan yang sanggar cerita. Iya. Pokoknya ada cerita dulu, khusus anak-anak, zaman tahun 70-an saya itu ada tuh
0: sanggar RRI. Cerita, baik itu RRI dan TVRI
2: iya,
0: dulu ada.
2: Itu yang sering, apanya sekarang kok nggak ada. Kalau kemarin kita ngobrol-ngobrol, gimana coba kita kerjasama nih. Ya alhamdulillah di sini kita ketemu ya.
0: Iya, karena kita ada program anak-anak ya.
1: Termasuk itu Bang, dulu kan RRI punya program itu kan, lomba cerita itu.
0: Iya.
1: Nah, sebenarnya dari anak-anak itu kita bisa, maksudnya kita rekrut yuk bareng gitu, project bareng. Nah, fasilitasnya iya, siapa? Dari teman-teman RRI.
0: Itulah baik, dan juga kita sudah berada di ujung acara kita nih, mungkin cukup terbatas nih. Dan Kak Merin dan Bang Am, mungkin Kak Merin terlebih dahulu closing statement singkat nih, mungkin ada nih statement bagaimana nih? Ada dukungan lah dari pemerintah kita ya, terutama dalam hal kependidikan ya, dan juga semisalnya nih. Sebagai closing statement nih Kak Merin, mungkin ada hal yang lain perlu disampaikan, silakan Kak Merin.
2: Ya, sebagai closing statement bagi saya sih berkisah atau bercerita itu ya sangat penting.
0: Iya.
2: Ya. Pemerintah khususnya pemerintah Kota Tanjung Pinang ya mendukunglah kegiatan kegiatan-kegiatan yang berkisah, terutama kayak kita dari PPMI mungkin kita bisa diundang mungkin ya dalam suatu kegiatan atau kita berkolaborasi sama pemerintah gitu kan, dalam hal ya satu meningkatkan literasi anak-anak juga dalam hal untuk mendidik karakter anak melalui kisah tadi itu iya, saja sih.
0: Karena dakwah itu sebaiknya memang harus bisa menjadi sebuah perubahan lah atau reformasi ya, daripada kita nonton konser, poster konser yang penuh dengan keglamoran, kemewahan dan juga hal-hal yang mungkin itu sifatnya dosa mata begitu ya. Alangkah baiknya dalam panggung tuh ada pendakwa bercerita, bercerita kepada penonton gitu ya.
1: Insya Allah nanti dimulai dari chapter kedua itu
0: Bang, gimana ada berkisah. Bang Am, closing statementnya mungkin bisa menambahkan.
1: Closing statement saya, kami di PPMI punya apa ya semacam slogan gitu, itu yaitu Indonesia berkisah, Indonesia berkah. Nah, itu aja deh. Indonesia berkisah, Indonesia berkah. Kalau di kita sempitkan Tanjung Pinang umpamanya, yaitu Tanjung Pinang berkisah, Tanjung Pinang berkah.
0: Gitu. Baik, Masya Allah, luar biasa. Baik, Kak Merin, Bang Am, terima kasih Bang sudah hadir di studio. Dan mudah-mudahan ini bukan pertemuan kita yang habis begitu saja tapi mudah-mudahan ada kolaborasi dan mungkin bisa kerjasama, karena saya pribadi ini sangat relate ya, di zaman sekarang ini ada metode baru lah bercerita sambil berdakwah karena ada nilai keislamannya di situ.
1: Iya betul.
0: Iya baik. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi ya.
2: Amin.
0: Oke baik. Pendengar dan pemirsa, demikianlah jumpa kita di Ngobras untuk malam hari ini, dan mudah-mudahan apa yang telah kami paparkan dan juga disampaikan oleh narasumber kita di malam hari ini bisa menjadi edukasi dan juga sumber motivasi untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rasa senasib seperjuangan tidaklah dimiliki oleh semua orang. Namun hal ini bisa ditumbuhkan dengan mimpi dan cita-cita yang sama. Dan itu dapat dilakukan dengan belajar langsung saat dirinya berjuang bersama dalam suatu komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.

0: pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: 101.
1: Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan oh iya, selamat malam Minggu ya di malam hari ini di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan malam hari ini bersama saya Ardian Huta Barat dan juga tidak sendirian ya. Ada siapa di depan saya?
3: Saya Sulistianto. Okay. Boleh dipanggil kakak.
2: Boleh dipanggil
3: boleh
2: kakak.
3: Boleh dipanggil abang.
2: Boleh dipanggil mas mm-hmm. ya.
3: Pokoknya yang enak-enak aja deh.
2: Yang enak-enak. Ah, oke. Okay. Yang kalau yang mau manggil mm-hmm. om, manggil
3: oh,
2: om.
3: Oh boleh.
2: Boleh juga ya. Ya.
3: Manggil okay. om juga boleh.
2: Itu buat adik-adik kita
3: iya,
2: ya,
3: betul.
2: Manggil om. Baik. Oke, di Ruang Rindu untuk malam hari ini tentunya kami mengajak Anda untuk bergabung di acara kita di line telepon 0771 2700 dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811 778 9830 ya. Dan juga waalaikumsalam untuk Kak Mega Wulandari 194 ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini. Silakan untuk Anda, malam ini kita merupakan lagu-lagu Indomanca. Kita mulai dari tahun 80 hingga 90-an.
3: Jadi lagu ya. Nostalgia,
2: nostalgia
3: ya.
2: Nostalgia, lagu-lagu ya. Sweet Memory untuk
3: mancanegara
2: ya.
3: Apalagi disimak dan didengarkan di malam minggu ini iya. Malam yang penuh kebahagiaan
2: iya, malam.
3: Malam yang penuh canda tawa mm-hmm. dengan saudara, dengan kerabat
2: iya.
3: dengan keluarga, atau okay. dengan pasangan kita.
2: Sebelum kita mengundang pendengar, okay. mungkin Mas Sulis bisa menggambarkan nih malam minggu buat Mas Sulis itu seperti apa? Kalau mengenang flashback di masa-masa
3: ya, jadi
2: hal-hal dulu-dulu
3: malam
2: misalnya.
3: Minggu itu adalah malam yang istimewa
2: malam
3: buat
2: istimewa,
3: saya
2: ya.
3: Kenapa? Karena malam minggu itu merupakan malam yang paling indah mm-hmm. malam. Kenapa malam paling indah? Karena kita bisa refresh,
2: iya, refresh.
3: Bisa santai Mas.
2: Waktu luang
3: waktu ya, luang karena waktu kita luang. Besok libur.
2: Betul.
3: Dan juga Sabtu ini kan biasanya kalau apa kita bekerja kan sekarang mau 5 hari kerja.
2: Mm-hmm.
3: Jadi rileks lah.
2: Iya, ada momen-momen
3: momen tertentu iya. kepada ya orang yang terkasih dengan mm-hmm. kita.
2: Iya.
3: Dengan keluarga kita,
2: betul.
3: Dengan sahabat.
2: Mm-hmm.
3: Jadi bisa bercanda ria.
2: Iya.
3: Ya menikmati
2: menikmati
3: suasana malam yang penuh bahagia. Apalagi okay. kalau pas ngopi, aduh sedap.
2: Sedap banget ya. Oke, okay. kita langsung saja mengundang pendengar maupun okay. pemirsa kita yang mau bergabung silakan nanti ditulis aja di chat live kita ya. Salam-salam untuk siapa atau lagu requestan kita malam hari ini adalah lagu-lagu era 80 hingga 90 Indonesia dan juga mancanegara.
3: Nah kalau ya. Boleh tahu nih apa nih yang sudah ada di list kita ini?
2: Ada beberapa lagu-lagu kita di sini ya. Di sini ada kumpulan dari Jamal Mirdad,
3: okay.
2: Eli Sunaria, terus Hetikus Endang.
3: Nama-nama legend ya.
2: Iya, kalau mancanegaranya kita ada Scorpio.
3: Wih, mantap.
2: Ada Dan Bird, ada Phil Collins,
3: ada Phil Collins ya.
2: Josh Benson, ada Bee Gees ya, Kauma, Lionel Richie dan lain-lain sebagainya.
3: Ya, ya.
2: Oke, okay. kita langsung saja mengundang pendengar kita Mas Olis.
3: Boleh,
2: ya.
3: Boleh,
2: okay.
3: boleh.
2: Oke, okay. Ruang Rindu selamat malam.
4: Halo Ruang Rindu selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jauh-jauh dari Selat nih.
3: Dari Selat mana nih?
2: Selat Malaka. Di Selat Panjang.
3: Oh, Selat Panjang ya, woi keren.
2: Oke, okay. Bang Jais apa kabar?
4: Sehat walafiat. Sekarang posisinya tidak di kampung.
2: Oh, jadi di mana di kota nih? Kalau nggak di kampung?
4: Penyalai.
2: Penyalai. Ada kegiatan apa di Penyalai, Bang Jais?
4: Kegiatannya ini ada benda apa nih? Ada kerja lah di sini.
2: Ada pekerjaan. Apa tuh kerjaannya mungkin dalam hal pertanian kah, perkebunan kah?
4: Ada kertas dibuat benang. Mainnya pergi setiap hari.
2: Pantun.
4: Dua kawan, hari panas. Marilah kita bertenang. Menanam padi setiap hari.
2: Menanam padi.
3: Ya,
2: jadi
4: mulai awal bulan 9 kan kita mulai tanam sini.
2: Bulan depan berarti. Bulan ini.
3: Bulan ini 9 kan September kan?
2: Oke, biasanya Bang Jais, kalau proses penanaman di bulan 9 itu biasanya berapa bulan ke depan yang sudah panen atau yang sudah mulai musim panen begitu?
4: Ada padi yang 3 bulan, oh, ada padi 4 bulan, ada padi 5 bulan siap tanam.
3: Oh, jadi bermacam-macam ya?
2: Bermacam-macam.
3: Kalau yang 3 bulan seperti apa contohnya nih?
4: Sejenisnya bibit unggul.
3: Oh, iya.
4: Banyak model lah.
2: Banyak model ya?
4: Yang 4 bulan pun banyak model, yang 5 bulan pun banyak model.
2: Iya, luar biasa. Oke, jadi saat ini memang lagi proses penanaman benih padi ya?
4: Iya.
2: Oke, baik. Bang Jais, malam ini kita ada Indo, ada Manca, era 80 hingga 90-an. Ada requestan atau kami sebutkan di playlist kita malam ini?
4: Lagu apanya kalau di Indonesia lagunya kalau bisa The Mercies masuk nggak?
2: The Mercies. Masuk dong.
3: Bagus tuh.
4: Mercies. Kalau The Mercies tadi diranai lagunya...
3: Apa
4: tuh? Otak mungkin.
2: Kalau otak mungkin dilawit nggak? Ini kalau otak mungkin itu dilawit nggak? Bukan ya? Kalau ini Bunga Mawar Mercies ya?
4: Iya.
2: Oke, baik. Kenapa nih pilihan lagunya ke Bunga Mawar? Atau ada cerita nggak nih?
4: Kenangan tahun 77-78.
3: Zaman menarik.
4: Dulu kan kita selalu nonton wayang gambar.
3: Wayang gambar ya. Oh iya.
4: Makan bola itulah kecil-kecil kami dulu ngikut orang tua nonton wayang gambar.
2: Wayang gambar era-era 70-an ya, wayang-wayang gambar itu ya.
4: Iya, tapi di lapangan lah, di lapangan bola kan beramai.
3: Apa yang membuat kenangan saat melihat wayang gambar waktu itu?
4: Kenangan itulah. Zaman dulu tip-tip radio, kan belum ada yang ada-ada yang bisa mampu beli pun. Waktu itu baru tip mobil.
2: Gitu.
4: Tip mobil pun yang tip ketrek punya. Bukan yang tip mobil yang keluaran 80, bukan.
2: Gitu ya.
4: Kalau keluarannya 80 kan satu kaset kita biasa. Kalau yang dulu kan kaset dengan video kaset. Itulah, itu yang diputar video kaset lah tuh, zaman tuh.
2: Gitu ya.
3: Okay, semacam lah, semacam CD ya?
4: Kalau lepas itu baru CD. Baru DVD, baru memori, baru sekarang nih online Android.
2: Oke, luar biasa ya. Masa-masa ya.
4: Selamat malam.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mercies punya kenangan ya.
2: Mercies ya. Oke, kenangan itu ya. Ini apa tadi? Gambar apa tadi?
3: Wayang gambar.
2: Wayang gambar. Berarti kalau wayang gambar
3: semacam mungkin ini ya, lihat film di nobar gitu ya mungkin.
2: Iya, barangkali atau seperti layar tancap.
3: Iya, layar tancap.
2: Gitu ya. Ya
3: kayak nobar tuh. Nonton bareng
2: di lapangan berarti kalau layar tancap itu kan gitu ya.
3: Kalau Grimis bubar kan nobar.
2: Yang enak itu kalau lempar pasir.
3: Karena tapi menarik karena waktu itu banyak sekali yang nonton.
2: Iya.
3: Banyak penggemarnya.
2: Antusias. Mm-hmm. Itu biasanya di momen-momen momen kemerdekaan biasanya itu ya.
3: Momen hari besar lah.
2: Hari-hari besar. Baik, kita masih mengundang pendengar barangkali di lewat WhatsApp kita atau lewat telepon deh kita terima ya. Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ha, ini
3: dengan siapa ini?
2: Wong Jowo tapi tinggal di Jambi.
3: Oh gitu. Iya. Oke. Okay.
2: Nje, betul?
0: Nje, benar.
3: Siapakah dirimu sekarang?
2: Tuh, ini cocok nih dengan Mas Ulis nih.
0: Iya, Mas Ulis.
3: Iya, siapa Mbak Yu? Asmanipun, sinten Mbak Yu?
0: Asmanipun Ika.
3: Oh, Mbak Ika.
2: Mbak Ika.
0: Iya, tiang apa?
3: Yang apa?
2: Apa tuh?
0: Ngapak wong kebumen.
3: Oh, ngapak, iya. Kepribenlah kabare.
0: Renyong ya sehat waras ngono.
3: Oh, alhamdulillah. Waras ya.
0: Mas Uli sehat.
3: Sehat alhamdulillah.
0: Ya alhamdulillah.
3: Biasane yen malam Minggu pada plesir marang endi?
0: Lah nyong ukur setembe nang radio
2: wae. Oh, radio wae.
0: Lah wong bocah-bocah wis duwe acara dewek-dewek
3: pada lunga dewek-dewek ya.
2: Orang ini, orang nonton ini wayang kulit, ora?
0: Orang nana.
3: Orang nana.
0: Enaknya kuda kepang
3: nanti. Oh, kuda kepang iyalah.
2: Di Tanjung Pinang tuh banyak loh penggemar ya, kita yang nonton kuda kepang, apalagi di daerah sana ya.
3: Betul.
0: Iya benar.
2: Orang popo.
0: Wayang biasane, tapi memang dalang sokong Jawa beneran.
3: Oh iya.
0: Itu biasane pas bulan-bulan itu sih apa ya Muharram kan. Cuman tahun iki yo no ini.
2: Tahun iki.
3: Apik lah.
2: Mungkin efisiensi enggak? Bukan. Ora.
0: Ora. Aduh, tapi sing ora seneng ya kayak aku kan ora paham dunia wayang walaupun bian zaman bian sekolah eneng belajar pewayangan ngono kan ngono coroko ngono tapi ya.
3: Ngono coroko dodo sewala monggo padhonga.
2: Ora popo.
0: Tapi kan ya susah-susah gampang-gampang susah ya belajar toto kromo ngono kuwi ya bahasa bahasa Jawi ngono.
3: Nah sekarang di Jambi.
0: Tapi beneran loh Mas Andrian, beneran. Iku kok apa jenengnya ki huruf Jawa ki kayak huruf foto kayak kita Arab ngono kuwi enek pasangane.
3: Iya.
2: Ora popo, yang mesti penting sehat. Orang nyambung ya, orang nyambung ya. Oke, baik. Mbak Ika, kita malam ini lagu-lagunya nostalgia, baik Indo maupun manca.
0: Oke, ya. Ya Indo wae lah, nyong manca orang muda.
2: Orang popo.
0: Iya, kecuali alun-alun Nganjuk.
2: Alun-alun Nganjuk, Lawang Sewu, Sewu Kuto, orang popo. Jadi kalau Indonesia apa nih lagu pilihannya?
0: Soko iki lah ya.
2: Monosuko.
0: Ada wae.
2: Ada.
0: Iya.
2: Jadi
0: patah jadi dua.
2: Patah jadi loro.
3: Lagunya ada ya? Dari Alda.
0: Iya,
2: patah
0: ada.
2: Jadi loro. Oh. Kalau bahasa Jawane apa tuh? Kalau patah jadi dua.
0: Tukel jadi loro. Sigara.
3: Oh iya sigar.
0: Apa Mas?
3: Iya betul.
0: Bahasa sing lebih singkat, lebih padat, lebih
3: iya.
0: Itu ya sigar.
3: Iya benar.
2: Iya.
3: Sigar nyowo ya.
2: Sigar nyowo ya. Ora popo.
3: Baik lagunya buat siapa nih Mbak Ika?
0: Yang pasti sing pastine nggo Mas Sulis
3: karo Mas. Terima kasih.
2: Iya, terima kasih.
0: Sehatan suka selalu ya.
2: Iya.
3: Padahal kalau ada lagunya yang bagus, aku tak biasa.
2: Iya, kalau Mbak Ika dia memang lagi momennya.
3: Oh, gitu ya.
2: Lagi lagi apa?
3: Nah, kenapa
2: pengalaman?
3: Kenapa Mbak Ika suka dengan lagu ini? Apa yang buat
2: Mbak ada pengalaman
0: ya? Ya zaman dia lah ya. Senang wae ngono
2: sih. Bukan pengalaman ya?
0: Biasa.
2: Ora pengalaman.
0: Ora. Jaman kan ono urung ono telepon-teleponan ngono kan. Cuman surat-suratan ngono. Iya, ya wis rasa mengenang masa lalu.
3: Susah ngono ya. Boleh.
0: Ya wis sampe nang Bang Jais ya. Ya wis kok fotokopi karo Bang Jais. Cuman Tanjung Batu mungkin isi nang sebelah kali ya, karaoke kali ya.
2: Oh ya. Iya, Mbak Ika mau karaokean?
0: Iya, harus dong.
2: Oh, mau karaoke enggak nih sama Bang Sulis kita?
0: Malah izin nyonge.
2: Hah?
3: Kok izin?
0: Iya, langsung pecang komike.
3: Izin ora apa? Izin apa ngisin-ngisin nih?
0: Nah, itu dia. Terus double ngisin-ngisin.
3: Nah, itulah.
2: Mas Sulis oke-oke aja nih kalau mau duet.
0: Jongko itu seneni.
2: Apa tuh seneni?
3: Ditukani, dimarahi.
2: Oh, dimarahi. Jadi malam ini ora nih, ora.
0: Ora besar.
2: Ora popo.
0: Ya wis. Ya wis.
3: Oke, Mbak Ika.
0: Mas Adrian tetap semangat ya.
2: Iya.
0: Selalu.
2: Amin.
0: Oke.
3: Ji, sami-sami.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ika di Jambi, Pundalu ya. Kita menuju ke Bandung Timur nih Mas Sulis.
3: Bandung Timur ya, Persib Bandung nih ya.
2: Oh iya, ini luar biasa.
3: Ada siapa nih?
2: Bapak Aing nih, penggemarnya Bapak Aing.
3: Oh iya, betul.
2: Assalamualaikum Ruang Rindu, selamat malam.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat tahun.
2: Mari kali, ini sambil salto beliau.
3: Suaranya ngebas banget nih, asik nih.
2: Beliau kalau nelfon sambil salto dia.
3: Betul.
5: Ini sama ada pendamping lagi, ada pengawal tuh. Oh, Bang iya. Ardian ya.
2: Harus dikawal Bang Ardian.
5: Iya harus dong itu.
3: Kalau nggak dikawal kemana-mana dia.
2: Iya, kalau nggak dikawal digiring nanti.
5: Ya iya, seperti itu di antaranya ya.
2: Sehat nih Kang
5: Irwan. Baru saja agak meningkat suasana, baru saya lihat perbincangan masalah itu. Aduh, keracunan lagi. Apa anak itu mau diracun terus kan gitu aja.
2: Janganlah. Iya, jangan. Baik, Kang Irwan. Suasana ya. Di Bandung Timur nih, di tempat tinggalnya Kang Irwan nih, lagi musim apa nih? Musim apa?
5: Musim kemarau.
2: Kemarau sama dong dengan Tanjung sama. Pinang berarti.
5: Iya. Tapi nggak seperti daerah-daerah yang lain seperti Jawa Tengah atau di Banten. Ya. Kesian kekurangan air. Ya, kalau betul. Di tempat saya alhamdulillah masih air itu tidak terpengaruh, tetap aja normal.
2: Iya, masih suasana tergambar ya, suasana desa di tempat tinggalnya Kang Irwan, suasana.
5: Ya, iya, soalnya begini, lingkung air kenapa demikian? Okay. Air sungai kan dekat air sungai juga, duh, bening airnya kan belum terkena limbah apa-apa air dari gunung langsung kan. Bahkan ada warga yang membangun sumber juga ditegur nggak boleh itu air bening jangan diganggu itu aja.
2: Luar biasa.
5: Bening marah sekalian sungai di tempat saya, gitu kan. Jadi tidak sembarangan, apalagi tidak ada pabrik kan yang
3: merusak itu
5: kan.
3: Belum tercemar ya. Pabrik, belum tercemar ya.
2: Belum tercemar.
5: Ya iya itu.
2: Industri dan sebagainya.
5: Mudah-mudahan lah semua saudara kita yang sekarang lagi kekurangan air coba diberi ketabahan semoga turun hujan-hujan barokah.
2: Hujan barokah. Amin. Amin ya robbal alamin. Kalau gitu Kang Irwan.
3: Apa lagunya nih Bang Irwan?
5: Pengen Iwan Fals atau Umar Bakri?
3: Pas. Woi Umar Bakri cocok nih.
2: Umar Bakri ya.
5: Umar Bakri.
2: Baik. Ada pesan nggak buat teman-temannya Umar Bakri? Biasa kan teman-temannya kan para pendidik nih.
5: Iya, soalnya beginilah saya prihatin kan, apalagi lihat di Pulau Kalimantan dengan guru honorer sampai menyeberang itu kan menghadapi bahaya kan, menyeberang lewat perahu yang aduh itu kan itu guru honorer. Perlu diperhatikan, saya kira beginilah kalau pendapat saya. Lebih baik memperhatikan guru honorer diperhatikan daripada MBG yang banyak masalah. Itu aja kalau saya itu.
2: Baik. Itu
5: aja ya.
2: Oke, okay. Opininya.
5: Jadi sekali lagi para guru yang adalah pejuang tanpa tanda jasa. Kan, seperti baik, itu di antaranya. Ya, gitu.
3: Terus buat
5: karena bisa, saya begini Bang Aryan. Yeah. Saya bisa berbicara kan juga berkat ada guru. Itu kan kalau tanpa guru bagaimana? Saya bisa berbicara, bisa percaya diri ngobrol dengan seorang pen seperti Tuan Bang Aryan kan ada berkat dididik oleh para guru itu kan itu jadi pede itu kan bisa berbicara sama Bang Ardian di RI Tanjung Pinang itu aja salah satu contoh lah itu.
2: Salah satu contoh. Baik. Oke. Baik Kang Irwan, salam-salamnya buat siapa? Singkat saja Kang Irwan.
5: Salam saya yang baru santai siapa yang dari Mbak Ika ya?
2: Iya, Mbak Ika di Jambi.
5: Buat Mbak Ika, buat Teh Dinda dulu yang ada di yang sama-sama buah KDM ya. Buat Bang Kumis, buat ada juga Bang Ale, Bang itu saya Bang Bapar. Mbak Serina Kyokyu ada juga Mamah DN. Mamah DN kemana? Udah lama enggak dengeran masuk
2: ya.
5: Ya Mama DN, sama Bunda Epa Ajijahnya, sapa Umar dan As. Pokoknya semuanya di copy aja Bang Adian ya.
2: Baik.
5: Waktunya dibagi-bagi barangkali di belakang ada yang mau masuk. Biasanya kan buat semuanya aja ya. Okay. Tanpa terkecuali, pokoknya salam persaudaraan, mudah-mudahan sehat semuanya, seperti itu ya. Itu, ya, persinggahan ke Samarinda kan, perjalanan tetap ke Jogja. Kalau pilihan boleh berbeda, persyaratan tetap dijaga kan gitu, Bang Adriannya, itu aja. Makasih, yuk, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Kang Irwan Bandung, ya? Di Bandung Timur, Provinsi Jawa Barat ya. Masih masuk ya provinsinya ya. Baik, oke, Mas Sulis nanti kita setelah lagu-lagu, mungkin Mas Sulis mau pengen ini enggak, nyumbang lagu enggak?
3: Nanti
2: untuk memancing pendengar kita, mau gabung.
3: Tergantung dari pendengar kita.
2: Oh, kita tunggu pendengar ya.
3: Biar pendengar.
2: Kita pancing Kak Mirta karena Mbak Mirta nih monitoring juga nih, sedang monitor nanti mungkin boleh dipancing nanti ya sama Mbak Mirta untuk bergabung
3: duet. Nanti Mbak Mirta pengen nyanyi apa, kita ikutin.
2: Kita ikutin. Baik. Kalau begitu kita dengarkan terlebih dahulu ada dua lagu di sesi kita yang pertama, ada dari The Mercies, Bunga Mawar, dan juga dari Mendiang Alda.
3: Oh iya,
2: Patah Jadi Dua. Kita untuk dengarkan Maika, bersama.
3: Ya.
2: Iya, baik. Bunga Mawar, The Mercies, dan Patah Jadi Dua.

0: Ya, baik pendengar, masih di acara kita di Ruang Rindu ya. Sebelumnya kita sapa-sapa dahulu teman-teman kita yang sudah bergabung di live kita ya. Malam hari ini ada Maulida ya. Maulida nih di Anambas ya, kalau tidak salah saya. Katanya yang gak punya rindu boleh gak gabung katanya.
1: Oh boleh.
0: Boleh ya, yang gak punya rindu.
1: Maulida ya,
0: Maulida di Anambas.
1: Dari Anambas. Selamat malam buat Maulida di Anambas ya.
0: Jadi walaupun gak punya rindu boleh gabung ya.
1: Kalau rindu tuh berat.
0: Iya, rindu itu berat ya. Nah, cukup kita aja nak gitu ya. Kemudian juga Kak Rosni Rinarin. Waalaikumsalam Kakak. Selamat malam Ardian dan Mas Nulis, boleh request lagu. Oke, lagunya Silit with a Kiss ya.
1: Oh, dari Kiss.
0: With a Kiss gitu. Oh, nanti kita cari kan deh.
1: Dari grup Grupen Kiss.
0: Iya, barangkali Mbak Rosni Rinarin dia like a Kiss lah pokoknya.
1: Oh, gitu.
0: Suka kiss-kiss barangkali. Kemudian juga Mbak Erna atau Kak Erna. Oke, waalaikumsalam, selamat malam ya. Ah, ini Mbak Marta Yosef Loisa. Malam Bang Ardian dan Mas Sulis.
1: Selamat malam juga Mbak Marta ya.
0: Iya, Mbak Mirta.
1: Oh, Mbak Mirta.
0: Marta.
1: Yang di Tanjung Balai Karimun.
0: Okay. Iya. Itulah kemarin cariin Mas Sulis kemarin, Mbak Marta. Nanti boleh gabung ya Mbak Marta ya. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan Ibu Yuswidiah kah di sana?
2: Iya.
0: Ah, di Pekanbaru ini.
1: Mas. Wih, jauh juga Pekanbaru ya.
0: Iya, jauh banget ya.
1: Bagaimana suasana malam di Pekanbaru nih, Bu?
2: Iya.
1: Bagaimana suasana malam di tempat Ibu di Pekanbaru?
0: Pekanbaru ya.
2: Sibuk nih orang-orang keliling tuh bikin apa acara.
0: Oh iya, masih berlanjut acara apa ini ya?
2: Dadak keluarga dia aja.
0: Oh, acara keluarga Bang.
1: Oh,
0: gitu ya.
1: Oh iya. Salam buat keluarga pokoknya Bu ya.
0: Salam buat keluarga ya.
1: Malam minggu ya.
0: Iya dong.
1: Kumpul-kumpul dengan keluarga.
0: Keluarga asik, itu ya. Memang waktunya malam minggu gitu untuk ngumpul. Oh ya, Bu Yuswi. Baik.
2: Itu Mas Sulis ngapa Mas Sulis? Salam buat Mas Sulis ya.
1: Ya, salam balik nih Bu.
0: Baik. Oke, Bu Yuswi malam ini mau jadi pendengar aja atau pengen request lagu?
2: Request lah lagunya. Karena apa Ruang Rindu kan ingat masa lalu.
0: Ingat masa lalu
1: apa tuh?
2: Antara benci dan rindu.
1: Antara benci dan rindu benci. Emang tipis bedanya ya.
2: Iya kan, ingat waktu itu kita pergi kan kerja, pulang kerja dijemputnya, jadi hujan di tengah jalan.
1: Oh ya,
0: romantis
1: sekali ya.
0: Luar biasa memang Ibu Yuswi waktu itu ya.
2: Kan Ruang Rindu Mas.
1: Betul betul. Iya pastilah.
0: Iya. Jadi sempat berteduh lah ya. Atau terus jalan.

0: gitu ya.
1: Salamnya buat Deli,
0: baik.
1: Lukman,
0: iya.
1: Siapa lagi ya? Madamang, Damang, siapa?
0: Pak Demang, Pak Demang.
1: Pak Demang.
0: Oke.
1: Okay. Pak Usup, Pak Lukman. Siapa lagi? Serina.
0: Oke. Okay.
1: Uya.
0: Iya.
1: Mama Dani. Buat semuanya lah, tapi istimewanya buat Mas Yulis bersama Ardian nanti.
0: Iya.
1: Ya Ardian nanti salah lagi, betul kan?
0: Betul. Iya, betul. Ibu Yuswi, mohon maaf nih, yang lagu Antara Benci dan Rindu itu dari siapa nih penyanyinya? Kita cuma
1: Rati Purwasi.
0: Oh, yang Rati Purwasi. Oke, oke, oke. Baik. Sini, kalau sini kan ada ya, Benci tapi Rindu, ya, ada gitu. Antara Benci dan Rindu. Oh ya, Rati Purwasi. Ya. Baik. Takut saya salah putar nanti nih. Oke, lanjut. Salamnya singkat saja ya, nih Ibu Yuswi.
1: Salamnya udah itu aja.
0: Oke, okay, aja.
1: Penting salamnya untuk Mas Yulis bersama Ardian ya.
0: Iya. Okay.
1: Lagi.
0: Baik.
1: Ardian ya.
0: Ah, Ardian. Iya betul.
1: Itu aja. Makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Ibu Yuswi dia ya, di Pekanbaru. Ya, luar biasa, kita dari Pekanbaru juga ada pendengar ya.
2: Siapa tuh?
0: Ibu Yuswi tadi.
2: Oh iya.
0: Walaupun di Pekanbaru ada saudara kita juga ya, RRI Pekanbaru. Kita menuju ke Tanjung Balai Karimun. Wih, panjang umur.
2: Panjang umur.
0: Silakan Mas Ulis apa?
2: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Bang Ardian.
2: Malam juga. Oke, malam. Bagaimana suasana Karimun malam hari ini, Mbak?
0: Apakah antara benci dan rindu di sana?
3: Udah berapa hari ini, aduh, panas banget.
2: Wih, sama
3: panas
2: ya. Banget, ya. Musim kemarau ya.
0: Musim kemarau.
3: Ya, hampir kehabisan air nih.
0: Oh, gitu. Ya. Terdampak berarti di daerahnya Mbak Marta?
3: Ya, benar. Debunya kemana-mana, aduh.
0: Oke, jadi sampai dengan saat ini sudah ada nih bantuan dari pemerintah atau daerah di sana atau seperti apa nih penanggulangan antisipasi kekurangan air di tempat tinggal Mbak Marta sekitarnya?
3: Kalau untuk kekurangan secara ini sih belum. Cuman ya masih inilah kita antisipasi irit-irit hemat pakai air.
2: Iya.
0: Oke.
3: Supaya nggak kekurangan. Request lagu boleh, Bang?
0: Boleh dong. Mau apa request karaoke atau request nyanyi nih? Mau request lagu?
2: Oh. Ketawa.
3: Emang boleh?
0: Ah, oh boleh. Dia mancing-mancing nih.
2: Pengen lagu apa nih?
0: Parcuma.
2: Oh iya, Parcuma.
3: Bang Ardian udah nentuin aja.
0: Enggak nentuin sih, enggak. Cuma saya pikir mungkin rekomendasi aja. Kalau gitu Mbak Marta pengennya yang mana nih?
3: Ya udah Parcuma aja, enggak. Boleh?
2: Oke.
0: Selain Parcuma mungkin ada rekomendasi yang lain dari Mbak Marta atau Parcuma aja?
3: Apa ya? Enggak tahu juga sih soalnya enggak jago-jago kali nyanyi sih.
2: Okay. Mungkin Parcuma aja nih, Mbak. Ya.
0: Parcuma
2: aja
0: yang
2: diminta beliau.
0: Iya.
3: Kita coba
0: berlayar ya. Mbak Marta nih merendah dia.
3: Entar kalau hasilnya kurang bagus, ya
0: dibagusin. Pastilah, kita ada Mas Ulis kok yang bagusin.
2: Jadi kita duet Mbak Marta ya.
0: Iya.
3: Bareng Bang Ardian juga loh.
0: Oh, saya cuman la aja gitu. Karena saya kurang begitu mau ngasah ini. Maksudnya kurang begitu piawai dengan lagu daerah ini.
3: Okay. Tunggu Bang Ardian, tapi nanti boleh request
2: boleh.
0: Oh gitu, boleh. Oke deh, kalau gitu gak apa-apa. Oke, tapi bukan request karaoke lagi kan?
3: Enggak,
0: lagu biasa kan. Oke, Parcuma nih Mbak Marta boleh ya duet nanti sama Mas Sulis ya.
3: Kalau lupa lirik, maklum ya Mas Sulis.
0: Oke, ora popo. Jadi kita yang versi low key aja biar
2: kita
3: apa ya?
0: Yang low key aja ya. Oke, yang mana nih? Atas apa bawah?
3: Yang kayak yang kemarin itu loh, yang Mas Sulis nyanyi sendiriin itu. Sendirian.
0: Okay. Yang sendirian ya. Tapi Mas Sulis
2: yang laki.
0: Versi ini ya. Oke, oke. Okay.
3: Enggak tahu saya ini. Okay. Pokoknya yang kemarin
0: yang kemarin ya. Baik, sudah siap ya?
2: Oke.
0: Sudah siap naik panggung ini Mbak Marta?
3: Bang Ardian.
0: Oke, lanjut.
3: Yep.
0: Oke. Oke, Mbak Marta terdengar ya suara instrumennya ya?
3: sedikit.
0: Oke.
3: Boleh dikuatkan.
0: Gak kedengeran. Ini udah cukup nih.

0: enak ya lagunya, okay. Ya sayapnya enak ya,
1: cuman suara itu ya mungkin ini sinyal ya,
0: mungkin sinyal ya, betul,
1: betul putus, tapi mudah-mudahan ini diterima baik ya, untuk Mbak Martha ya saat ini ya.
2: Itu sih Bang Arno.
1: Iya, orang apa nggak apa-apa, karena mungkin pengaruh sinyal nih. Oke, nyanyi kembali.
3: Tunggu alih lama di sini. Rindu setengah
2: lama.
3: Yang mana

terima saja, jangan lepikir, beta lah. Berkara cinta, beta cinta, mau sayang, paling sayang. Marsio, mau bikin apa?

0: Baik, itulah tadi sebuah lagu dinyanyikan oleh Mas Sulistianto bersama Mbak Martha Yosef Lausa ya di Tanjung Balai Karimun. Baik, demikian tadi ya, semoga menghibur untuk kita malam hari ini. Baik, Mbak Martha, oke tadi katanya mau request lagu juga ya?
1: Boleh kan? Masih boleh?
2: Boleh.
1: Karena tadi Bang Ardian lagunya Lisa Arianto.
2: Lisa Arianto, iya ya. Apa itu Mbak Martha judulnya?
1: Aduh, judulnya lupa karena waktu
0: saya sebutkan dulu judul-judulnya tuh ada Bicaralah, Terlanjurku Mencintaimu, Katakan Pada Dunia, Jangan Ada Cemburu, Hanya Kamu, Cinta, Cintaku Untuk Dia, Biarkan Ku Sendiri, Biarkanlah Orang Bicara, Terserah Kasih.
1: Terserah kasih kayaknya.
0: Terserah kasih ya, terserah. Ya, oke lah, terserah. Yang penting enak lah ya.
1: Waktu kayak kalau nggak salah sih ya, lagu yang dimaksudkan ini benar Terserah Kasih judulnya. Itu lagu tuh si SD ke SMP kalau nggak salah.
2: Oh, luar biasa.
0: Itu masa-masa SD.
2: Apa tuh kenangannya tuh? Kalau boleh tahu nih.
1: Enggak, waktu cerita. Itu SMP. Waktu itu ada kelas tuh nyanyiin lagu tuh pas ada acara sekolahan di SMP itu. Buat alumni SMP Negeri 3 Merau Karimun yang mungkin lagi dengerin kali ya. Alumni SMP Negeri 3 Karimun, baik yang ada di Tanjung Balai Karimun maupun yang sudah berkarir di luar Tanjung Balai Karimun. Semoga dalam keadaan sehat, bahagia bersamping keluarganya.
0: Amin,
1: tercinta. Terus buat My Uti nih, kilometer 10 nih. Kilometer 10. Kayaknya udah bobo cantik dia. Udah gak apa.
0: Oke. Luar biasa.
1: Makasih
2: Bang Ardian. Terima kasih ya Mbak Martha.
0: Baik, dari Mbak Martha ya.
2: Mbak Martha ya.
0: Sama-sama.
2: Malam.
0: Dari Mbak Martha di Tanjung Balai Karimun. Oke, di line WhatsApp kita, nanti kita bacakan ya. Kita menuju ke Bogor.
2: Oh, Bogor. Oke.
0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Malam Kak Dinda.
3: Malam kembali, Ardian Horas
0: bah.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, dengar lagu Percuma itu. Malam Bapak Kepsa.
2: Malam Mbak Dinda, gimana kabar Bogor nih?
3: Kabar baik, Alhamdulillah.
2: Kata Dilan tuh rindu tuh berat, apa rindu betul tuh?
0: Beratnya berapa kilo?
3: Dengar Mas Sulis itu pung suara luar biasa itu.
2: Biasa di luar nih Mbak.
0: Biasa di luar.
2: Biasa di luar Teh Dinda.
3: Ardian kenapa? Kenapa nggak duet sama Mas Sulis? Iya, kenapa duetnya cuma sedikit gitu?
0: Saya belum menguasai lagu-lagunya tadi gitu. Iya.
3: Aku tuh bisanya tuh lagu aku penikmat lagu-lagu daerah.
2: Oh iya, enak
0: pas
2: tuh
0: banget tadi lagunya Percuma tadi.
3: Penikmat lagu daerah. Jadi apalagi kalau dengar lagu-lagu dari timur Indonesia.
2: Iya, keren ya. Bagus-bagus lagunya.
3: Bagus-bagus.
2: Ada terus, lagi tuh yang dulu dinyanyikan oleh siapa tuh yang apa tuh? Yang dari Manado tuh loh.
0: Dari Manado.
2: Mbak Dinda. Yang dulu yang
3: dengar apa Mas Sulis bilang lagu Manado, aku sedikit hafal balada pelaut.
2: Wih, keren tuh balada pelaut.
0: Balada pelaut.
2: Mungkin Mbak Teh Dinda mau nyanyi tuh kalau
3: lupa lirik.
2: Lupa syairnya ya, iya.
3: Lupa syairnya, meraba-raba nanti kan. Tapi kalau misalnya ada ini ingat waktu itu di RRI Bogor, kami pendengar ada acara gitu di RRI Bogor. Terus ya sesi biasalah, kalau sesi terakhir tuh kan pasti kita nyanyi-nyanyi
2: pasti.
3: Jadi pilihannya ya itu balada pelaut itu bagus.
2: Iya, gitu. Betul. Dan juga itu bagus yang sering dinyanyikan oleh Bang Tanto Yahya yang Pulang Jo.
3: Nah, lagu itu jadi ingat ini Mas Sulis, Ardian. Kalau lagu Pulang Jo itu yang sering bawain itu ada pendengar dia perlindungan harahap.
2: Oh iya betul.
3: Dia mungkin nanti kapan hari nanti biar bergabung di Tanjung Pinang
2: boleh,
3: ya.
2: Boleh kita tunggu kok aja. Kita
3: tunggu. Di Bogor juga dia tinggal.
2: Oh di Bogor juga.
3: Juga dia tinggal dan dia itu pung suara luar biasa. Kenapa jadi berbahasa NTT?
2: Oh iya kalau apalagi NTT ya keren tuh suaranya.
3: Perlindungan harahap tuh selalu kalau di acara-acara yaitu pertemuan-pertemuan pendengar itu dia selalu bawa lagu itu Pulang Jo.
0: Pulang Jo ya.
2: Itu lagu yang bagus sekali, enak didengar.
3: Keren suara suaranya keren gitu kan. Aduh, luar biasa.
2: Nah, ini apakah Teh Dida mau nyanyi Pulang Jo nih?
0: Iya, nanti.
3: Enggak tahu syairnya.
2: Oh, enggak tahu syairnya.
3: Enggak ada pada kacau balau. Kacau balau nanti didengar teman-teman kan ancor dia bilang gitu kan.
0: Tapi suka orang dengar lagu itu ya. Dia
3: bilang ancor.
2: Kalau yang hafal syairnya apa nih?
3: Ya itu agak sedikit hafal ya
2: balada laut ya. Boleh kalau pengen
0: dengar lagu itu tadi ya, balada pelaut.
2: Itu, balada pelaut.
0: Balada pelaut. Ya baik. Salamnya nih Kak Dinda buat siapa aja?
3: Oke, kalau begitu salamnya pastinya Adi seneng ya dengarnya malam minggu pastinya happy nice weekend lah untuk Ardian, untuk Mas Uli juga ya. Jadi dengar aja yang nyanyi deh nanti.
0: Baik deh.
3: Oke, kalau gitu salamnya untuk semuanya aja happy nice weekend untuk kita semua. Sepertinya itu aja. Ya. Oke. Diputar itu lagu.
2: Oke, pasti kita putarkan lagunya. Balada Pelaut pasti kita putar.
0: Ya.
3: Dilanjut, thank you, selamat malam, bye-bye.
2: Selamat malam, Teh Dinda.
0: Malam juga dari Teh Dinda di Bogor ya. Juga selamat malam nih buat Pak Heri Musaroni. Woy,
2: selamat malam nih Pak Heri, gimana Pak kabar Heri. Jember nih ya.
0: Di Jember ya, apakah di Jember juga musim kemarau juga atau?
2: Pastilah, sama
0: ya,
2: lah.
0: Sama kemarau, ya.
2: Iya.
0: Iya, baik, semoga saja aman ya di sana ya. Buat Pak Heri Musaroni bersama keluarga. Kemudian juga Mbak Marta nih tadi sayang ya jaringannya kurang bagus.
2: Betul, iya.
0: Kemudian juga bangga juga ya yang ada darah NTT. Kalau ada yang muji suara orang NTT itu bagus.
2: Betul.
0: Kata Mbak Marta. Oke, kita di line WhatsApp tadi ada Pak Demang ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Katanya salam kenal buat Mbak Ika di Jambi Kebumen. Kemudian juga Bang Ardian coba nih. Kak Rahma di Batu Sangkar ya, dipancing pakai apa nih Pak Demang supaya bisa masuk diajak duet dengan Pak Sulis. Wah gitu ya, iya dong, nanti kita tunggu aja nih Uni Rahma ya di Batu Sangkar Sumatera Barat. Kemudian lanjut kita ada Bang Yusuf ya di Jambi, Bang Hamzah Yusuf di Jambi katanya ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Request lagu Kangen dari Lydia Natalia. Salamnya untuk semua fans Pro 1 RRI Tanjung Pinang tanpa terkecuali. Ya, selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Dan untuk Bang Ardian dan juga buat Mas Sulis ya, ucapannya selamat malam, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin
0: ya rabbal alamin ya. Baik, kita tunggu untuk penelpon selanjutnya. Ya, ingin berinteraksi bersama kami silakan di line telepon 0771-27100 dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811-778-9830. Kalau demikian ya, sembari menantikan penelpon, kita putarkan saja dulu nih.
2: Betul,
0: ya.
2: Boleh.
0: Dari Iwan Fals dengan Umar Bakri, dilanjutkan lagu dari Rati Purwasi, Antara Benci dan Rindu.
2: Oke.

0: Ya, baik pendengar, masih di acara kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, ya baik.
1: Jadi baru... bagus sekali ya lagunya Balada Pelaut ya.
0: Balada Pelaut ya.
1: Untuk karena... Teh Dinda semoga terhibur, lagu tadi memang aduh asik banget ya.
0: Iya, pelaut enggak begitu ya.
1: Iya.
0: Enggak main perempuan ya, apa itu bahasanya tadi ya.
1: Bahasanya tadi ya, begitu kan.
0: Begitu ya, meski menjauh dari keluarga. Kesetiaan nomor satu.
1: Nomor satu tetap.
0: Baik, kita terima line penelpon berikutnya ya. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, selamat malam.
0: Selamat malam, apa kabar abangku?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, oke okay. Alhamdulillah, jadi sembari mendengarkan radio nih, apa nih aktivitasnya saat ini?
2: Aktivitasnya ya kayaknya tak ada apa-apa kalau malam ini memang dengar radio dengan ngopi sekali.
0: Gitu.
2: Berat santai.
0: Ini saya nggak sendiri loh, ada Mas Ulis nih. Mungkin Mas Ulis mau kenalan nih sama Mas Ulis.
1: Ya, ini siapa kalau boleh tahu namanya? Halo?
2: Siapa ya? Coba tersalah dulu. Masa Abang Ardian tak tahu?
0: Iya, ini kan Mas Ulis yang tanya. Mas Ulis yang
2: Mas Ulis yang tanya.
1: Siapa nih?
2: Abang Ardian tahu.
0: Iya, Mas Ulis dulu yang tanya tuh. Kan Mas Ulis yang bertanya.
2: Ini yang dari Batu 13 Kijang, Abang Udin Salamestra.
1: Iya. Oh, Batu 13 Kijang ya.
0: Yang di Lembah Merpati itu ya?
2: Iya, betul.
0: Bang
2: Udin Salamestra.
0: Dengan Bang Udin Salamestra.
2: Tetangga Mak Rika.
1: Oke.
0: Tetangganya.
1: Bang Udin dengan... punya kenangan apa nih?
0: Ada kenangan
1: kalau pas
0: apa nih?
1: Setiap malam minggu selama ini, pasti ada dong kenangan.
0: Iya, nggak mungkin nggak ada ya.
2: Kenangan. Ya, kenangan. Untuk malam dalam malam minggu ini tak ada kenangan apa-apa. Cuman
0: masa-masa dulu gitu loh, masa-masa dulu di malam minggu ya, bukan malam ini ya.
1: kenangan itu tak bisa dilupakan.
2: Kita kasih aja sebuah puisi boleh tak?
1: Oh boleh.
0: Puisinya persembahan untuk siapa?
1: Puisi buat siapa nih puisinya?
2: Ya, mendengar aja lah ya. Soalnya perempuannya Bang Udin akan memasukkan puisi ya. Ceritanya remaja juga nih.
0: Oh, cerita Bang ini berarti Bang Udin masih remaja nih, enggak?
2: Ya cerita dahulu.
1: Oh, dahulu. Saat remaja ya,
0: saat remaja.
1: Ya.
0: Oke,
1: silakan Bang Udin.
2: Cerita puisinya, rinduku tak pernah usai.
0: Waduh.
2: Itu karangan sendiri ini.
0: Karangan sendiri ya, luar biasa. Berapa bait? Satu bait aja kan?
2: Ada 12 bait.
0: Panjang ini 12 bait.
2: Ya memang kita puisi itu kalau satu bait itu pantun ini kan.
0: Iya maksud saya mungkin cukup dua bait atau tiga bait. Ini 12 bait.
1: Silakan.
2: Jauh-jauhnya kekasih pergi, tinggallah aku seorang diri. Kini hidupku ini dalam kesepian, jauh dari kasih, jauh dari kawan. Begitu malangnya nasibnya badan, siang dan malam dalam kesepian. Dunia ini tidak menimbang rasa, rasa kasih sayang masihlah ada. Tapi apa hendak dikata, insan yang lemah tak berdaya. Kasih sayang itu tidaklah sampai, rindu hatiku tak pernah usai. Terima kasih.
0: Wah, oke, baik.
1: Bagus puisinya.
0: Jadi puisinya ini cocoknya lagunya apa nih, Bang Udin?
2: Sebenarnya lagu-lagu sahdu juga nih.
1: Iya, lagu sahdu harusnya betul.
0: Iya, mewakili lagunya dari puisi tadi.
2: Kita coba lagu Senandung Rindu, Senandung Doa.
0: Senandung doa.
1: Doa.
0: Nur Afni Oktavia.
2: Dari Nur Afni, ya, okay. Nur Afni Oktavia.
0: Baik.
2: Okay. Tadi siapa nama kawan nama Ardian?
0: Yang mana?
2: Yang sekarang Sulis
0: Trio
2: apa?
0: Mas Sulis.
1: Oh iya.
0: Kenalan kan Sulis. Itu kenalan dahulu.
1: Sulis Tianto nih Bang Udin.
2: Ya, salam kenalan dari Bang
1: kenal
2: Udin.
1: Kenal balik ya Bang Udin ya.
2: Kalau yang lain-lain di Pro 1 udah kenal sama Bang Udin. Bang Udin udah pernah berkunjung ke sana ya.
1: Siap.
2: Sama Pro 4 semua udah kenal semua.
0: Iya.
2: Kalau puisi Bang Udin ini ada sekitar 13 biji sudah meluncur di Pro 4.
1: Oh, luar biasa.
2: Ya, banyak puisi abang sekarang. Kan banyak yang berpantun, tapi pantun abang sekarang nggak mau lagi. Sekarang coba puisi dan gurindam juga.
1: Ya. Oi, keren.
2: Ada yang judulnya Sembilu Menikam Sukma.
0: Itu judulnya.
2: Seuntai Kata Jemur Nikasih. Itu judul-judulnya aja ya.
0: Iya.
2: Pokoknya banyak macam lah.
0: Banyak macam ya.
2: Ya, itu iya. Ada ceritanya masing-masing. Ada cerita,
0: iya. Kalau tadi itu ceritanya seperti apa? Kalau yang tadi?
2: Pertama itulah cinta kita, rindu kita tak pernah usai. Rinduku tak pernah usai. Artinya berkepanjangan rindunya.
0: Oh, berkepanjangan.
2: Karena kita lama, kita nostalgia lama kan.
0: Rindu yang tak berkesudahan.
2: Ya, jadi kata berkesudahan itu katanya usai kan bakal sekarang kan.
0: Iya.
1: Jadi itu bisa dibuat untuk syair lagu itu puisinya.
0: Syair lagu. Iya.
2: Kalau Bang Udin itu ngarang memang ada ilhamnya.
1: Oh gila? Iya, pasti. Yeah. Oh,
0: iya.
2: Kalau kita tak ada ilham bagaimana? Sebab ujung kata-kataan itu sama. Kalau A, A semua. Kalau U, semua.
1: Iya, namanya kita, puisi. Ya.
2: Kita salin sebagus mungkin kata-katanya gitu kan.
1: Berarti sudah bisa dapat ini ada kumpulan puisi dijadikan buku, iya, bagus tuh.
2: Iya. Ada juga Hati Resah Jiwa Merana itu judulnya.
1: Oh,
2: dan juga gitu, Kau ya? Pergi Tanpa Rela. Itu macam-macam ada cerita.
1: Oke. Okay.
2: Iya, begitulah.
0: Begitulah coba, kira-kira. Ya, baik. Okay,
2: ada juga yang ceritanya Dalam Pasrah Yang Tak Rela. Itu ada juga ceritanya.
1: Iya.
2: Salah satu semua aja yang dah masuk ya.
0: Baik,
2: Bang Udin. Bang Udin dah berpuisi juga, apa segala macam ya. Oke lah, kita salam sehat semua untuk Bang Ardian dan Bang Tulis ya.
0: Iya.
2: Bang Tulis. Salam sehat dari Bang Udin. Tak lupa juga salam mesra.
0: Salam.
1: Oke. Salam sehat kembali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bang Udin ya di kilometer 13 ya. Kijang, arah Kijang ya. Dan juga Mbak buat Mbak Marta Yosep Loisa katanya makasih Bang Ardian lagunya udah diputerin. Oke, sama-sama ya buat Mbak Marta ya. Dan kita lanjutkan untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama kami silakan, masih ada waktu kita di line telepon 0771 2700, dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811 778 9830 ya. Juga bisa berkirim salam kita melalui live chat kita untuk pada malam hari ini tentunya ya. Dan juga selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung, salam kenal untuk Anda yang baru saja bergabung di siaran kami untuk malam hari ini ya. Sedangkan untuk di line WhatsApp kami oke, sudah tadi ya. Oke, kita masih menantikan penelpon. Oke, ada penelpon rupanya. Oke. Lanjut, Mas Uli, silakan sama Pak.
1: Halo, assalamualaikum. Salam.
0: Biasa semangat nih, habis makan nih.
3: Apa kabar, Bang Ian, Mas Uli?
1: Kabar baik.
3: Alhamdulillah.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Ini semangat nih, habis makan dua kali nambah nih kayaknya.
1: Oh gitu.
3: Ini minta tolong putarkan lagu Oh Tak Mungkin, tapi karaoke untuk. Mas Urit nyanyikan.
0: Mas Ulis
3: nyanyi batu.
0: Mas Ulis ya, Mas Ulis lagu Oh Tak Mungkin.
3: Ah,
0: ya.
3: Betul.
1: Itu harusnya abang sendiri yang nyanyi.
3: Batu.
1: Iya.
3: Saya batu. Batu kakalan. Jadi saya minta tolong Mas Urit nyanyi ya.
0: Nah, gimana tuh?
1: Kita juga agak batuk serak ini.
3: Selamat malam. Rekan-rekan yang di Pro 1 dan salam tadi siapa? Mesra. Salam Mesra.
0: Salam Mesra.
3: Salam Mesra buat Bang Udin ya.
0: Oke.
3: Salam satu untuk semua pan-pan radio di acara Ruang Rindu.
0: Oke.
3: Itu aja Bang Udin.
0: Oh lah.
3: Supaya Pak Surit dapat nyanyi ya. Batuk saya. Tapi saya senang lagu ni.
0: Tolong
3: Mas Urit ya.
0: Mas Ulis. Mas Ulis.
3: Kalau di luar Mas, kalau di dalam ruangan komandan. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bagus juga ini.
0: Iya.
1: Siapa namanya tadi?
0: Lupa. Bang Herman.
1: Oh, Bang Herman.
0: Bang Herman di Kilometer 8. Okay. Ini cocok nih kalau lagu-lagu rock gitu.
1: Oh iya, kalau untuk rock suara-suara serak-serak basah.
0: Iya, lagu-lagu Gong 2000 ya.
1: Nah, pas banget Gong 2000. Betul.
0: Mungkin oke, untuk lagu Diloid ya. Gimana Mas Gilis? Atau kita dengerin puterin lagunya aja?
1: Puterin lagunya aja.
0: Lagunya aja ya. Baik, kalau gitu kita terima kembali line telepon kita di 0771-2700 ya. Atau bisa melalui line WhatsApp kami di 0811-778-9830. Semoga siaran live kita tidak mengganggu pendengar dan pemirsa kita malam hari ini. Sepertinya kedap-kedip nih ya. Mudah-mudahan tidak begitu mengganggu ya siaran kita ya. Mungkin pengaruh dari kelistrikan nih malam hari ini, Mas Ulis. Oke, untuk selanjutnya, oke, ada penelpon rupanya. Ah, ini dari Palu nih. Ini siapa nih? Siapa nih ya? Halo, silakan Mas Ulis.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
4: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, dari siapa nih, Ibu? Suaranya merdu sekali nih.
4: Oh ya, alhamdulillah, terima kasih dari jauh-jauh, dari bagian tengah, dari Sulawesi Tengah.
1: Ya? Oh, Palu. Iya. Aduh, bagaimana kabar iya. Palu, kota Palu malam
4: kabarnya
1: hari ini?
4: Kabarnya alhamdulillah aman-aman ya. Kalau di cuman kemarin ada sebagian daerah ya, jauh dari kota Palu itu ada banjir bandang.
1: Setelah
4: beberapa bulan kemarau telah hujan, langsung banjir bandang. Ada dua tempat kalau nggak salah itu.
0: Begitu. Tapi di kawasan atau di daerah Ibu Farida dalam masih kondisi aman ya, tidak terdampak ya?
4: Aman, alhamdulillah aman, aman. Mudah-mudahan.
0: Iya.
4: Oke. Okay. Bukan hanya di tempat Ibu Farida yang kita harapkan, itu seluruh Indonesia aman-aman ya.
0: Ibu Farida mungkin bisa mengucapkan ucapan doa kepada saudara-saudari kita di Palu yang terdampak banjir bandang kemarin. Mungkin Bu Farida bisa mewakili nih ucapan simpati.
4: Oh iya, untuk seluruh saudaraku yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya Sulawesi Tengah ya. Kemarin ada banjir bandang, ada dua tempat kalau nggak salah itu. Semoga ya saudara-saudara kita yang di sana diberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan untuk menghadapi ini namanya ujian ya, ujian bagi kita, cobaan bagi kita ya. Kita tetap walaupun apa ya, kita tetap terima ya, karena ini kan nggak ada ya kita inginkan hal-hal seperti ini ya, kejadian-kejadian seperti ini. Jadi kita tetap waspada, jaga diri, dan jangan lupa harus banyak-banyaknya berdoa ya. Nah, itu aja harapan dari Bu Farida. Ini juga ya harapannya Bu Farida juga, kedua ini kan menyambut ulang tahun RRI se-Indonesia kalau nggak salah ya. Itu ya yang kita harapkan RRI tetap jaya.
1: Amin.
4: Sekali
1: Amin.
4: Di udara tetap di udara. Kalau nggak salah 81 ya.
1: Iya, 81.
0: Sesuai dengan kemerdekaan.
1: Saya Indonesia. Waktu pernah ke Palu tuh sering ingat makanan sinonggi nih, Bu.
0: Sinonggi. Gimana tuh?
4: Iya, ada kaledo.
1: Sinonggi, kaledo.
4: Kaledo, itu kaledo nama artinya itu kaki lembu, Donggala. Donggala itu nama kota, kabupaten. Itu. Kalau ke Palu itu kalau sudah makan sop kelor, sulit ya. Ingat kampung
1: betul,
4: ya.
1: Betul.
4: Iya. Ada sop kelor kalau itu makanan khas orang Sulawesi Tengah. Sayur kelor, nasi jagung, ada ikan teri kecil-kecil itu ya. Penja kalau bilangnya di Palu itu penja.
0: Penja ya.
4: Itu. Kalau di Tanjung Pinang ada ya, halus sekali ikannya itu.
1: Apa nih?
0: Ikan bilis ya atau ikan bilis teri. Ikan bilis.
4: Kalau Palu namanya penja.
1: Oh, penja.
0: Ikan penja.
4: Iya.
0: Itu
4: bermusim. Biasa kadang kalau bulan-bulan bagus ada ya halus sekali, ada yang halus juga namanya kalau di sini yang super, ada yang juga yang besar sedikit.
0: Dia halus tuh agak-agak putih ikannya kan, agak putih karena saking halusnya, saking halusnya tuh putih-putih kan.
4: Iya itu. Kalau di Kota Palu banyak sih.
0: Kalau kalau di sana dibuat penak. Apa saja nih bumbu masakan? Kalau kita kan di sini biasanya untuk sambal.
4: Digoreng.
0: Digoreng.
4: Kalau yang masih mentah itu kita masak juga digoreng ya. terus ada macam-macam campurannya itu, iya, tergantung selera kita.
5: Iya, benar.
4: Nah, itu.
5: Iya.
4: Okay, nanti jalan-jalan ke Palu ya. Boleh. kalau iya, kulinernya itu.
5: Itulah,
4: kalau jajanan itu ya, apalagi ke kacang, ada bawang goreng, iya, itu khas dari Kota Palu.
1: Oh iya, kalau bawang goreng, Brabang Kurak, khas Palu, enak tuh.
5: Enak ya.
4: Sudah karena populer. Itu bawang goreng dua macam ya, ada bawang goreng yang bawang merah, ada khusus bawang yang putih, khusus untuk yang digoreng. Itu ada, jadi dua macam bawangnya itu. Ya, kalau Ibu Farida kemarin ya, teman-teman yang di Facebook itu ada yang dari Medan, dari mana itu, ya, sering-sering kalau ada ini, Bu Farida di Palu kan banyak bawang. Oh iya, insya Allah ada rezeki sehat-sehat, kita bisa berbagi. Tapi kita nggak boleh berjanji ya. Kalau berjanji nggak ditepati, itu menjadi hutang.
1: Betul.
4: Jadi ya didoakan saja. Ini ruang kerindunya lagu apa malam ini ya?
5: Boleh manca, boleh Indonesia nih Bu Farida.
4: Lawas ya?
5: Iya, lagu lawas, nostalgia
1: yang gitu, penuh kenangan. Dari...

0: ada di Tanjung Pinang.
1: Oh gitu, iya ya.
2: Oke, bayangin.
0: Live di ini ya, di TikTok biasanya.
2: Iya dong.
1: Iya, live TikTok.
2: Nanti di, jangan lupa di follow.
0: Oh iya. Nah, nanti sebentar, Bu Farida.
2: Cek aja. Lagunya Yani Libels dengan Bayanganmu ya.
1: Ada ya? Ada.
0: Iya.
1: Oke.
0: Mau kirim salam ya?
1: Boleh.
2: Silakan kirim salam.
0: Ya, ada Pak Hamzah Yusuf yang ada di Jambi ya. Salam sehat. Terus siapa lagi ya? Ada yang dari Manado, ada gabung apa Beni Jo?
2: Manado, kalau Manado sering Manado Tanjung Pinang beliau namanya Kak Deli. Panggilannya Kak Deli.
0: Oh iya, Kak Deli, ada Ayu di Maluku ya. Terus ada Cigurit Jakarta.
2: Iya.
0: Ini mau kirim salam kayaknya teman kita yang ada di mancanegara lagi ini ya. Lagi apa, lagi mendengarkan ini Pak Widi di Tokyo. Salam sehat ya untuk saudara-saudaraku yang ada di Tanjung Pinang ya. Salam sehat untuk semua-semuanya ya, dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Yang bang-bang yang ganteng-ganteng siapa sih?
2: Yang mana tuh?
1: Yang mana?
0: Dua ini ya.
2: Makanya itu nonton dong, nontonin live kita dong.
0: Nanti biar tahu tapi siapa. Kalau Bu Farida nanti lihat di TikTok paling gak tahu ini siapa, karena nama beda ya, kalau di TikTok namanya lain.
2: Kita tetap sama. Iya, kalau namanya itu enggak nama lain gitu memang. Maksudnya tapi tetap tak jauh dari nama kita sendiri gitu.
0: Iya. Oke, Bang, dilanjut ya.
2: Baik, Bu Farida
0: mau turun. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Farida di Palu ya.
2: Di Palu Sulteng,
1: Sulawesi Tengah.
2: Iya, luar biasa jauh-jauh di Palu. Betul. Ya. Memang kita ini ada sisi positifnya ya kalau siaran kita sekarang ini, apalagi yang mendengarkan melalui streaming RRI digital.
1: Jadi gitu. Bisa apa ini se-Indonesia juga se-Asia juga sedunia.
2: Kalau dulu kan era dulu kita konvensionalnya hanya FM aja, sebatas FM untuk kedaerahan saja.
1: Tapi dulu ada SW juga.
2: Iya, SWMW sekarang kan cuma SWMW kan tidak semua radio lagi yang menerapkannya lagi ya, termasuk betul. RRI. Iya, hanya tinggal FM. SWAM tinggal kenangan begitu. Tapi kita memang sudah berada di era digital ya, Mas Ulis ya. Memang sudah saatnya kita memang bagi pendengar kita pemirsa untuk memiliki aplikasi RRI digital ya, untuk mendengarkan siaran kita di Pro 1 RRI Tanjung Pinang dan juga RRI se-Indonesia. Baik, kalau begitu kita masih menantikan penelpon atau kita putarkan lagu saja malam hari ini. Oke, Mas Ulis ya. Lagu dari Lydia Natalia dengan Kangen.
1: Terus
2: dilanjutkan lagu darinya permintaan Bang Udin tadi, Senandung Doa.
1: Oke.
2: Kita dengarkan bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, tanpa kita sadari ya, waktu terus berjalan, waktu terus bergulir ya. Oke, tanpa terasa saat ini sekarang sudah menunjukkan pukul 22.59 menit ya, waktu Indonesia Barat. Sebentar lagi jam 23.
1: Tak terasa ya.
0: Tak terasa banget ya.
1: Tak terasa.
0: Baik. Mungkin kita masih nih ya memutarkan lagu-lagu yang mungkin belum di dapat kita tunaikan malam hari ini ya. Dan juga masih kita terima penelpon ya Mas Oles ya, ya. Kalau memang ada waktu. Dan nanti sebagai lagu penutup kita akan duet lagu ya. Oke, nanti duet lagu apa nanti kita bikin penasaran pendengar kita malam hari ini. Untuk pendengar dan pemirsa, malam ini masih ada waktu kebersamaan kita di line telepon 0771 2700, dan juga di line WhatsApp kita di 0811 778 9830. Dan kepada pendengar dan juga pemirsa khususnya, nanti bisa di follow ya, atau diikuti akun kita di Pro 1 RRI Tanjung Pinang di TikTok ya. Oke, Pro 1 RRI Tanjung Pinang, ketik saja di pencariannya. Mungkin di suatu saat ya, di suatu masa, di suatu waktu nanti kita live lewat akun Pro 1. Oke. Dan juga selamat malam untuk Cahri, Bang Cahri Ramadan ya, barangkali ini Bang Cahri Ramadan. Oke, baik. Sebelum kita nanti ke acara penutup nih Mas Ulis ya, mungkin Mas Ulis ingin berkirim salam nih buat rekan-rekan, teman-teman yang ada di luar Kepri misalnya.
2: Oke. Nah. Jadi pada malam hari ini buat teman-teman yang lagi menikmati malam minggu, malam panjang, semoga berbahagia bersama keluarga, bersama orang terkasih, spesial yang ada di Jogja nih ya. Pasti rame nih, bisa menikmati suasana malam di Malioboro, kemudian di apa, di Tugu, kemudian di titik nol, dan di mana saja, pokoknya pasti rame. Iya. Semoga malam ini merupakan malam yang penuh kebahagiaan. Itulah Bung Ardian.
0: Iya. Oke, okay. Kalau ngomongin kampung halaman ya di Jogja ya, Mas Ulis. Biasanya kalau liburan cuti, ada nggak bertemu dengan sahabat?
2: Oh, banyak.
0: Sahabat duduk ngopi.
2: Betul. Oh, banyak. Karena memang yang namanya sahabat itu apa ya? Tempat kita bersosialisasi.
0: Iya, bercerita,
2: bermasyarakat, berbagi. Iya. Okay. Kan sahabat kita ada yang dari apa? Sahabat di lingkungan perumahan.
0: Iya, iya, iya.
2: Kemudian ada sahabat saat kita sekolah dulu. Terus kemudian sahabat saat kita bekerja dulu. Betul. Jadi kalau hanya misalnya cuti seminggu itu mungkin nggak cukup ya. Yeah. Jadi memang harus bertahap. Jadi intinya kalau di Jogja itu malah nggak sempat di rumah. Jadi tiap hari itu pasti jalan.
0: Yeah.
2: Nah itulah keunikan dan suasana yang sangat berbeda dengan daerah-daerah lain.
0: Betul banget. Oke, okay. Baik, kita nanti putarkan lagu, dua lagu terakhir.
2: Oh boleh, apa
0: sebelum,
2: tuh?
0: Sebelum kita nanti duet ya, okay. Mas Ulis ya. Pendengar dan pemirsa ya, tetap bergabung bersama kami. Kita puterin lagu Oh Tak Mungkin tadi dari
2: Oh Tak Mungkin, ya. Bang siapa tadi? Bang Herman ya.
0: Nanti semua lagunya kita ganti ya. Nanti kita bakal karaoke berduet sama Mas Ulis ya. Karena mungkin untuk Oh Tak Mungkin kita pending dulu untuk kita karaokean ya. Okay. Jadi kita puterin aja lagunya. Kemudian ada tadi Ibu Farida
2: dari Palu
0: yang request lagu Yani Libas.
2: Oh iya betul.
0: Dengan Bayanganmu. Kita tunaikan dahulu dua buah lagu ini. Baik. Ya. Baru nanti kita sebagai penutup untuk menyanyikan lagu karaoke kita malam ini ya. Nanti nanti ditunggu aja nih untuk pendengar dan pemirsa, lagu apa yang bakal kamu nyanyikan ya.
2: Nah mungkin bisa dibaca di chat dulu nih. Siapa yang sudah masuk. Bisa diulang lagi. Ya kan.
0: Iya. Ini banyak nih masih ya. Seperti Mbak Marta masih
2: yang masih memantau.
0: Memantau Kak Erna juga ya. Ini juga nih, malah ada yang request lagu India, Yan. Lagu India.
2: Lagu India? Oh iya, iya.
0: Iya, kalau lagu India kan nuansa genrenya dangdut ya.
2: Betul.
0: Iya, luar biasa nih abang kita nih. Rupanya nama akunnya Kue Bangkit.
2: Iya, iya.
0: Kue Bangkit, ya baik. Sehat selalu buat Mas Bro kita, Kue Bangkit atau Tatang ya. Mm-hmm. Oke, nanti kalau mau lagu India nanti ikutan aja karaoke nanti di sini kita. Oke, nanti bisa gabung ya. Baik, kalau begitu sebelum kami menutup dengan lagu kita duet ya, kita dengarkan lagu dari The Lewit dan juga lagu dari Yanni Libers.

0: Iya, pendengar, sudah dua lagu kita tuntaskan malam hari ini, permintaan dari pendengar dan pemirsa kita untuk malam hari ini. Dan seperti yang kami awali untuk menyampaikan ke ruang dengar Anda sebelum menutup siaran,
1: Ruang ini, Rindu, harus kita tunaikan janji
0: tunaikan
1: kita.
0: Ya, karena saya juga sendiri pribadi belum pernah nih duet bersama Mas Sulis dengan lagu-lagu yang mungkin kita sama-sama
1: yang pernah ngehit,
0: pokoknya yang pernah ngehit ya. Oke, okay. Ini lagunya, oke.
1: Okay. Lagunya apa tuh?
0: Lagu dari 420.
1: Wih, 420. Nah, 20. Oh, keren lagu nih, tentang suaranya nih. Lagunya ngetop banget ini.
0: Iya, lagunya tuh tentang susah memisahkan cinta antara hati ke hati.
1: Betul.
0: Meskipun berbeda keyakinan.
1: Iya.
0: Iya, meskipun ini juga dialami lah, pasti ada yang mengalami hal ini, banyak ya.
1: Saya pun dulu pernah ngalamin.
0: Iya.
1: Oh, pernah
0: cinta
1: ngalamin.
0: Berbeda keyakinan.
1: Betul.
0: Satu menggenggam, berdoa, satu menadah gitu ya. Kalau begitu sebagai lagu penutup ya, kita dengarkan bersama lagu dari 420 versi karaoke sebagai lagu penutup kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
1: Memori
0: lewat lagu.
1: Mangu.
0: Mangu.

0: Exactly, luar biasa. Okay. Ya, itu tadi lagu dari 420 ya.
1: Bagus ya.
0: Cerita tentang dua insan yang berbeda keyakinan, betul, tapi saling mencintai. Sebagai lagu penutup kita di Ruang Rindu, dan saya Ardian Huta Barat,
2: saya Sulistianto.
0: Mohon pamit dari ruang dengar Anda.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
0: RRI terus mengudara
2: untuk Indonesia. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.
3: Pro 1.

0: 101.
1: Ini Gurindam pasal yang ke-10. Dengan bapak jangan durhaka supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan istri janganlah alpa supaya malu jangan menerpa. Dengan kawan hendaklah adil supaya tangannya jadi

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
3: Anak kita, Mbak.
0: Saya bukan pembantu.
4: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu, masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: أعوذ بالله من Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, sebelum kami menutup siaran untuk malam hari ini, kita dengarkan sajian renungan malam dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'anil Azim yang nanti akan dibacakan oleh Ustaz Firman Nadi membacakan surah At-Taubah ayat 122 sampai dengan 124. Kami awali dengan menyampaikan renungan malam.

Pendengar, setiap manusia pasti memiliki masalah. Seringkali kita dihadapkan dengan ujian hidup. Ada yang begitu berat untuk dihadapi,

ada pula yang begitu ringan untuk diselesaikan. Tetapi satu hal yang perlu kita sadari, setiap manusia pasti mendapatkan ujian. Setiap kita menghadapi masalahnya masing-masing. Ada yang diuji dengan sakitnya, diuji dengan kesempitan hidup, cobaan hidup yang beruntun, kehilangan pekerjaan, rezeki yang seret, ataupun juga dizolimi oleh orang lain, bahkan terlilit oleh hutang. Bahkan tidak jarang pula diuji dengan harta, kekayaan, dan jabatannya. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah caranya untuk menghadapi, seberapa masalah yang kita hadapi, seberapa cerdas menyikapinya, seberapa siap menghadapinya, dan seberapa bijak menyelesaikannya. Namun tenanglah, tegar, tenangkan hati karena Allah bersama kita. Karena di balik semua ujian yang ada, Allah berjanji tidak akan pernah memberikan ujian kepada kita dengan melampaui batas kemampuan dari umatnya. Yang diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 286 yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dalam ayat lainnya, Allah juga berjanji bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Ketika perasaan kita bersama Allah, itulah yang membuat kita tenang. Maka tidak ada masalah besar, yang ada hanyalah Allah yang maha besar. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Itu yang patutnya kita yakini. Yang kita perlukan sekarang adalah melatih perasaan itu. Melatih perasaan bahwa ada Allah yang selalu mengawasi kita. Ada Allah yang senantiasa memberikan pertolongan bagi hamba-hambanya yang bersabar. Perasaan itulah yang perlu kita hadirkan saat masalah datang kepada kita. Dan sesungguhnya Allah bersama kita. La tahzan innallaha ma'ana.

pendengar, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang di hari ini Minggu 6 September tahun 2026 kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang pagi hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Selamat pagi pendengar program 1 RRI Tanjung Pinang. Di pagi hari ini Minggu 6 September tahun 2026, Erita Fitra Insani hadir kembali menyapa Anda di Tanjung Pinang pagi dan menemani aktivitas Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, di pagi hari ini juga sejumlah rangkaian acara, informasi dan juga lagu-lagu hiburan sudah kami siapkan menemani Anda. Dan nanti ada Mutiara Pagi di pukul 5.30 waktu Indonesia Barat bersama dengan Ustadz Arusman Yusuf. Kita akan mengangkat topik terkait dengan reorientasi zakat dari ritual rutin menuju transformasi umat. Kemudian dilanjutkan dengan Warta Berita Sepekan dan juga informasi publik. Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon 27100 dan di line WhatsApp 0811 7789830. Dilanjutkan dengan Warta Berita Sentral pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kemudian opini publik hadir kembali untuk Anda yang ingin bergabung bersama saya di line telepon yang sama hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Akan kami hadirkan informasi dan juga lagu-lagu hiburan hingga pukul 10. Saya tuntas melaksanakan tugas saya menemani Anda di Depat Tanjung Pinang pagi hari ini. Dan mendengar, kita akan awali perjumpaan kita terlebih dahulu dengan menyimak pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Saudara Nurlisan, membacakan Quran Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5, dilanjutkan dengan zikir penenang hati dan juga lagu-lagu islami. Hingga pukul 5.30 kita akan mengikuti Mutiara Pagi edisi kali ini.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

Masih di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang. Pendengar, jelang pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran Mutiara Pagi.

0: mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kita berjumpa kembali di Mutiara Pagi edisi hari ini Minggu 6 September tahun 2026. Di pagi hari ini seperti biasa setiap hari Minggu ada Ustadz Arusman Yusuf yang juga merupakan Ketua Basnas Provinsi Kepulauan Riau yang akan mengisi Mutiara Pagi kita di hari ini dengan topik reorientasi zakat dari ritual rutin menuju transformasi umat. Saya sudah tersambung bersama Ustadz di ujung telepon. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Apa kabarnya Ustadz pagi hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik, Ustadz pagi hari ini topik kita adalah terkait dengan reorientasi zakat dari ritual rutin menuju transformasi umat, Ustadz ya. Baik. Dan nanti pendengar di line telepon 27100 kami buka untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami berdiskusi bersama Ustadz di pagi hari ini. Sedangkan untuk line WhatsApp kita tutup untuk menghubungi Ustadz, jadi Anda bisa bergabung nanti di line telepon 27100 ya. Baik Ustadz, mungkin bisa sampaikan terlebih dahulu untuk tausiahnya di pagi hari ini Ustadz, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa, pendengar yang berbahagia, pada kali ini, Mutiara Pagi berjudul dengan reorientasi zakat dari ritual rutin menuju transformasi umat. Pendengar yang berbahagia, perlu kita ketahui, zakat bukan sekedar derma. Setiap tahun kita menunaikan zakat, khususnya zakat fitrah di bulan Ramadan atau zakat mal saat nisab dan haulnya terpenuhi. Namun pernahkah kita merenungkan mengapa Islam meletakkan zakat sebagai salah satu rukun utama dari 5 pilar agamanya? Secara normatif, zakat adalah ibadah maliyah ijabiyah, yakni ibadah harta yang bersifat wajib. Namun secara substantif dan sosiologis, zakat adalah instrumen keadilan ekonomi paling transformatif yang pernah dirancang dalam sejarah peradaban umat manusia. Tapi sayangnya, dalam realitas masyarakat kita hari ini, zakat seringkali dipahami secara sempit, sebatas rutinitas bagi-bagi beras atau uang tunai langsung habis, atau disebut dengan konsumtif filantropi. Padahal, jika dikelola secara saintifik dan sesuai maqasid syariah, atau tujuan syariatnya, maka zakat mampu menjadi daya dorong utama pemberdayaan ekonomi umat. Argumen fikihnya, zakat itu mempunyai 3 dimensi utama. Dalam kajian fikih muamalah mutakhir, para ulama menyimpulkan bahwa zakat bekerja dalam 3 dimensi yang saling mengikat. Pertama, dimensi spiritual atau disebut dengan tazkiyah. Dalam hal ini, zakat membersihkan jiwa muzaki, pemberi zakat, dari sifat-sifat kikir, penyakit bakhil, dan kecintaan yang berlebihan pada dunia Tuhan. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Taubah ayat 103. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wassalli alaihim al-ayat. Ambillah zakat dari harta mereka, orang-orang kaya, guna mensucikan dan membersihkan mereka dari sifat kikir, sifat tamak, dosa, dan kejelekan harta yang dia miliki. Kedua, berdimensi perlindungan sosial atau himaya. Zakat menjamin kebutuhan mendasar ad-daruriyah al-khams. Kelompok rentan agar tidak jatuh ke dalam jurang kekufuran akibat kemiskinan ekstrim yang mereka alami. Hal ini pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan fungsi redistribusi ini saat mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman. Tu'khazu min aghyanihim, tu'khazu min aghniyaihim, wa turaddu 'ala fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan atau diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Hadis Bukhari. Yang ketiga, dia berdimensi pertumbuhan ekonomi atau disebut dengan tanmiyah. Zakat mencegah terjadinya stagnasi kekayaan atau penumpukan modal hanya pada segelintir kelompok kaya saja. Dalam hal ini Allah juga menjelaskan, melarang perputaran harta itu sebagai secara eksklusif. Kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Agar harta itu jangan hanya berputar di antara orang-orang kaya saja di antara kami. Al-Hasyr ayat 7. Pendengar yang berbahagia, reorientasi pemanfaatan zakat dari konsumtif menuju produktif. Bagaimana seharusnya dimanfaatkan pada era modern ini? Bagaimana zakat seharusnya dimanfaatkan pada era modern ini? Para fuqaha kontemporer seperti Syekh Yusuf Al-Qardawi membagi pemanfaatan zakat menjadi dua pendekatan yang mendasar. Konsep zakat produktif dalam fikih Islam. Sebagian orang bertanya, bolehkah dana zakat dijadikan modal usaha atau program pemberdayaan produktif? Tentu saja jawaban fikihnya adalah sangat boleh, bahkan disukai, mustahab, selama kriteria kepemilikan atau at-tamlik bagi mustahik tetap terpenuhi. Prinsip ini bersandar pada kaidah fikih yang diderivasi atau diambil dari mazhab Syafi'i dan Hambali. Pemirsa yang berbahagia, tujuan zakat bukan hanya sekadar memberi makan untuk sehari atau sebut dengan kifayah al-yaum, melainkan mencukupi kebutuhan hidup seumur hidup, kifayatul umur. Sebenarnya metodenya sederhana. Contoh, jika seseorang mustahik atau seorang mustahik memiliki keahlian menjahit, umpamanya, daripada memberinya 1 juta rupiah untuk membeli beras habis dalam seminggu, lebih baik memberikannya sebuah mesin jahit dan pelatihan menjahit. Mesin jahit itu bisa menjadi aset milik mustahik atau tamlik. Dengan mesin itu juga, dia berproduksi, menghasilkan pendapatan berkelanjutan, dan kelak berubah status dari mustahik menjadi muzaki. Paling tidak, dari mustahik menjadi mumpik atau musodik, pemberi sedekah atau pemberi infak. Pendengar yang berbahagia, relevansi 8 asnaf itu dalam era modern, yaitu penyaluran zakat dibatasi secara eksplisit dalam Al-Quran yang tertera pada surah At-Taubah 60 hanya kepada 8 asnaf saja. Pemahaman atas 8 kelompok ini harus diekspansi secara kontekstual. Fakir miskin bisa diberikan bantuan langsung untuk yang tidak berdaya dan modal kerja atau vokasi untuk yang produktif. Amil, pengelola zakat institusional yang transparan, profesional, dan akuntabel. Mu'alaf, pembinaan akidah dan integrasi sosial, ekonomi bagi yang baru masuk Islam. Riqab, bebas dari keterbelakangan, perdagangan manusia, human trafficking, atau perbudakan modern. Gharimin, orang yang terjerat utang untuk kebutuhan dasar, termasuk korban jeratan pinjaman online, pinjol, ilegal, yang terdesak kebutuhan pokoknya. Bismillah, pengembangan pendidikan Islam, dakwah transformatif, riset, serta kemajuan ilmu pengetahuan umat lainnya. Ibnu Sabil, seorang musafir, pelajar, mahasiswa yang menuntut ilmu di perantauan yang kehabisan bekal. Mereka bisa mengajukan permohonannya untuk mendapatkan hak zakat darinya. Pendengar yang berbahagia, membangun peradaban Islam yang kuat tidak bisa hanya mengandalkan doa tanpa langkah konkret penyelesaian masalah sosial. Zakat adalah sistem jaminan sosial at-takaful at-tijma'i yang digariskan langsung oleh syariat atau Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tugas kita hari ini adalah paling tidaknya ada 2 macam. Pertama, bersihkan harta, pastikan setiap harta yang masuk nisab dan haulnya, itu sampai haul dan nisabnya, tunaikan zakatnya tanpa ditunda 2,5%. Kedua, ubah paradigma kita, rubah paradigma penyaluran. Salurkan zakat melalui lembaga pengelola zakat rasmi atau amil zakat atau basnas yang terpercaya dan memiliki program pemberdayaan produktif berbasis data agar zakat kita tidak habis sekali makan, melainkan mampu mengentaskan kemiskinan secara sistematis. Paling tidak mengurangi kemiskinan-kemiskinan di tengah masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan harta kita, menguatkan perekonomian umat, dan mencatat langkah kita sebagai bagian dari pembangunan peradaban yang berkeadilan. Pendengar yang berbahagia, disinilah kami Basnas Provinsi Kepulauan Riau sampai hari ini terus mengajak, menghimbau para donatur, para muzaki, para agniya, terus salurkan zakat, infak sedekahnya melalui Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kepulauan Riau. Kami siap menunggu, siap menjemput, dan siap menerima transfer atau ferol atau kris yang telah kami siapkan di berbagai tempat agar memudahkan para aunia, para muzaki, para mumpi, musaddik untuk menyalurkan hartanya. Kita beranggapan berzakat, berimpak itu semudah kita tersenyum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda dapat berinteraksi bersama kami dalam Mutiara Pagi di line telepon 0771-27100 dan di line WhatsApp kami di 0811-778-9830.
1: Baik pendengar, reorientasi zakat dari ritual rutin menuju transformasi umat sudah disampaikan oleh Ustaz terkait dengan tausiahnya dan maksud dari topik ini, dan kami buka line telepon untuk Anda yang bergabung sama kami di 27100. Ustaz, seperti sudah ada yang mau bergabung nih Ustaz, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mada Alitaf, kita yang kami ya.
1: Iya.
3: Para Tuhan mengizang.
1: Silakan Pak Rasino.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rasino.
3: Ya. Ustaz, ini kalau menghitung zakat mal ya, atau zakat harta itu kalau umpama kita punya penghasilan bukan kekayaan atau bukan emas ya, seperti peternakan atau ayam ya, atau pertanian, pasti ada pohon durian dan sebagainya, itu mungkin kan ada hitung-hitungannya seperti apa Pak Ustadz untuk kita memberikan zakat atau supaya harta kita bersih Pak Ustadz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rasino di Kijang nih Ustadz yang bertanya terkait dengan cara menghitung zakat mal atau harta yang bukan emas tapi seperti perkebunan, pertanian, itu seperti apa gitu Ustadz?
2: Baik. Sebenarnya perkebunan, pertanian, perkebunan itu dia termasuk ke dalam zakat. Tapi hasil yang kita miliki itu termasuk kekayaan. Selama itu tidak mengurangi untuk kita nikmati. Artinya kita punya kebun durian umpamanya. Setahun itu kita menghasilkan melebihi kadar zakat. Kemudian dihitunglah pengeluarannya, operasionalnya. Maka sisanya itu baru kita zakatkan. Jadi mudah hitungnya, tapi bukan durian zakatkan. Bukan buah-buahannya. Ya. Beda dengan pertanian. Kepertanian memang sudah ada dalam ketentuan zakat. Zakat pertanian. Zakat buah-buahan itu belum ada. Palau hijau belum ada. Tapi hasilnya, harta yang kita miliki, itu kita jumlahkan sampai kadar nisab aul zakatnya, kita berikan termasuk zakat harta sebenarnya. Bukan zakat perkebunannya. Hasilnya. Beda dengan emas ya. Emas itu sudah jelas. 85 gram, akhirnya 2,5%. Jadi hitung saja. Kalau memang belum tidak cukup, nggak apa-apa. Hanya cukup untuk makan, untuk kebutuhan sehari-hari, operasionalnya, ya sampai nisab zakatnya, ya tidak berzakat.

0: ASN profesi itu paling tidaknya tax on pay-nya itu 7.640.000 per bulan.
1: Okay.
0: 8,5%. Ya kalau EP tidak sampai 7.640.000 per bulan di pulangnya, dia harus sampai zakat. Tapi bukan berarti tidak berinfak.
1: Okay.
0: Infak 50.000 ke 30.000, silakan. Gitu.
1: Okay. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Masih kami buka pendengar di 27100 untuk Anda yang bergabung. Masih seputar zakat, silakan bersama dengan Ustadz Arsman Yusuf yang juga merupakan Ketua Basnas Provinsi Kepulauan Riau. Ustadz, sambil menanti, Ustadz tadi kan juga dikatakan ada tiga dimensi ya, tazkiyah, ta'awun, dan juga tanmiyah. Berarti zakat bukan hanya soal memberikan sebagian harta kepada yang membutuhkan. Nah, lalu bagaimana nih Ustadz, ketiga dimensi ini jika diterapkan secara bersama-sama tapi dapat mewujudkan transformasi umat nih Ustadz?
0: Malah bagus. Bagus. Kadang-kadang, ya yang jelas mengarah ke sana.
1: Oke. Okay.
0: Ya, jangan beranggapan zakat itu hanya sebagai sebagian menderma. Ya, tapi ada umpannya loh. Nah, zakat itulah konsep Allah, bukan konsep manusia. Makanya ada sistem ekonomi Islam. Sebenarnya, kalau umat Islam menyadari, kita menyadari, salah satu yang bisa mengatasi ekosistem ekonomi itu adalah zakat. Kita memberikan tidak ada, tidak minta balasannya.
1: Oke. Okay.
0: Meminjamkan uang kepada orang lain tidak ada bunganya. Ini diberikan betul-betul orang bisa menggunakannya, tidak dibebani untuk mengembalikannya. Ini sudah diberikan, kemudian harus mengembalikan persen bunganya. Ya kalau dia maju, kalau nggak maju, timbul utang baru. Mengembalikan. Makanya dalam sistem Islam itu, konsep zakat itu adalah salah satu sistem ekonomi Islam, ekonomi yang terbaik. Kenapa? Karena dia adalah konsep dari Allah Subhanahu wa taala syariatnya. Jadi kalau ketiga-tiga bagus. Kedua, tazkiyah. Kan tanpa disadari kita membersihkan harta kita.
1: Yeah.
0: Harta berenak, pulangnya dimakan enak, jiwa kita bersih. Yang lebih sosial lagi dia ada situ perhitungan sosialnya. Sosialnya. Bagi orang-orang yang tadi harus jatuh bangun, tidak bisa berdaya apa-apa, bisa dibantu dengan zakat itu. Makanya Allah, Rasulullah katakan, "Tukhuzu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqarahim." Diambil himpunan orang-orang yang kaya, mau diberikan pada orang yang tidak mampu, orang-orang miskin. Tanpa bunga, tanpa dikembalikan, asal dia beriktikad baik untuk menggunakan sebaik-baiknya, rubah hidupnya.
1: Okay.
0: Nah, juga kemudian si perempuan dengan zakat itu ekonomi bisa beredar, keuangan bisa berjalan. Dan kenapa? Tadi juga Allah katakan Rasulullah, kaila yakuna dulat bil aghnia. Allah mengusahakan jangan sampai harta itu menumpuk hanya pada segelintir orang. Caranya gimana? Dibagi. Pola apa? Dengan zakat. Harta dibagi, orang sudah terbantu, manfaat pahalanya dapat. Begitu.
1: Oke, baik. Jadi mungkin terakhir ini, apa yang harus kita ubah nih dari cara pandang kita sebagai masyarakat terhadap zakat agar mungkin zakat tidak berhenti sebagai ritual rutin setiap tahun tapi menjadi kekuatan untuk membangun kemandirian dan juga mengurangi kemiskinan nih Ustadz?
0: Ya, itu sangat-sangat sekali. Kami juga di Basnas juga sudah mempunyai program beranak berpikir ke sana.
1: Okay.
0: Maka selama ini kita memberikan zakat hanya sekedar untuk memberikan meringankan beban makan mereka. Itu tidak diberikan, tapi hanya untuk orang-orang tertentu. Tapi lebih-lebihnya kita memastikan bahwa zakat yang diberikan itu betul-betul bisa membantu mereka ke depannya. Bukan hanya untuk makan hari ini, ya, tapi bisa untuk makan setahun atau seterusnya. Malah bisa menjadi sumber mereka untuk kehidupan. Selama kita berikan zakat, digunakan yang baik-baik, dia bisa berdaya, berproduksi. Mereka nggak minta lagi, Dekat

0: ambil zakat lagi. Syukur-syukur aja dia menjadi orang muzaki, itu mumpik. Tadi saya contohkan, ada orang minta, dia punya keahlian. Keahliannya apa? Dia bisa menjahit. Ya, dia rajin, punya kemauan. Daripada kita berikan 1 juta untuk beli beras bisa 1 minggu, kita berikan mesin mesin jahit. Dilatih mereka, dididik mereka, latih, suruh mereka latihan. Dan latihan menjahit itu, beli pengetahuannya. Berikan dia mesin. Untungnya apa? Mesin bisa dimiliki sendiri, hasil bisa dinikmati sendiri. Artinya apa? Bisa melanjutkan kehidupannya untuk terus-terus dan terus-menerus. Tanpa lagi mereka minta zakat. Jadi kita tidak, kita berusaha tidak hanya memberikan makan hari ini, tapi kita menghidupkan mereka untuk selama ke depannya.
1: Oke. Ustaz, ini ada pertanyaannya masuk melalui line WhatsApp ini, chat. Dia bernama Ibu Asnidar, jualan di kantin nih Ustaz. Kalau mau minta bantuan, syaratnya apa aja?
0: Ini salah minta ini banyaknya. Ya tidak apa-apa. Kalau memang dia butuh bantuan, syaratnya aja KTP, ya KK, tempat jualannya jelas, apa yang menjual jelas. Ya, sekarang kita bantu. Dan alhamdulillah, saya sudah 5 tahun di Basnas, kita bantu.
1: Oke.
0: Kerja goreng. Oh, udah punya sarananya, kita berikan gerobaknya. Tak punya alat-alatnya, kita beri alat-alatnya. Cuma ada satu, Epi. Masyarakat kita ini mentalnya harus dirubah. Mindset. Karena mereka kadang-kadang, tidak semuanya, kadang-kadang mereka anggap ini hanya bantuan percuma, tak dikembalikan, tak ada bunga, mereka sembrono melaksanakannya. Apa akhirnya? Ya, bangkrut. Kita coba kemarin di Tin Pinang itu memberikan itu Z chicken itu 11 paket. Semuanya gratis. Dari gerobaknya, ayamnya, kompornya, minyaknya, marinasinya, tepungnya, kemudian sampai ke brandingnya. Kita berikan gratis. Semuanya. Lebih kurang 17 juta. Begitu habis yang berapa itu, habislah kita dia. Tidak nambah lagi. Akhirnya hidup mati semuanya. Bayangkan. Jadi mindset perlu dirubah. Bahwa dia menembak bantuan itu adalah untuk membantu mereka hidup ke depannya. Bukan menghabiskan, sudah berikan. Agak keras di itu kemarin. Ya. Jadi mindset kita, masyarakat kita ini, pin kedak semua lah. Ya. Kebanyakan begitu. Harus dirubah. Jangan hanya cuma anggap itu pemberian, ini kan zakat. Dipakai. Ya, tidak ada, tidak dikembalikan. Ya, jasa kami yang gunakan. Bukan begitu rumusnya. Ini zakat adalah amanah orang-orang kaya. Kewajiban diberikan oleh Basnas, kita buat program agar mereka bisa membantu masyarakat. Tapi selaku ini saya bersuruh mengatakan, karena kami sudah membantu kemarin dari 60 paket itu di Batam, Bintang, di Minang, 11 paket di Minang sampai hari ini mati semuanya. Ada yang bergerak. Nah, ya kami solusinya ya, kalau mana, mana yang bagus kami tarik lagi, diberikan orang lain betul-betul kepada yang ingin mereka berjualan, ingin mereka berusaha untuk kehidupan keluarganya. Itu jadi dia yang perlu sampaikan, ubah mindsetnya, ubah paradigmanya, ya, agar betul-betul zakat ini bisa berdaya. Sesuai dengan konsep Islam, zakat adalah fondasi ekonomi umat yang sebenarnya.
1: Baik. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Waktu juga membatasi pertemuan kita. Semoga minggu depan kita masih membahas tentang perkembangan zakat selanjutnya dan masih bisa bergabung untuk masyarakat yang ingin bertanya. Dan semoga apa yang kita bicarakan pagi hari ini mendapatkan edukasi dan pemahaman kita bersama bagaimana cara mengubah pandangan terkait dengan zakat ya Ustaz ya. Makna sesungguhnya zakat seperti apa untuk kemajuan umat. Saya selalu untuk Ustaz, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.
1: Baik, mendengar pukul 5.59 menit waktu Indonesia Barat, kita jelang warta berita daerah melalui warta berita daerah sepekan.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, inilah Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan Warta Berita Daerah Sepekan untuk edisi minggu ini, 6 September 2026. Dan inilah Warta Berita Daerah Sepekan selengkapnya. Sekitar 6.000 kepala keluarga di Kota Tanjung Pinang mengalami perubahan status desil dalam DTSN dari desil 1 sampai 5 menjadi desil 6 hingga 10. Perubahan ini dapat berdampak pada data penerima bantuan sosial.
1: Kepala Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang Endang Susilawati mengatakan perubahan desil merupakan bagian dari pemuktahiran dan pemadanan data sosial ekonomi yang dilakukan secara nasional. Perubahan desil ini bukan hanya terjadi di Tanjung Pinang, secara nasional memang sedang dilakukan pemuktahiran dan pemadanan data. Dia menjelaskan desil ditentukan melalui pengolahan statistik berdasarkan berbagai indikator seperti kondisi rumah, sanitasi, sumber air, pekerjaan, penghasilan, kepemilikan aset, dan kondisi sosial lainnya. Menurutnya desil bukan label mutlak kaya atau miskin dan tidak ditentukan hanya dari satu indikator. Kepala Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang Endang Susilawati menjelaskan sekitar 6.000 kepala keluarga di Kota Tanjung Pinang mengalami perubahan status desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Dari sebelumnya desil 1 sampai 5 menjadi desil 6 hingga 10. Perubahan ini dapat berdampak pada data penerima bantuan sosial termasuk PKH.
2: Juga perlu dipahami ada beberapa penyebab kenapa ini nonaktifkan. Ada sudah meninggal, kemudian alamat tidak ditemukan, ada NIK ganda, kemudian ada di dalam keluarganya yang sudah menjadi P3K, anggota TNI Polri, kerja di BUMN, kemudian juga dengan adanya data tunggal sosial ekonomi nasional yang terus-menerus dipadankan ini, di desil 1, 4, sampai 5 yang memang itu mendapatkan bantuan.
1: Kepala Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang Endang Susilawati menambahkan masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai kondisi sebenarnya dapat mengajukan keberatan dan pemuktahiran data, termasuk jika terjadi perubahan pekerjaan, penghasilan, kondisi rumah, aset, atau terdapat anggota keluarga dengan kondisi khusus. Dinas Sosial memastikan usulan masyarakat akan difasilitasi sesuai mekanisme yang berlaku agar DTSN semakin akurat. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Keberadaan investasi sektor hilirisasi diharapkan mampu membawa efek domino yang positif bagi perekonomian daerah.
3: Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Kepri, kini mengambil andil strategis dalam rantai pasok industri minyak dan gas migas global. Hal tersebut ditandai dengan ekspor perdana komponen tabung akumulator sel pada pekan lalu. Produk tersebut diproduksi oleh PT Seltek Hidrolik Indonesia yang beroperasi di kawasan Bintan Industrial Estate BIE Lobam, Bintan. Keberhasilan menembus pasar Jerman menjadi bukti nyata komoditas hasil industri di Pulau Bintan mampu memenuhi kriteria dan standarisasi kualitas yang sangat ketat di Eropa. Keberadaan investasi sektor hilirisasi ini juga diharapkan membawa efek domino yang positif bagi perekonomian daerah, mulai dari pembukaan lapangan kerja lokal hingga peningkatan serapan investasi asing di masa depan. Operation Manager PT Seltek Hidrolik Indonesia Muhammad Fadli menambahkan, akumulator sel merupakan cangkang atau bodi luar berbentuk tabung untuk pemenuhan sejumlah spare part perusahaan yang bergerak di bidang perminyakan dan gas. Pada saat produksi perdana itu, perusahaan telah mengekspor sebanyak 19 palet atau setara 200 tabung akumulator sel dengan muatan satu kontainer. Nilai ekspor perdana tersebut sebesar 59.000 euro atau setara dengan 1,2 miliar rupiah.
4: Kami dari PT Seltek Hidrolik Indonesia, kita melakukan ekspor perdana, kita mengekspor akumulator sel. Totalnya ada 19 palet. Satu paletnya kurang lebih total keseluruhan itu ada 200 tabung, total ekspor sekitar 59 euro. Nah, alat-alat kita ini dibuat untuk kebutuhan spare part, oil dan gas. Tujuannya kita membuat tabung pressure, tapi bukan tabung gas ya, yang nanti di dalamnya diisi gasket kemudian udara.
3: Menyikapi hal tersebut, Kepala Bidang Perdagangan DKUPB Kabupaten Bintan, Setia Kurniawan, menyebut baik aktivitas ekspor tersebut. Pemerintah daerah bersama pengelola kawasan industri BIE terus berkomitmen mengoptimalkan regulasi dan fasilitas pendukung guna mempermudah akses pasar global bagi para pelaku industri yang berbasis di Bintan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Pemerintah telah meluncurkan berbagai program cek kesehatan gratis yang dimulai dari usia bayi hingga dewasa. Masyarakat diharapkan dapat melakukan pemeriksaan kesehatannya paling tidak satu kali setiap tahunnya.
5: Masyarakat diharapkan dapat melakukan pemeriksaan kesehatan paling tidak satu kali setiap tahunnya. Mengingat pentingnya cek kesehatan, pemerintah juga telah meluncurkan berbagai program cek kesehatan gratis yang dimulai dari usia bayi hingga dewasa. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang, Rustam, mengatakan cek kesehatan bertujuan memastikan kesehatan secara menyeluruh. Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan sesuai dengan siklus individu mulai dari bayi. Pada bayi dilakukan cek kesehatan di hari kedua kelahiran yang tujuannya mendeteksi kelainan bawaan. Kemudian di fase balita, cek kesehatan untuk pemantauan pertumbuhan dan perkembangan secara rutin. Frekuensinya setiap bulan melalui posyandu dengan aspek yang diperiksa, berat badan, tinggi badan, kecakapan motorik, dan kecakapan bersosialisasi.
6: Kemudian pada usia dewasa, kalau sampai dengan usia 40 atau 50 tahun juga minimal ini satu tahun sekali, ya setahun sekali harapannya. Tapi kalau setelah nanti 50 tahun, apalagi yang menderita penyakit kronis, ini kan tentu lebih sering, bahkan 6 bulan atau 3 bulan sesuai dengan kebutuhannya. Itu mungkin yang periode untuk cek kesehatan yang disiapkan oleh pemerintah dengan berbagai skema yang ada.
5: Ditegaskan Rustam, pemerintah telah menyediakan berbagai skema untuk pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tahapan kehidupan secara gratis. Hendaknya program tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan rutin melakukan cek kesehatan. Reporter Vidyawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Bintan, Robi Kurniawan, melantik sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Bintan, sekaligus melakukan pergeseran jabatan untuk mengisi sejumlah posisi yang kosong.
7: Bupati Bintan, Robi Kurniawan, melantik sejumlah pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, serta kepala puskesmas di lingkungan Pemkab Bintan. Dalam pelantikan tersebut, sejumlah pejabat mengalami pergeseran jabatan. Di antaranya Didi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bintan, kini dipercaya menjadi Kepala Badan Perencanaan Riset Inovasi dan Perencanaan Daerah atau Baperida Bintan. Selanjutnya Rusli yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bintan dilantik menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Bintan. Sedangkan Rian Anggraini yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris DPRD Bintan dilantik menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bintan. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan pelantikan dan pergeseran jabatan merupakan hal yang wajar dalam organisasi pemerintahan. Menurutnya pelantikan dilakukan untuk mengisi sejumlah jabatan yang kosong, baik karena ada jabatan yang pensiun maupun adanya pergeseran jabatan.
8: Pelantikan pada hari ini kita berharap tentu yang dilantik bisa langsung bahasanya berbaur lah ya, berbaur di dalam tim yang ada di OPD masing-masing, bisa memulai atau membangun kerjasama tim yang baik ya, karena hari ini kita dituntut untuk berinovasi, kemudian membuat sebuah tim super team ya, sehingga mudah-mudahan saya berharap amanah yang diberikan ini dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.
7: Robi Kurniawan lebih lanjut menjelaskan, sementara itu sejumlah jabatan kepala OPD yang kosong, diantaranya Kepala Disdukcapil, Diskominfo, Sekwan DPRD Bintan, untuk sementara akan diisi oleh pelaksana tugas atau PLT. Robi menyebut pejabat yang akan mengisi posisi tersebut secara sementara sudah ditunjuk sambil menunggu proses pelantikan selanjutnya. Renilda Valentra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Disdukcapil Kota Tanjung Pinang ingatkan masyarakat untuk waspada penipuan mengatasnamakan petugas Dukcapil terkait aktivasi IKD secara online.
9: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Tanjung Pinang mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan yang mengatasnamakan petugas Disdukcapil maupun Kementerian Dalam Negeri. Terkait aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD, masyarakat diminta untuk tidak memberikan data pribadi kepada pihak yang menghubungi melalui telepon, pesan singkat, maupun media sosial. Kepala Disdukcapil Kota Tanjung Pinang, Konsumsi, menegaskan pihaknya tidak pernah menghubungi masyarakat secara pribadi untuk menawarkan atau memandu proses aktivasi IKD. Aktivasi IKD dilakukan secara langsung di kantor Disdukcapil dengan menggunakan perangkat yang disediakan dari Kementerian Dalam Negeri. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak memberikan data kependudukan maupun informasi penting lainnya kepada pihak yang tidak dikenal.
10: Aktivasi hanya bisa dilakukan di kantor Disdukcapil Kota Tanjung Pinang. Kami tidak pernah menghubungi secara kontak person. Kami secara jelas tegas tidak pernah menghubungi penduduk kita untuk melakukan aktivasi. Itu semuanya bohong.
9: Kebocoran data pribadi dapat berisiko dimanfaatkan untuk melakukan berbagai tindakan yang merugikan masyarakat. Ia menegaskan bahwa tidak ada pegawai Disdukcapil kecamatan, kelurahan, maupun Kemendagri yang akan menghubungi masyarakat secara pribadi untuk melakukan aktivasi IKD. Masyarakat diminta melakukan aktivasi sesuai prosedur resmi dan mendatangi kantor Disdukcapil apabila membutuhkan bantuan. Reporter Kadha Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Donor darah bukan hanya soal memberi, tapi juga menerima manfaat kesehatan. Selain menyelamatkan pasien yang membutuhkan transfusi, pendonor pun mendapat keuntungan bagi tubuhnya.
11: Donor darah bukan hanya menyelamatkan nyawa pasien, tetapi juga membawa manfaat kesehatan bagi pendonor. Kepala Unit Donor Darah PMI Kota Tanjung Pinang, Dr. Nugrahini menjelaskan bahwa setiap kantong darah yang disumbangkan dapat membantu pasien yang membutuhkan transfusi, mulai dari korban kecelakaan, ibu melahirkan, hingga penderita penyakit kronis. Bagi pendonor, aktivitas ini membantu memperbarui sel darah, menjaga kesehatan jantung, serta menjadi sarana deteksi dini karena setiap calon pendonor akan melalui pemeriksaan kesehatan. Selain itu, Kepala Unit Donor Darah PMI Kota Tanjung Pinang, Dr. Nugrahini menambahkan, donor darah juga menumbuhkan rasa kepedulian sosial dan solidaritas di tengah masyarakat.
12: Untuk mensyukur ketersediaan darah di Kota Tanjung Pinang, karena kewajiban untuk menyediakan darah untuk warga Kota Tanjung Pinang adalah kewajiban kita bersama. Maksudnya, produk darah adalah obat esensial, yang artinya belum ada pabrik yang bisa membuat semisal darah, ya, sehingga memang kebutuhan darah di suatu wilayah itu harus disupport oleh warga yang ada di wilayah.
11: Kepala Unit Donor Darah PMI Kota Tanjung Pinang, Dr. Nugrahini mengajak masyarakat untuk rutin mendonorkan darah minimal setiap 3 bulan sekali agar stok darah tetap aman dan kebutuhan pasien dapat terpenuhi. Sebab darah tidak bisa dibuat tetapi bisa disumbangkan. Dan satu kantong darah yang kita berikan bisa menjadi harapan bagi mereka yang sedang berjuang untuk hidup. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: aksi donor darah.
1: Kepala Markas PMI Kota Tanjung Pinang, Riwan Handoko, menyampaikan peringatan Hari PMI Nasional 2026 berfokus pada tema berbagi kebaikan serta penguatan aksi adaptasi iklim. Fokus ini diambil mengingat maraknya bencana alam di berbagai daerah yang membutuhkan kepedulian bersama. Melalui peringatan ini, PMI menghimbau masyarakat Tanjung Pinang untuk menumbuhkan rasa kemanusiaan dan kepedulian antar sesama melalui aksi donor darah demi membantu warga yang membutuhkan.
2: Ketersediaan darah di UDD PMI Kota Tanjung Pinang memang sampai saat ini memang belum memadai, dikarenakan sama si kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendonorkan darahnya gitu loh.
1: Terkait ketersediaan stok darah di unit donor darah UDD PMI Tanjung Pinang, kondisi saat ini dinilai masih belum memadai untuk memenuhi tingginya permintaan harian, khususnya pasokan trombosit di semua golongan darah. Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat serta adanya miskonsepsi bahwa PMI melakukan jual beli darah.
2: Dan masih ada stigma bahwa PMI itu melakukan jual beli darah gitu loh. Stigma inilah yang harus dipahami bahwa sebenarnya PMI itu tidak pernah melakukan jual beli darah. Artinya begini, bahwa biaya yang timbul untuk pengambilan darah itu merupakan biaya pengolahan darah, bukan biaya untuk uang untuk jual beli darah.
1: Untuk menjaga ketersediaan pasokan, TNI Kota Tanjung Pinang mengandalkan ribuan pendonor terdata dari kalangan TNI Polri hingga komunitas. TNI terus berupaya menggalakkan promosi dan sosialisasi pentingnya donor darah, seraya menghimbau masyarakat agar tidak menunggu sampai kerabat sendiri yang membutuhkan darah baru menyadari pentingnya untuk mendonor. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebuah gudang rongsokan terbakar di Jalan Dermaga Tanjung Unggat, Kota Tanjung Pinang, ludes dilalap api. Kebakaran diduga dipicu konsleting listrik.
3: Kebakaran hebat terjadi di sebuah bangunan gudang di kawasan Jalan Dermaga Tanjung Unggat, Kota Tanjung Pinang, Rabu siang. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 12.10 waktu Indonesia Barat dan dengan cepat membesar karena gudang menyimpan berbagai material yang mudah terbakar. Api dan kepulan asap terlihat membumbung dari kawasan gudang. Warga bersama petugas dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan serta BPBD Kota Tanjung Pinang berupaya memadamkan kobaran api. Petugas juga memanfaatkan pasukan air laut untuk membantu proses pemadaman. Seorang saksi, Aman, mengatakan api pertama kali muncul akibat kabel listrik yang mengalami korsleting. Percikan kemudian mengenai kardus dan material mudah terbakar yang berada di sekitar lokasi. Api dengan cepat besar.
4: Kejadian gajah seperti ini bukan sekali, dua kali, sering sekali. Ketika kita istirahat, tiba-tiba api itu meledak sendiri. Jadi saya padamkan, itu bisa diselamatkan. Tapi kalau ini udah besar kayak gini, jadi ya nggak bisa. Ya, mungkin percikan kabel kayaknya.
3: Menurutnya, kondisi di dalam gudang membuat api sulit dikendalikan. Gudang tersebut menyimpan berbagai bahan seperti kardus, plastik, botol, dan material lain yang mudah terbakar. Saat kejadian, dirinya bersama seorang admin berada di dalam gudang. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjung Pinang, Yuliadi Halomoan, mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 12.10 waktu Indonesia Barat dan kemudian mengerahkan armada menuju lokasi. Sebanyak 3 unit armada pemadam dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Yuliadi menjelaskan proses pemadaman menghadapi kendala karena material yang terbakar didominasi bahan plastik. Kondisi tersebut membuat api lebih sulit dipadamkan dan membutuhkan waktu lebih lama.
5: Ya, karena bahan bakunya ini, bahan bakar ya, termasuk bahan bakar ini plastik agak sulit. Jadi dia agak sulit dipadamkan, agak lama.
3: Pasokan air selama proses pemadaman berjalan lancar. Upaya pemadaman juga mendapat dukungan dari BPBD Kota Tanjung Pinang dan masyarakat sekitar. Petugas melakukan proses pemadaman dan peningan di lokasi untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang dapat memicu kebakaran kembali pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Belum diketahui secara pasti nilai kerugian maupun penyebab kebakaran secara keseluruhan dan masih dalam penanganan pihak terkait. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam menanggulangi peredaran narkotika, diharapkan sosialisasinya harus terus ditingkatkan, khususnya di lingkungan sekolah.
6: Peredaran narkotika dinilai telah menjalar ke berbagai aspek kehidupan masyarakat, sehingga upaya pencegahannya perlu dilakukan secara masif dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Kevin Sumanti, saat menghadiri keberhasilan pengungkapan narkoba jaringan internasional jenis ketamin HCL seberat 800 kg melalui zoom di Mapolres Bintan, mengatakan kepolisian sebagai aparat yang bertanggung jawab dalam penanggulangan peredaran narkotika diharapkan terus meningkatkan sosialisasi khususnya di lingkungan sekolah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Meski demikian, perairan Kepri kerap dijadikan jalur penyeberangan atau sebatas transit oleh oknum tidak bertanggung jawab.
7: Nah, tentu harapannya mudah-mudahan di Bintan telah melakukan sosialisasi, kemudian kita melakukan di masing-masing sekolah, peredaran ini dapat kita redam, akan kita hilangkan gitu ya. Karena itu akan merusak generasi yang mana generasi muda kita, dan itu akan membuat dampak yang sangat buruk untuk kehidupannya ke depan. Untuk harapannya, yuk kita orang tua, anak-anak, kemudian remaja, itu dapat menjauhkan narkotika ini.
6: Masih disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Vivian Sumanti, sosialisasi di sekolah perlu dilakukan secara berkelanjutan agar para pelajar memahami bahaya narkotika dan mampu menjauhi barang terlarang tersebut. Penjagaan sejak dini dinilai penting karena penyalahgunaan narkotika dapat merusak masa depan generasi muda serta memberikan dampak buruk terhadap kehidupan masyarakat. Ia juga mengajak orang tua, remaja, hingga para pekerja untuk bersama-sama menjauhi narkotika. Upaya penjagaan harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan keluarga. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Demikian pendengar, Warta Berita Daerah Sepekan untuk edisi minggu ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Melani Luciana mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah dan Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau kembali menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir. Kegiatan ini sebagai ruang kolaborasi untuk mengangkat potensi UMKM, ekonomi kreatif, digitalisasi, budaya, dan semangat kebersamaan masyarakat Kepulauan Riau. Catat tanggalnya ya, tanggal 14 sampai 20 September 2026 di K Square Mall Batam. Bersiaplah menikmati beragam rangkaian kegiatan yang inspiratif dan penuh keseruan. Ada bazar UMKM, talk show and workshop, fashion show, aneka lomba, charity run 5K, business matching, pojok layanan, hiburan, dan pertunjukan spesial. Ayo segera daftar menjadi peserta lomba dan hadir di setiap momen bagian dari gerakan yang menghubungkan budaya, inovasi, dan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Informasi lengkap follow Instagram Bank Indonesia Kepri dan gmp.kepri. Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.
1: Ya, pendengar masih di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Dhani kilometer 4 Tanjung Pinang. Selamat pagi kami ucapkan untuk Anda yang pagi hari ini masih kedebak-kedebuk ya, disibukkan dengan berbagai macam aktivitas tentunya, kegiatan dan juga apapun itu, kami akan update dulu untuk Anda bagaimana perkiraan cuaca kita di hari ini bersama dengan BMKG Tanjung Pinang.
2: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Di ujung telepon saya sudah tersambung bersama dengan Mas Fadris dari BMKG Tanjung Pinang. Selamat pagi Mas Fadris.
3: Selamat pagi Kak Rita.
1: Apa kabar pagi hari ini?
3: Alhamdulillah luar biasa, sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, tidak ngantuk ya?
3: Sudah gak ngantuk.
1: Karena ditelepon ya.
3: Iya.
1: Oke, kita ingin update untuk perkiraan cuaca kita di hari ini. Mas Fadri, silakan.
3: Baik, Kak Rita. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama saya, Fadris dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa, kami akan menyampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk hari ini, hari Minggu, tanggal 6 September 2026. Cuaca untuk hari ini masih diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Kemudian angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 9 hingga 28 km per jam. Dan suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang, untuk di seluruh wilayah perairan Kepulauan Riau, seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, perairan Tamblan, perairan Anambas, dan perairan Natuna diperakirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu mewaspadai potensi penyebaran titik hotspot ataupun titik panas yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran lahan ataupun hutan pada siang hari akibat cuaca yang relatif kering dan tiupan angin yang relatif kencang. Dan juga masyarakat agar dihimbau untuk menggunakan masker apabila beraktivitas di luar ruangan dikarenakan adanya potensi kiriman kabut asap dari Pulau Sumatera yang masuk ke wilayah Pulau Bintan. Demikian yang kami sampaikan, selamat berakhir pekan dan terima kasih.
1: Baik, terima kasih Mas Fadris. Berarti kalau saat ini kabut-kabut ini sudah dinamakan asap kiriman inikah?
3: Ya, berdasarkan citra satelit dari BMKG bahwa kabut asap dari Sumatera ini sudah masuk ke wilayah Bintan, Kak.
1: Oke, berarti maka dianjurkan untuk menggunakan masker ya?
3: Iya, betul.
1: Oke, baik. Terima kasih Mas Fadri. Selamat pagi, selamat bertugas kembali dan tetap semangat.
3: Sama-sama, Kak. Selamat pagi.
2: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Galon makcik. Dua galon macam biasa eh. Sudah jeli taut depan pintu ni.
1: Ya, jeli. Terima kasih.
2: Ah, ini wangnya.
1: Pas eh?
2: Kena hemat-hemat sikit makcik bulan ni.
1: Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
0: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
1: Pemutihan? Alah, pasti susah nak urus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
0: Tak payah, makcik. Tak perlu permohonan. Ha, makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
3: Kabar gembira untuk seluruh wajib pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
1: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung makcik nak lunaskan semua.
3: Ayo, bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
4: Dengar di pagi hari ini di line telepon 27100 dan line WhatsApp 0811 7789830, kami undang dan sapa Anda yang ingin berbagi informasi bersama kami melalui informasi publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Saya sapa yang sudah bergabung di line telepon 27100. Selamat pagi.
5: Assalamualaikum, selamat pagi Erita Fitra Insani.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau hari pagi ini Erita memang harus fleksibel Erita, enggak usah kaku-kaku. Itu RRI Pro 1 Jakarta aja tuh udah cuap-cuap, udah ketawa ketiwi dia.
4: Ya, saya mau ketawa juga nih sama Mas Prabu.
5: Iya dong, harus dong. Namanya hari Minggu kan. Minggu kan weekend apa weekday? Weekend ya.
4: Weekday bagi saya.
5: Iya, jadi Rita memang senyum ketawa itu loh Rita. Bukan hanya di radio, di TV aja tuh orang itu Mas Prabu pernah nengok kan. Memang harus fleksibel ya Rita. Tapi ya jangan sampai ketawa sendiri juga sih, bahaya ya.
4: Enggak, ketawa sama mic aja nih Mas Prabu.
5: Iya, ini Mas Prabu di tempat Mama jualan ini lupis.
4: Mama tempatnya, jualan lupis di mana?
5: Di dapur 12 Batu Aji.
4: Oh, di Batam.
5: Iya, di Batam. Rencana sih insya Allah hari ini ke Tanjung Pinang lagi karena kangen juga ya. Jadi hari ini diperingati hari membaca, Erita.
4: Membaca?
5: Membaca buku. Kalau dulu kan baca TV, nonton koran. Jadi memang membaca itu luar biasa, Erita. Ya, banyaklah manfaatnya ya. Nanti kalau udah nggak ada seperti kayak mati lampu kan, itu buat hiburannya nanti baca, membaca, Erita.
4: Oh iya,
5: kalau udah mati lampu. Hari membaca ya, hari baca buku ya.
4: Nasional ya?
5: Iya, nasional.
4: Di Amerika. Kalo,
5: oh, di Amerika? Oh, bukan di Indonesia. Erita keren kali mainannya Amerika ya.
4: Oke, okay, iya, lanjut.
5: Terus hari ini juga Erita, kayaknya di Jakarta seputaran Sumatera harus waspada Erita.
4: Iya. Yeah.
5: Nih baca ini kan anak gunung, anak gunung Krakatau ya?
2: Krakatau.
5: Iya, itu luar biasa. Itu anaknya aja Erita gimana kalau induknya ya. Jadi jadi memang nggak main-main ya. Kita harus di cuaca yang nggak menentu ini Erita ya. Jadi harus perlu kewaspadaan, terutama maaf untuk para penyiar kan. Karena kenapa penyiar kan yang terutama tuh suara Erita ya.
2: Benar.
5: Secantik apapun Erita kalau suaranya menghilang.
2: Tetap cantik dong.
5: Ya itu tetap cantik. Ya pendengarnya bingung.
2: Oke.
5: Gitu, jadi ya memang harus kita jaga kesehatan lah Erita ya.
2: Baik.
5: Di, sementara cuaca di Batam nih, ya walaupun tadi udah ada Bang, siapa tadi Bang Ricky ya?
2: Fadris.
5: Bang Fadris, tapi di Batam ini yang terupdate di Batu Aji khususnya memang masih berkabut.
2: Berkabut ya. Itu sudah dianjurkan untuk pakai masker loh Mas Prabu.
5: Nah, justru itu Mas Prabu udah double maskernya nih.
2: Waduh. Terus masker wajah dan masker mulut gitu. Maka
5: oh,
2: double.
5: Iya. Iya, Rita. Oh, nampak ya.
2: Nampak Mas Prabu.
5: Nampak dari aromanya. Terus apa namanya? Rita kita ditutup Rita. Semoga nanti di minggu ini kita bisa inilah ya untuk jalan sehat. Ataupun apa, semoga lancar lah. Nah, mungkin itu aja Rita. Baik. Nanti dilanjutin sama Pak Rasino atau Bang Sony atau Bang Abdul Qadir ya.
2: Abdul Qadir.
5: Abdul Qadir. Itu aja Rita, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Prabu di Batu Aji, Batam ya. Yang sudah bergabung penelpon pertama kita di pagi hari ini. Memang disampaikan tadi ya oleh perkirawan BMKG, kabut asap juga sudah mulai mewarnai langit-langit kota kita. Mungkin menggunakan masker dianjurkan untuk saat ini untuk mencegah menghirup kabut asap ya yang dapat kiriman kita ini. Baik, saya sapa kembali di 27100, selamat pagi.
6: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maris Markan, silakan.
6: 100%.
2: Ini nunggu saya sebutin namanya kayaknya.
6: Semoga penyiar dan pendengar persatu di mana saja berada, nantiasa diberikan nikmat, kesehatan, kesempatan umur.
2: Amin.
6: Semoga diberikan rezeki yang murah. Semoga dapat menciptakan iklim yang penuh kedamaian dan rasa kekeluargaan. Uh-huh. Walaupun kadangkala negara kita ini sedang tidak baik-baik saja, yang penting marilah kita temani dengan semangat iman dan takwa kepada Allah Ta'ala. Uh-huh. Saya ucapkan apresiasi kepada Mas Prabu yang telah menjuarai penyapa Republik nomor 1 hari ini. Uh-huh. Biasanya tak terkalahkan oleh Pak Rasino.
2: Ya, Pak Rasino hari Minggu biasanya beliau senam dia.
6: Oh, senam mungkin ya. Nah, saya sudah dengar juga apa yang disampaikan Mas Prabu tadi menyangkut masalah ini baru anak Gunung Krakatau. Uh-huh. Apalagi ibunya atau bapaknya. Yang kita khawatirnya apa nih mbah-mbah Gunung Krakatau tuh lebih dahsyat lagi kan. Uh-huh. Semoga ini hari ini juga katanya hari memperingati hari membaca. Semoga hari membaca itu bukan membaca yang tertulis saja, tapi membaca yang tidak tertulis, yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena wal asri itu demi waktu. Kita tidak tahu sejalan seiring perjalanan waktu. Kita sangat prihatin mendengar 800 kilogram sabu-sabu yang berbahaya lalu. Ini selalu kita dengungkan dari LKPI Kepri, lembaga ketampingan proyek Indonesia Kepri, hal-hal yang berkaitan sabu-sabu ini. Dan yang tidak kalah penting dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada pihak terkait, mungkin perlu juga forum Forkopimda Provinsi Kepri maupun Kabupaten Kota tanda tangan bersama untuk menyikapi. Karena 10 atau 20 tahun yang akan datang, pegawai hari ini, pejabat ini akan pensiun dan akan menyerahkan tongkat sitapeknya kepada para generasi muda yang hari ini sedang bersekolah, baik di SMP, SD, SMTA maupun yang sedang kuliah hari ini. itulah generasi yang akan kita persembahkan untuk mengelola negara.
4: Baik.
6: Mau tak mau, suka tidak suka. Ini penting. Karena tadi diminta Bu Pipen, Ketua DPRD Bintan, kepada para orang tua dan semua pihak. Yang tidak kalah pentingnya, kita tidak usah merasa sungkan-sungkan lagi demi kepentingan generasi datang. Justru di tempat hiburan malam itulah tempat-tempat yang empuk, tempat-tempat yang strategis untuk mendistribusikan dari sabu-sabu ini, maupun ekstasi.
4: Baik.
6: Ini harus dirazia di setiap malam. Siapapun dia, demi kepentingan generasi muda untuk menjalankan roda pemerintahan negara Republik Indonesia tercinta. Saya kira cukup sekian sebelum kita dipanggil oleh Sang Pencipta dunia ini, Allah Taala. Kemudian, siapapun yang merasa berkuasa, apapun jabatannya, semuanya di bawah kekuasaan Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maris Markan di Lembah Purnama yang sudah bergabung menjadi penelpon kedua kita di pagi hari ini. Dan pendengar, di bulan September ini, selain hari jadi Radio Republik Indonesia tahun ini, juga merupakan hari ulang tahun atau hari jadi ke-24 Provinsi Kepulauan Riau yang diperingati pada tanggal 24 September tahun 2026 ya. Setiap tanggal 24 September itu diperingati sebagai hari jadi Provinsi Kepulauan Riau. Nah, hari jadi ini tentu berbagai macam acara sudah dipersiapkan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Dan untuk temanya sendiri yaitu dari penyengat menyatukan semangat Kepri maju berkelanjutan. Kemudian untuk tagline-nya sendiri, berakar pada sejarah melangkah ke masa depan. Dan setiap tahunnya seperti biasa ada sayembara logo ya. Sayembara logo HUT Kepulauan Riau yang pada tahun ini berhasil dimenangkan oleh Ahmad Kriswantoro yang merupakan warga dari Kabupaten Bintan yang sudah ikut sayembara dan juga sudah bisa Anda lihat logonya di website resmi Pemprov Kepri atau di Instagram Diskominfo Kepri. Dan untuk tahun ini juga pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga sudah menyusun event-event yang akan dilakukan di bulan September yang menghadirkan rangkaian festival budaya, pariwisata, dan juga agenda resmi untuk memeriahkan hari jadi ke-24 Provinsi Kepulauan Riau. Setelah Kenduri Budaya Bintan yang dilaksanakan pada 2 hingga 5 September kemarin di Akau Taman Kota Kijang, dan juga nanti di Kota Tanjung Pinang ada Festival Mooncake atau dan Bazar yang dilaksanakan pada tanggal 11 hingga 24 September tahun 2026. Untuk Mooncake ini, pendengar kami mohon maaf, lokasinya dilaksanakan di Kota Batam, tepatnya di Q Square Mall. Dan ada Gebiar Masyarakat Pesisir yang dilaksanakan pada tanggal 14 hingga 20 September tahun 2026 yang dilaksanakan di Kota Tanjung Pinang yang mengangkat adat istiadat ke

Yaitu merujuk pada tradisi Pemprov Kepri di gedung daerah dan kantor gubernur Kepulauan Riau di Pulau Dompak juga akan ada. Puncak upacara birokrasi dilaksanakan pada Selasa 24 September tahun 2026 dengan kegiatan upacara peringatan hari jadi di halaman gedung daerah Tanjung Pinang, kemudian dilanjutkan dengan ziarah dan taman tabur bunga di makam tokoh pejuang pembentukan Kepri. Dan siang harinya dilaksanakan rapat paripurna istimewa hari jadi Kepulauan Riau di gedung DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

0: Ya, mendengar ini rindu dari Farid Harja mengantar kita pada pukul 6.56 menit waktu Indonesia Barat, masih di line telepon 27100, di line WhatsApp 0811 7789830. Untuk Anda yang masih ingin berbagi informasi bersama kami di pagi hari ini, silakan ya. Setelah tadi ada Mas Prabu di Batu Haji Batam, kemudian ada Pak Marlis Makan di Lembah Purnama, dan kami undang kembali Anda yang ingin bergabung menyampaikan informasi sebelum nanti pada pukul 7 kita juga akan mengikuti siaran berjaringan, yaitu Warta Berita dari Pro3 Jakarta. Dan pukul 7.30 kembali nanti kami akan undang Anda yang ingin bergabung di line telepon 27100 dan di line WhatsApp 0811 7789830 pada pukul 7.30 untuk mengikuti opini publik di pagi hari ini.
1: Jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
0: Baik, saya sapa penelpon yang bergabung. Selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, apa kabar?
0: Kabar baik, Pak Maman.
2: Fitra, siapaan?
0: Siapa? Erita Fitra Insani, Pak.
2: Erita Fitra Insani.
0: Betul
2: ya.
0: Sekali.
2: Pagi-pagi udah kesasu nih, belum sarapan kayaknya.
0: Iya, saya dari tadi tenggorokan gatal terus ini, Pak.
2: Oh, okay, gitu ya.
0: Silakan, Pak.
2: Iya, saya ingin mengomentari mengenai pemerintah kota kita gitu di Tanjung Pinang perihal masalah parkir.
0: Oke. Okay.
2: Beberapa hari yang lalu saya membaca di berita online itu di pasar malam, pasar lama kota kita itu ada tarif parkir yang memberatkan pengunjung. Kalau tidak salah saya itu 5.000 untuk motor, 10.000 untuk kendaraan roda 4 gitu kan.
0: Di pasar malam kemarin?
2: Iya, apakah apakah kejadiannya itu baru-baru ini atau sudah lama? Karena di media online itu kan terkadang seperti itu kan. Okay. Cuman yang ingin saya garis bawahi ini adalah masalah sistem perparkiran kita gitu. Di situ dinyatakan ada yang komplain ya, di situ dinyatakan bahwa baru parkir segitu aja sudah dipermasalahkan. Nah, di sini sebenarnya harusnya pemerintah memberikan pembelajaran kepada, mungkin ini yang mengomentari tukang parkir gitu. Baik. Kan. Karena kan kalau parkir itu katakan Rp1.000 saja, ya kan. Dikalikan sekian orang itu sudah berapa gitu. Sekarang ini sebenarnya bukan masalah seribunya. Sekarang masalah sistemnya saja gitu. Nah, terkadang uang parkir itu juga kan, saya yakin tidak semuanya masuk ke kas daerah.
0: Okay.
2: Pasti ada calo,